Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar mengapresiasi pembukaan rute penerbangan langsung Taipei Denpasar yang diharapin memperkuat konektivitas sekaligus mendorong kunjungan wisatawan asal Taiwan ke Indonesia. Pembukaan rute tersebut tentu sejalan dengan tren positif kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia. Kemenpar mencatat 130.421 kunjungan wisatawan Taiwan sepanjang Januari-Juli 2026, meningkat 7,74% dibandingin periode yang sama pada 2025 sebanyak 121.049 kunjungan. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Pot FM Suara Budaya Jakarta, Ade Asmini dengan Bukan Main-Main. Lah ya kudu jangan main-main buat hal yang serius mah ya. Dan pastinya tetap dimari di Prompot FM, ayo Bang Wawan sampai dengan jam 10. Kita dengerin dulunya untuk Sheila on Seven dengan Memori Baik bersama Asmeo Ligo. Apa ini? Asmeglio. Alright.

0: Kembali lagi di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, cangcingnya Abawe ditunggu ya. Kaitannya dengan hari ini adalah Hari Hewan Sedunia ya. Jadi seberapa cintanya sih sama hewan? Ada hewan di rumah kagak nih ya? 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. TFI Ciomas Bogor tadi menanggapi kaitannya dengan Bang Wardi. Masya Allah Bang Wardi itu smart banget ya, pandai bikin pantun meski dadakan cerita selalu. Oke, baik, thank you untuk TFI-nya. Udah ada Ibu Hayati featuring Pak Mukimin di Surakarta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Lawan.
0: Perempat FM.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayangi hewan.
0: Oke lah, dahlah. Gimana kabarnya berdua? Demen kagak sama hewan? Bu Yati sama ya, Pak Mukimin?
1: Ada yang demen, ada yang kagak, Bang.
0: Yang kagak demen apa itu? Tapi gini, gini. Itu skupnya luas, dalam arti gini, yang di rumah di apa dirawat apa, kucing atau kecoa atau apa?
1: Sekarang belum ada Bang Wawan.
0: Belum ada. Oke.
2: Belum ada.
0: Kalau
2: dulu pelihara kucing.
0: Dulu pelihara kucing.
2: Aha. Ya, kucing. Ayam.
0: Oke. Saat niki piye?
1: Saya punya keinginan memelihara ayam Bang Wawan, tapi tempatnya kandangnya yang belum bikin.
0: Belum ada ya. Oh gitu. Jadi keterbatasan ruang untuk merawat begitu ya. Oke deh. Iya.
1: Misalnya ditaruh di dapur, nanti kalau mengeluarkan kotoran nanti bau gitu.
0: Iyalah ya. Mungkin kudut ada tempat ruang yang bagus, higienis buat ngerawat. Jadi sayang kalau misalkan kita Pak Mukimin kan sama Bu Yati kan istilahnya banyak panggilan kan ya, keluar-keluar terus ditinggal lah siapa yang kasih makan, begitu deh ya.
1: Iya, kasihan juga, hewan juga butuh makan seperti kita. Kalau ditinggal-tinggalkan takut lapar.
0: Nah, itu dia. Bye. Pak Mukimin sama Bu Yati mendapat sapa salam dari Ibu Tami di Lemo Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati, sehat-sehat selalu ya, katanya begitu.
1: Iya, sehat-sehat selalu Bu Tami juga.
0: Oke, berikutnya juga ada Pak Lutfi menyapa tadi untuk Bang Wardi, mahir sekali berpantun. Sehat dan bahagia selalu buat Bang Wardi, pun halnya juga Bu Hayati dan Pak Mukimin, tetap semangat nggih, katanya begitu dah.
1: Nggih Pak Lutfi nggih, sehat-sehat selalu.
0: Oke, baik. Oke, dari Pak Iwan Santoso menyapa juga Bu Hayati dan Pak Mukimin, semangat.
1: Semangat juga Pak Iwan. Okay. Moga-moga laris.
0: Baik. Ete pun juga menyapa. Salam sehat untuk Bu Wigati dan Pak Mukimin. Salam sehat selalu ya, katanya gitu.
1: Salam sehat juga Bue Bundo Eti.
0: Oke, okay, baik. Singkat aja, Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
1: Bue buat semuanya saja Bang Wawan.
0: Siap. Ada tamu Pak, ayo Pak.
1: Iya,
0: udah ada pelanggan tuh. Alhamdulillah ya, pagi-pagi nggih. Sing ono yang ngurut yo, welah dalah.
1: Iya.
0: Iya dah. Oke.
1: Terkah dari Bang Wawan.
0: Amin. Ya udah, ada tamu. Bu ya di delok dhisik yo. Oke. Ini ada salam dari Pak Agus Tama di Leweliang. Salam buat Pak Mukimin, jaga peliharaan harimau galak. Welah.
1: Oh, Mas Indra.
0: Oke, baik. Matur nuwun. Oke, di belakangnya ada telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wan.
0: Pagi juga Ibu Umay, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah baik.
0: Oke, baik, pasportnya Bu Umi?
3: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayang hewan.
0: Oke, baik, Ibu Umi sendiri merawat hewan sekarang, saat ini? Selain nyamuk-nyamuk yang nakal.
3: Hilang. Kucing itu bisa mijetin saya ya Bang
0: gitu.
3: Wan.
0: Kucing ya?
3: Iya. Iya, saya tuh sayang banget pas kesini anak cucu saya pada datang rumah penuh. Ya, kali terus kaget apa ya? Kok lagi itu tuh nggak balik, saya tuh waduh nggak bisa nyariin kemana saya gitu. Saya tunggu sampai sekarang udah 3 tahun. Balik lagi, saya kadang sedih banget
0: gitu ya?
3: Pinter gitu. Lalu saya lagi duduk di kasur, dia datang gitu terus ikut naik ke kasur, mijetin.
0: Tapi itu, untuk saat ini nggak pengen cari lagi kucing yang lain pengganti?
3: Belum pengen Bang Wawan. Ya,
0: khawatir
3: di
0: ya,
3: rumah
0: ya.
3: Ada, tapi itu punya tetangga. Kalau yang itu kan kayak kucing main kesini, terus punya anak, anaknya suka saya kasih makan, akhirnya sampai gede, ya itu terus. Kalau saya lagi tiduran, langsung naik ke kasur, mijetin punggung. Gitu ya, ngerti gitu, kakinya juga bisa, itu tangannya itu gitu. Buat mijet satu-satu. Lah, saya tuh saya kadang ketawa kok kucing bisa begini ya, baru ini gitu saya. Miara itu saya dari umur 13 udah tuh, lama. Tahun 68 masih di rumah. Baik. Ya kucing sampai 14.
0: Masya Allah. Banyak banget
3: banyak ya, banget iya. Nanti ada yang habis saya kasih makan malam itu tahu-tahu udah sampai jalan nyebrangnya ketabrak ya, tahu-tahu mati. Baik. Saya nangis semalaman, kasihan. Terus pernah juga bapak dulu miara itu burung apa tadi yang kayak Pak Tupar itu,
0: burung puter
3: kayak puter kayak merpati itu ada dua. Terus dulu pernah punya anjing herder, tapi di rumah ada kucing, akhirnya dikejar jadi pada takut ke rumah, akhirnya herdernya dititipin orang gitu.
0: Macam-macam
3: lawan. Ya terakhir juga itu saya dititipin kucing adik saya itu dari kecil sampai 2 tahun di sini. Saya itu ya udah sayang banget kalau saya tiduran ntar naik ke kasur gitu terus mainin rambut saya juga. Tahu-tahu saya gini loh kok ini di kalau malam saya kandang kan. Tahu-tahu saya keluarin kok nggak bisa berdiri. Nah, terus adik saya telepon.
0: Ternyata innalillahi.
3: Iya diambil pulang. Ke dokter katanya itu mbak kok keserang ginjalnya lu. Lah kenapa tadinya
0: ya kurang minum air putih kayaknya kurang ginjal itu.
3: Mungkin padahal air itu kan udah ada tempatnya kayak botol panjang gitu. Selalu saya penuhin nanti kalau minum lama banget gitu jadi kayak sedotan itu kayak botol bayi gitu Bang Wawan.
0: Oh gitu ya.
3: Minum sampai lama, ntar saya tengokin, saya tambahin lagi. Lah kok katanya dibawa ke
0: baik.
3: Okay. Nah, mati saya nangis. Giliran suami saya meninggal saya enggak nangis. Adik saya ketawa. Mbak Ovi masih meninggal nggak nangis giliran kucing yang mati malah ditangisin. Ya nggak tahu waktu suami saya meninggal tuh saya belum bisa nangis gitu kali ya giliran
0: pas sudah ditinggal ya baru ya
3: iya baru terasa gitu bawaan baru nangis ya gitu ceritanya sampai
0: iya
3: udah namanya kehidupan
0: iya
3: memang bisa kekal.
0: Baik. Bumi itu dapat sapa salam dari Mas Slamet Nursani, Sugeng Enjing Bu.
3: Oh iya.
0: Umi sehat selalu nggih. Terus juga tadi Mas Slamet juga memberikan sapa salam buat Bu Yati dan Pak Mungkimin Sugeng Enjing juga buat Bu Umi sehat selalu nggih katanya.
3: Amin. Matur nuwun Mas Slamet. Sehat selalu nggih Mas Slamet. Dengan Mas Slamet. Matur nuwun.
0: Oke, baik. Berikut ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Sehat selalu ya katanya.
3: Waalaikumsalam. Sehat Bu Tami. Bu Tami juga sehat selalu. Siap. Terima kasih.
0: Baik. Terus ada Aki Yadi di Pondok Gede. Apa kabar? Bu Umi sehat selalu ya. Tetap semangat katanya.
3: Amin, terima kasih hati-hati, sehat selalu. Okay. Datang ke RRI minggu depan.
0: Insya Allah ya, oke okay, baik.
3: Ya,
0: baik, Ibu Umi singkat saja mau kirim salam buat siapa? Singkat saja.
3: Ya, salam buat Ibu Yati, Pak Mungkimin, Kakung Jouti, Bang Aris Positi, juga Mas Slamet tadi, Bang Ali Topan, udah Wahyu, Bang Wahyu, semua aja, Bu Tami, Bu Dindin. Khusus Bang Wawan, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu, amin. Terima kasih.
0: Sama-sama Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umay, di belakangnya Bu Umay ada AKAD Pondok Gede. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat FM Suara Budaya Jakarta. Sayangi yuk hewan.
0: Oke, siap. AKAD, pecinta hewan?
4: pecinta hewan juga sama. Dan penyayang juga sama.
0: Sama ya. Nah, kalau di rumah apa yang dirawat?
4: Kalau di sini yang namanya di kontrakan tuh paling kucing.
0: Kucing. Oke, okay. Berapa banyak kucingnya? Aki Adi.
4: Ya, cuma enggak banyak-banyak, cuma satu aja.
0: Satu doang. Oh. Oke, oke.
4: Kalau rencana aja doang. Rencana nih.
0: Gimana?
4: Entar pindah ke Jonggol. Mau bikin ternak juga kayak dulu, ternak kambing itu.
0: Ternak kambing juga.
4: Iya, dulu udah Aki juga ternak kambing atau sapi juga udah pernah ternak di Jonggol. Kan di Jonggol kan tanah luas juga di sana. Bisa kita bikin ternak Aki di sana. Salah satunya kambing, ayam. Itu aja doang.
0: Wow, yeah. Oke. Okay. Jadi keinginan buat nambah pelihara hewan ini ya. Pengen lagi ya, begitu ya Ki Adi ya.
4: Kita ulangi lagi yang masa dulu itu doang.
0: Wow, memori ya, ingat lagi ya.
4: Dulu kan Aki punya juga ternak hewan, domba. Ya, itu kambing, sapi juga gitu. Kenapa tempatnya luas? Gitu.
0: Siap.
4: Kalau di sini namanya kontrakan kita mau.
0: Iya, agak terbatas ya, Aki ya. Oke, okay. Baik. Aki Adi dapat sapa salam dari Unilinda. Apa kabar Aki Adi? Tentu elo-elo saja ya.
4: Alhamdulillah, Aki Adi hari ini elo-elo saja.
0: Berikutnya ada Ibu Tami di Lemo Depok. Assalamualaikum Aki Adi. Kumaha damang, sehat selalunya.
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah damang-damang Ibu Damang. Langsung lah Ibu Damang.
0: Lanjut lagi Ibu Alma di Citer Bogor tadi menyapa Bu Umi suka ngejang Bu Umi dan selamat pagi Aki Adi sehat selalu.
4: Matur nuhun. Lanjut terus matur nuhun.
0: Terus ada Mas Slamet Nursani, apa kabar Aki Adi? Selamat pagi sehat-sehat.
4: Mas Slamet Nursani alhamdulillah sehat.
0: Terus ada
4: sebaliknya juga selalu keluarga juga.
0: Terus ada Eti di Ciracas. Assalamualaikum Aki Adi, apa kabar? Sehat-sehat saja ya katanya.
4: Waalaikumsalam Teh Eti, kumaha damang Teh Eti.
0: Eti Rustam, Ibu Eti. Ibu Eti. Baik. Berikutnya ada Keikung Jo, pagi Aki Adi, salam sehat selalu dan tetap semangat ya, katanya begitu.
4: Semangat juga Kak Punjo. Okay. Terima kasih untuk Kak Punjo sama utinya.
0: Baik. Ya, siap. Oke, Aki Adi singkat saja mau kirim salam buat siapa Aki Adi?
4: Untuk saudara kami yang lagi dengerin keempat semuanya yang ada di keempat.
0: Baik.
4: Semoga sehat selalu. Diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan panjangkan umur. Barokah itu doang.
0: Baik. Iya. Oke. Okay. Siap Aki Adi.
4: Ya oke, siap untuk doang sehat
0: juga kesehatan. Sami-saminya Aki Adi.
4: Salam untuk buat keluarga doang juga.
0: Siap 87 Aki Adi. Nuhunnya. Siap.
4: Okay. Alright. Oke. Terima kasih doang.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Aki Adi. Ya, di belakangnya Aki Adi. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Unde Yovana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, pasportnya Ete.
5: Propot FM Suara Budaya Jakarta. Sayangin hewan.
0: Iya, Ete punya pasti ada kucing Ete ya.
5: Kucing,
0: Gimana? Berapa banyak kucing
5: Ete? Ete dulu dari pertama tinggal di sini. Ete didatangi kucing. Dari pertama dari mama kita keturunan di suka kucing ya. Dari kampung tuh almarhum papa juga suka kucing. Tuh kakak di jantung juga kucing. Sekarang anak-anak Ete yang tinggal siapa suka didatang kucing. Adik yang di Padang juga pelihara kucing. Jadi suka didatang kucing.
0: Oh hebat.
5: Sampai kemarin ada kucing Ete diracunin. Ya Allah kasihan banget. Jawawan. Dia kan berempat bersaudara. Cucu Ete kasih nama si Blueberry, Raspberry.
0: Berry-berry.
5: Yang mati gitu ya? Raspberry, Blueberry.
0: Pokoknya si Berry-berry.
5: Jadi yang mati pertama
0: sukunya Berry ya.
5: Blackberry. Seminggu 3 ekor mati. Ada orang enggak suka kucing tetangga, ngapain pelihara kucing buang-buang aja lah. Dia bilang, "Ya Allah, kucing Ete kan Ete pelihara, Ete kasih makan." Benar. Dulu pernah ada kucingnya tuh kucingnya apa namanya, nggak pernah keluar, kucing cemen, apa cakep lah kucing, cakep itu ya, bisa nangkap tikus, binatang apa, sakit dah Wawan. Itulah satu kucing mati tuh, etek tangis kesedih, etek ya kucing Allah. Cakep nggak pernah mana-mana, tikus bentar-bentar ditangkap di rumah, terus dikubur sini. Sekarang kucingnya itu namanya si Eto, beranak lagi.
0: Onde mandi kok beranak
5: itu kan tiga anaknya cakep tuh. Anak etek suka kucing dawan, kasian mah. Kita di depan pintu depan rumah itu sebelah kan masih ada tanah kosong. Siapa yang makan kucing tiga piring, air se apa gede itu, tempat serantang gede. Jadi bukan kucing kita aja yang makan, kucing kucing lain lompat ya? Pagar minum. Kita sedekah ke kucing kan ada juga rezeki dawan ya. Terus kan kucing anak etek, kucing tiga ada kecil-kecil, masih kecil. Namanya si pesek-pesek.
0: Pesek. Lucu-lucu. Oh, bawa ke itu dioperasi supaya enggak pesek.
5: Mau operasi ke hidung-hidung itu orang manusia. Lucu kucingnya, bulunya panjang-panjang, masih kecil-kecil dawan, tinggal belakang samping. Itu maknya lagi masih. Satu anaknya mati dulu anak etek jadi dokter. Anak itu udah keluar, tapi tergantung-gantung dia apanya tuh cabut, mana etek berani, akhirnya biasanya mati. Sekarang anaknya ada tiga kecil-kecil.
0: Etek dapat sapa salam dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum, Ibu Eti, sehat-sehat selalu ya, semangat merawat kucing.
5: Alhamdulillah kita sehat Dawawan.
0: Ini lagi ada nih dari udah jemput Mika Chan nih, honey, baru datang ini. Salam sehat dari Cilitan, Mbak Aka Bete katanya.
5: Kabar teh sehat Dajum. Kita belum pernah ketemu Dajum ya, cuma lihat-lihat statusnya doang.
0: Berikutnya ada Uni Linda Yanti, Mbak Aka banyak Eti, tentu elok-elok saja bukan?
5: Alhamdulillah Nilinda, elok Nilinda ya.
0: Baik. Ya Ete, singkat saja mau kirim salam buat siapa?
5: Salam lah buat semua-semuanya, Dawaban, Bu Elmi, Bu Anissa yang baru operasi mata. Semoga matanya cepat sembuh.
0: Tetap
5: ya.
0: Semangat Bu Ani buat, ya.
5: Bu Titik Dewi, Bu Dindin, siap. Pak Aris, Bang Gilang, Dawahyu, ya semua-semuanya Dawan ya.
0: Siap.
5: Enggak disambut satu persatu dari A sampai Z.
0: Sudah
5: panjang sepanjang tali baru gitu.
0: Onde mande Ete. Oke. Baik, Ete sehat-sehat ya.
5: Untuk Dawawan, selamat bertugas Dawawan ya. Salam buat keluarga di rumah ya Dawawan, di Bogor juga Dawawan.
0: Ete juga yo.
5: Salam buat orang. Menita sampai ke Padang enggak nih Dawawan?
0: Iya, pakai kalau melalui RRI digital itu Ete.
5: Salam deh ke keluarga Almeruncu di Andale. Kita sehat-sehat. Dah lama itu tidak pernah silaturahmi. Mungkin kehilangan nomor HP. Mungkin ya Dawan ya.
0: Siap, Ete.
5: Kita sehat semua. Ya gitu.
0: Ete, terima kasih. Sehat selalu buat Ete.
5: Gitu Dawan ya. Kemarin Ete mau masuk. Nggak bisa-bisa masuk. Pintu kita kunci taruh. Akhirnya Ete pengajian jam 8 dari pengajian. Gue pengajian RW. Itu tadi baru masuk nih.
0: Iya, baik.
5: Baru masuk nih pakai. Ya, sama-sama Dawan. Sehat Dawan ya.
0: Sama-sama Ete.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Ete ada Ibu Temi, Limo Depok. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasportnya boleh?
6: 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Ini saya. Cinta hewan ya?
6: Oh iya. Sayangi hewan yuk.
0: Siap, baik. Gimana? Oke, Bu Tami sendiri pecinta hewan?
6: Suka, senang.
0: Suka, alright. Terus.
6: Dulu pernah miara kucing waktu sampai dia lahir, sampai besar tuh anaknya. Iya.
0: Kalau
6: anaknya
0: suka...
6: tuh tinggal di rumah. Kan itu tiap hari kadang anak saya mandiin sama dia tuh.
0: Kalau sekarang ini gimana?
6: Kan pindah ke sini ke Limot. Dulu kan di Lenteng.
0: Ditaruh. Jadi kagak dibawa dong ya itu kuciangnya. Dibawa juga.
6: Dibawa di truk. Ditaruh di kar belakang. Loncat kayak pun deh kalau
0: bujuk terus. Ya sayang bener dah tuh ya.
6: Black. makanya untuk sekarang kadang-kadang di mana itu ya kucing makannya kan
0: enggak. Iya, sangat disayangkan. Ya biarin aja deh. Istilahnya nih kucing katanya ah gua mau bebas ah enggak mau ikutin Bu Tami lagi takut ngerepotin gitu kali ya.
6: Iya, tapi kasihan.
0: Ya udah gede kali biarin aja dia nyari sendiri. Heeh.
6: Kayak
0: tentu di sini dia
6: sendiri.
0: Gitu ya.
6: Anjoni.
0: Baik. Baik, tapi saat ini udah enggak ada lagi ya untuk rawat hewan ya, Bu.
6: Pergi sendiri.
0: Pergi sendiri. Oke. Okay.
6: Udah siap. Gede.
0: Udah gede itu dia. Heeh. Baik.
6: Kelinci. Kelinci udah besar banget.
0: Kelinci udah besar banget. Di sate kelinci enak dah tuh katanya.
6: Iya katanya, akhirnya ditaruh di kebun banyak makanan kangkung kan,
0: yeah.
6: Di kebun. Tahunya hilang ditengok lagi nggak ada hilang. Ada ngambil gitu ya,
0: gitu ya. Baik. Oke, okay. Bu Tami dapat sapa salam dari Ibu Eti, Eti ya. Salam sehat selalu untuk Bu Tami yo.
6: Salam sehat selalu kembali. Yang aha. Tadi siapa? Tadi salah Bunda ya.
0: Siapa tadi? Yang mana itu? Eti ya Bu Eti ini, Bu Eti. Kalau orang Minang panggilnya Ete, Ete itu tante.
6: Iya, bilang namanya siapa ini makanya apa Bunda Helmi ya?
0: Bukan, Bu Eti Rustam Rasjani. Terus ada lagi nih Pak Agus Tamam di Leuweuliang Bogor. Salam buat Ibu Tami ya. Sehat selalu Bu Tami.
6: Sehat selalu juga. Terima kasih buat Pak siapa?
0: Pak Agus Taman di Leuweuliang Bogor.
6: Iya, sehat selalu.
0: Amin. Baik. Oke. Baik, Bu Tami singkat saja mau kirim salam buat siapa?
6: Iya, buat Pak Epi, Bu Alma, yeah. Buat Pak Mugimin sama Bu Ati, yeah. Buat Kak Unjo.
0: Kak Unjo juga.
6: Mas Bayu.
0: Mas Bayu.
6: Pak Rik.
0: Iya. Yeah.
6: Sama Uda Wahyu.
0: Uda Wahyu. Iya. Ini ada Ibu Kurnia di Jembatan Besi. Salam buat Bu Tami, apa kabar katanya?
6: Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah udah sehat.
0: Alhamdulillah udah sehat ya. Oke deh. Baik kalau gitu. Siap. Jangan lupa sarapan Bu Tami ya.
6: Alhamdulillah udah.
0: Oke, okay, baik.
6: Jangan lupa sarapan.
0: Siap, 86 Bu Tami, sehat selalu ya. Baik.
6: Bang Laban suka dari malam sampai pagi lagi.
0: Iya. Amin ya Rob. Bu Tami juga ya. Oke, okay, siap.
6: RRI.
0: Baik, oke. Okay. Terima kasih Bu Tami, sehat selalu. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.
4: Jelang kabar berita pukul 8, kita dengerin dulu nyok satu berikut lagu dari Risa dengan cadangan Edda, cadangan main olahraga atau cadangan jadi pasangan. Aduh, jangan gitu deh ya. Tetap di mari Pro 4 FM, suara budaya J.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, RRI.co.id. Ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di RRI.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.

Abang Po, pelaksanaan karya raya tahun 2026 menghasilkan sebanyak 2.053 buku yang dibuat oleh Tika oleh tidak hanya anak-anak dari Jakarta, tapi juga provinsi lain di Indonesia. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono, nyampein bahwa sejak pelaksanaan kali pertama di tahun 2023, jumlah peserta yang mengikuti karya raya semakin bertambah. Nasrudin ngejelasin bahwa terpenting dari seluruh karya yang dihasilkan adalah kemauan dan keberanian anak-anak untuk menulis. Ketika mereka berani menulis, biasanya ide-ide baru pun juga muncul dari sana. Kemudian dari menulis mereka bisa atau pasti akan membaca dan akhirnya terdorong untuk datang ke perpustakaan. Dan diakui sangat senang karena antusiasme anak-anak yang mengirim karya kagahnya dari Jakarta, tapi juga anak-anak dari provinsi lain seperti Bali, Surabaya, hingga Nusa Tenggara Timur. Beralih ke berita lainnya, setelah ngawali rangkaian di Pura Mangkunegara Solo Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG 2026 berlangsung ke daerah istimewa Yogyakarta dengan menghadirkan WIG Talks, Artisan Market, serta berbagai kegiatan yang mempertemukan kekayaan gastronomi Indonesia dengan industri dan pasar. Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana ngebuka Talks 2026 di Grand Hotel di Jogja, Yogyakarta Jumat kemarin. Forum itu menghadirkan 22 pembicara dalam 5 sesi diskusi dan 1 sesi ulasan buku dengan antusiasme tinggi sehingga jumlah peserta melampaui target sekitar 300 orang. Menurut Menpar, wisata gastronomi kagak berhenti pada pengalaman mencicipi makanan saja. Kekayaan kuliner Indonesia perlu dikembangin menjadi daya tarik yang mampu ngerakin perjalanan wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: dari kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini udah ada Kakung Joe di mari di Kalimantan. Assalamualaikum Kakung Joe.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasportnya Kakung Joe, jangan intinya dulu ya.
2: Intinya belum kan?
1: Belum. Langsung.
2: Intinya ini bang, ini pasport ini.
1: Pasportnya dulu dah. Oke, silakan Kakung Joe.
2: Pelompat JPM, suara budaya Jakarta. Yuk, sayang hewan.
1: Oke, Kakung Joe sendiri pelihara hewan? Selain nyamuk-nyamuk?
2: Nyamuk, cicak, tikus.
1: Oh iya ya, secara nggak langsung dia mah bukan pelihara, demenannya ke situ ya. Apalagi sedikit kecoa kali. Aduh.
2: Iya.
1: Aduh, gimana?
2: Dia kan juga makhluk hidup, dia kan
1: nebeng. Itu dia nebeng.
2: Dia kan nebeng
1: sama kita, bang. Jadi ikhlas nih, ada nyamuk, ada kecoa sama tikus gitu.
2: Ikhlas banget kalau dia kan spray nyamuk kan gigit ikhlas tapi udah ketahuan geplok itu.
1: Oke, baik. Ini deh hewan yang lazim aja deh yang untuk dipelihara apa Kakung Jo?
2: Kalau yang lazim umumnya ayam ya bang ya.
1: Ayam, oke.
2: Okay. Ayam ini kita mudah bang melari di kalau di kampung kan kita bisa membahas secara semi intensif ya. Jadi di kandang dilepas, dilepaskan begitu.
1: Okay. Jadi

0: Intinya yang penting jangan ganggu tanaman inti, orang, tanaman orang kan.
1: Jadi menyesuaikan ya. Oke, baik. Ya, terus di udah berapa ekor itu ayamnya kakung Jo?
0: Kalau ayam nggak terhitung lah ya kalau yang merawat ini. Kalau uting yang merawat cocok banget orang tuh jodoh katanya kan.
1: Kakung nggak jodoh. Ngepeni apa ngemongi ya katanya ya.
0: Iya, kalau Uti betulnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu intensif. Yang penting kalau datang dipanggil kasih bakat udah nanti ngandang yang ngandang sendiri.
1: Gitu ya.
0: Tidur sendiri kan begitu. Jadi nggak terlalu.
1: Ya istilahnya itu dong. Bujangan dong makan sendiri gitu. Tidur sendiri.
0: Iya bang, mandi ya mandi sendiri. Jadi intinya awalnya kan begini daripada ada nasi sisa dibuang kan dikasihkan ke ayam kan tuh.
1: Iya. Gitu ya.
0: Inti kasih jelas, kakung sebagai hewan sayang cuma kakung sebagai hewan sayang bang. Dari yang termasuk kucing, anjing, kuda sayang. Tapi ada juga yang nggak sayang bang. Ada yang nggak sayang, ada yang geli bang.
1: Ada yang geli.
0: Cuma itu ular bang. Kalau ular itu ular.
1: Iya sama sama kita. Aduh, nyebut namanya aja ya Allah. Gimana gitu.
0: Iya betul. Kalau ular ya bang ya, kakung selain takut juga geli bang. Kalau ular ya bang ya, walaupun segede lidi itu ya, kalau namanya ular, kakung paling geli pokoknya. Udah paling geli paling takut lah. Takut sih mending ya geli di tengah mati. Termasuk cicak bang, termasuk cicak ya.
1: Cicak-cicak di dindingnya.
0: Iya kakung ya cerita bang. Buat cicak-cicak di dinding bang, itu diam-diam berayap gitu. Ini cicak yang ini, cicak yang ada di ini. Kakung bukan waktu itu kan minum kopi bang ya. Minum kopi kan kopi dingin dia habis buatan pagi kan siang kan nggak habis itu siang disimpan cuma emang aku lupa nggak ditutupin yang bentuk gelas
1: siap
0: gitu. Nyimpennya di lemari bang waktu kan nggak aman ya namanya buru-buru kan
1: aku minum itu beneran
0: minum kopi itu bang di bibir ini bang di hidung ada nyondol ini apa rupanya cicak nggak masuk dalam gelas
1: aduh udah kakung Jo udah nggak usah ngomong gitu oke tapi kakung Jo dapat sapa salam nih dari TEP di Ciomas Bogor kakung Jo dan Uti sehat walafiat ya produktif selalu ya katanya gitu
0: alhamdulillah
1: terus ada TEP
0: alhamdulillah
1: berikut ada Pak Iwan Santoso salam kakung Jo sehat selalu nge
0: Unggi, sami-sami. Unggi, bos, aku mau nanya nih. Bang Iwan kenal nggak sama Pak Budi?
1: Pak Budi siapa?
0: Pak Budi kan kakaknya Bang Iwan.
1: Budi, Iwan yang di buku dulu pelajaran. Emang?
0: Iya, bang. Oh. Gitu. Bang Iwan, baik itu Bang Iwan diakui nggak sama Bang Pak Budi pelajaran itu?
1: Dae aja. Kirain gimana?
0: Kan ada kakaknya namanya Wati itu
1: iya,
0: kan.
1: Iya. Bang
0: Iwan sekarang
1: tak gimana kabarnya tadi. Aduh, dae aja. Baik, berikutnya ada Ibu Alma di Citer Bogor. Kakung Jo, masa apa hari ini utinya?
0: Uti hari ini mau ngebacem juga iya, nyambut sarang juga iya, macam-macam lah.
1: Wih, macam-macam ya.
0: Jadi aku dikasih ini kan apa sambal terong, dibakar itu kan gratis semoga-semoga kan enak tuh bang terong kan.
1: Okay. Terus ada lagi nih dari Cek Guria Sembaris. Iya, apa kabar Kakung Jo? Sehat selalu.
0: Alhamdulillah baik-baik Cek Gu, begitu juga sebaliknya baik-baik Cek Gu.
1: Berikutnya Abu Alma bilang Genjer ada enggak? Genjer.
0: Genjernya udah habis Bu Alma musim kemarau ini pada kering. Kalau adik kata ada pun pahit kata orang jatuh langu. Di sini kemarau panjang, Bang. Jangankan hanya rawa-rawa sungai aja kering, Bang di sini. Jadi kalau genjer kan identiknya kan di rawa-rawa tuh. Rawa-rawa kering kan otomatis kan si genjer enggak bisa hidup.
1: Tanggung juga gitu ya. Terus Pak Iwan nih nanggapi, kenal barusan datang Pak Budi nang kene katanya. Bu Alma lemperin di Bu kencot kie katanya. Baik.
0: Gaduh-gaduh.
1: Itu dia mungkin bosan jadi pengen makanan yang lain. Terus ada Bu Taimi. Assalamualaikum Kakung Jo ama Uti keluarga sehat-sehat selalu ya katanya.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik Bu Taimi. Enggak mendingan cuma asapnya datang lagi nih, Bang.
1: Oke. Terus adalah gitu ya. Ya Allah, ya pakai masker ya Kakung Jo ya. Terus ini Cek Guria bilang gini nih, Kakung Jo, masak rendang enggak?
0: Kalau rendang, biasanya ulti rendang ini rendang jengkel. Rendang jengkel.
1: Aduh. Oke.
0: Rendang jengkel itu enak.
1: Yo, terus ada Pak Masdi nih. Hadir Bang, mau nanya ikan selar ada enggak? Kakung Jo katanya, Bang Jo.
0: Kalau ikan selar di sini ada, tapi orang jualan itu kan ikan selar, ikan bumbung, macam-macam ada di sini Bang.
1: Ikan asap juga ada.
0: Ikan asap apa enak? Isap tuh ada dagingnya Bang.
1: Ikan asap, ikan diasepin.
0: Oh, ikan asap ada Bang sini. Termasuk ikan pare ya, ikan pare, ikan tongkol,
1: macam-macam ada di sini. Banyak
0: jadi
1: ya.
0: Jadi jualan banyak di sini Bang. Jadi walaupun kami tinggal di pegunungan, kalau soal ikan kami banyak Bang.
1: Banyak ya. Paling
0: jual-jual itu Bang sampai kemari ya.
1: Alright. Sampai kemari. Terus ada lagi katanya katanya Cegu kalau udah matang kirim ke Tebet ya, tempat Cegu lagi nggak masak nih. Insya katanya.
0: Insyaallah sih kirim gambarnya aja ya.
1: Terus Pak Masdi, ikan julung-julung.
0: Ikan julung-julung, ikan lunjung-julung-julung yang panjang gitu kan, itu kan laut ya misalnya.
1: Iya ya. Alright. Ya. Baik.
0: Kalau ikan julung-julung di sini kurang ini ya.
1: Kurang peminat.
0: Iya. Ternyata kan
1: banyak. Baik.
0: Itu.
1: Siap. Kakung Jo mau singkat aja mau kirim salam buat siapa Kakung Jo?
0: Ya ini salah tadi buat yang gue sebagai Cek Guria ya, Bu Alma juga, Bang Iwan juga, Bu Rakyadi, bapak. Siapa tadi yang ya apa tadi yang nyenggol tadi ya? Ya Pak Masdi ya, Pak Masdi juga, udah Suratman, udah Wahyu juga, kemudian Pak Tupar tuh uti Pak Tupar tuh katanya itu Pak Tupar, Kiyadi, Bu Umi, Bu Tami juga, terus Bu Tijab Batan Besi, TIP juga tadi ya, kemudian Pak Budi Prayetno, kemudian ini siapa namanya Pak Herman Gadesa juga, Kakak Ida Masuhi, Bu Kris, Pak Kristin juga, kemudian Pak Mekiban Tembiyati, Bang Aris, Pak Anita Opan dan lain-lain. Buat Bang Wawan, terima kasih atas waktunya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, tak asal balik Uti tuh, salam, lihat di belakang tuh.
1: Ya Allah, Uti telat.
0: Wah. Udah lagi jemur-jemur itu di belakang.
1: Ya udah deh. Siap. Oke, matur nuwun Kakung, sehat selalu.
0: Nggih, sami-sami Kang.
1: Oke. Assalamualaikum Kakung. Matur
0: nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: kita jaga kebersihan.
1: Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
2: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan,

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: My Mind Gue. Dan masih bersama ayo Bang Wawan Dimari di Propat FM Suara Budaya Jakarta sampai dengan jam 10.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
0: 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Bacain lagi WhatsApp-WhatsAppnya ya. Bentaran ya. Ada Teh Yanti Airin di Cisarua Bogor. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Bang? Alhamdulillah sehat juga. Tentang hewan, saya kurang suka sama hewan. Terlebih saya punya kekurangan di alat pernapasan. Jadi kalau punya hewan peliharaan apalagi yang berbulu, takut keisep gitu. Makanya gak terlalu suka. Gak apa-apa. Oke, makasih Teh Yantinya. Oke, ada Pak Mas di Kampung Jaha ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Sayangi hewan. Bang Wawan, ayah sih ame kerbau, kambing, ayam sayang, tapi semua itu ayah gak punya. Sekarang abis mahal-mahal dulu sih piaraan, sekarang cuma ada satu ekor kucing doang katanya. Itu laki-laki, itu juga udah repot ngasih makan ya kucing. Ayah doyanya ame ikan tongkol, ikan salam, ame ayam. Yo, itu makanan ya. Oke. Terus ada Uni Linda Yanti ya. Assalamualaikum Da Wawan, Mbak Aka banyak tentu elok-elok saja bukan? Iyo, sama-sama Uni Linda juga ya. Dulu Uni memelihara kucing, sekarang kucing udah Uni sudah dibuang sama orang. Orang tak suka sama kucing. Kucing Uni turun suruh tidur di tekan topo baju yang sudah robek. Udah Wawan, salam semua penyiar Perempat Jakarta dan semua pendengar dari A sampai Z. Baik, terima kasih Uni. Satu lagi ada Uni Kakak Nia Angelia di Rorotan Jakarta Utara ya. Waalaikumsalam, pagi semua sehat selalu. Di rumahku ada kucing ya, selamat hari hewan aja. Yang suka hewan pasti pada suka jenis hewan apa aja nih katanya. Alright. Baik, udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: RRI Perempat Jakarta. Suara Budaya Jakarta.
0: Terus cintai hewan. Apa dong?
2: Cintai hewan.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana nih?
2: Dengan Roni Jakarta. Masalah.
0: Kepriwe kabar ya Pak Roni?
2: Api-api banyak.
0: Jakartanya nanti sih di mana?
2: Hah?
0: Jakartanya di mana?
2: Selatan.
0: Iya, selatannya di mana? Jakarta selatannya di mana?
2: Jakarta Selatan.
0: Iya, di mananya? Ya Allah.
2: Oh. Leneng Agung gitu kali ya.
0: Lah kagak ngerti nanya kita pakai kali ya. Lah situ yang rumahnya di sono. Oh ya udah. Yeah. Pak Roni, demen untuk melihara hewan?
2: Ada kucing katanya. Ada yang masih kecil-kecil. Ayo, bagus sih, lucu.
0: Lucu ya. Dirawat benar-benar atau cuma sekedar dia bolak-balik ke rumahnya Pak Roni?
2: Ya dia dirawat kan, ada yang makanan kucing, ada yang 2000, ada yang
0: 2000 makanan apa? Sing 2000 Ana emang ya?
2: Ana makanan kucing yang 2000 kayak bentuknya kayak saset, kayak
0: yang dibungkus di saset.
2: Kayak caos yang panjang,
0: yang panjang ya. Oh, Ana.
2: Ini 2000. Kalau yang 18.000 yang ada yang bulat-bulat gede, ada yang bulat-bulat kecil. Itu padahal makan sendiri aja susah. Ya ada kucing juga.
0: Halo. Siap, iya siap. Terus ada pengen nambah lagi kagak?
2: Lainnya ayam ada, tapi ya liar gitu ada.
0: Liar. Siap.
2: Atau lain sebagainya gitu. Ada yang jago, yang kalau pagi-pagi itu manggil jam 4 jam 5 itu manggil bangun-bangun gitu.
0: Makan-makan inyong urung makan, madang-madang, kencot kie gitu kali ya. Kalau dia dia tahu bahasa kita ya.
2: Terima kasih.
0: Mau kirim salam gak? Mau kirim salam-salam gak Pak Roni?
2: Oh, salam-salam.
0: Iya, tenane, singkat baik.
2: Kong Dani, selamat pagi. Ya.
0: Nih ada ini nih Kakung Jo di Lamando, wong apak dewek ya di Lamando Kalteng. Pagi Kang Roni, kepriwe kabare? Mbok apik-apik baik ya.
2: Nyongi baik Kang Ucu. Semoga Kang Ucu rezekinya lancar hari ini.
0: Siap. Lagi madang Kang Ucu katanya, lagi madang.
2: Oh, Kang Ucu lagi madang. Alon-alon. Iya.
0: Madang jalanan Glugu.
2: Ya, masuk akal turu. Kita ada bunda apa namanya? Belakangnya Mi itu loh.
0: Aha.
2: Elmi. Ada Bunda Umi juga, Bunda Linda. Ada Kakung Jo, Bunda Yati, Bang Jamal, Bang Hasanuddin, lawan pagi udah bangun belum? Dan lain-lain lah. Yang nemenin ini Mas Wawan Ismail.
0: Siap, saya.
2: Yang ganteng.
0: Alah, emang pernah delok inyong?
2: Lah
0: kok priwe sih ngapus sih bae lah karo inyong. Oh, pernah belum ketemu. Ya wis lah, Pak Roni sehat-sehat ya. Salam buat keluarga ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, wong apak nang Lenteng Agung. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ada Mas Afif di Sumenep ta ya, Wong Madura ya. Assalamualaikum Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayangi hewan. Selamat pagi juga Bang Wawan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Mas Hanif Afif juga sehat ya. Oke. Terkadang saya pernah ngelus-ngelus bulunya, sering mijit kepalanya, saking gemesnya, sering ngasih makan juga, sering gelitik juga. Kebetulan saya punya 7 ekor kucing. Satu jantan berwarna putih hitam bergaris, satu betina berwarna coklat agak kehitaman, beserta 5 anaknya yang satu anak berwarna abu-abu putih, dan itu pun masih dirawat rumah temannya ya. Salamnya buat Bang Arif, Pok Tiara, Pok Nana, Pok Nova, Bang Jojo, Bang Noel, Kang Jory, dan Mbak Kayu Rupi, penyiar Bala Kuplak, Bang Haris, Bang Iwan, Santoso Patupar, Mbak Christine di Surabaya, Kakak Ayu di Masoi. Buat Bang Wan, selamat bertugas, jaga kesehatan, dilimpahkan rezekinya juga. Terima kasih banyak. Sama-sama. Depade sakalangkong. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 ya. Oke, baik, Mas Suparman, ayo yang mau WhatsApp ya. Ada Pak Arya di Astra Tabanan, Pak Arya Asra di Tabanan Bali. Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayangi hewan. Selamat pagi udah Wawan, salam sehat. Kalau menurut saya nih, mereka mungkin hanya menjadi bagian dari hidup kita, tapi bagi mereka kita adalah seluruh hidupnya. Selamat Hari Hewan Sedunia. Malahan kalau di Bali setiap 210 hari diadakan upacara yang namanya Tumpek Kandang, jadi memanusiakan hewan. Ya, selamat bertugas sudah bye Pak Arya di Tabanan. Suksmo Pak Arya. Siap. Sehat selalu nge. Siap. Oke, baik. Siap, baik. Cek Guria, Cek Guria ikutan dong. Cek Guria punya ini enggak, kucing atau hewan? Ya. Iya, tanggapannya Cek Guria ya. Oke, ditunggu. Oke. Iya, baik. Dan pastinya masih di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta jelang kabar berita pukul berapa? Ya? Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Gedung Balai Kota DKI Jakarta kembali ngebuka akses bagi masyarakat luas yang ingin memiliki pengalaman menjelajahi kantor gubernur melalui program Namu Balai Kota. Inisiasi yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu dirancang untuk mendekatkan masyarakat dengan pusat pemerintahan melalui ruang interaktif dan keterbukaan. Kegiatan Namu Balai Kota ini menghadirkan rangkaian tur berupa kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas hingga layanan publik. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar mencatat partisipasi Indonesia dalam Tourism Expo Japan TEG 2026 yang berlangsung pada 24 sampai dengan 27 September yang lalu di Tokyo Big Sur, Jepang. Ini menghasilkan potensi kunjungan sebanyak 5.600 wisatawan dengan estimasi potensi devisa sebesar 7.168 juta dolar Amerika Serikat atau setara 127 miliar rupiah. Partisipasi Indonesia dalam hal tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penetrasi pasar Jepang melalui pendekatan promosi yang lebih interaktif dan berorientasi pada peluang bisnis. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmon Ismail. Jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, masih bersama ya Dermawan Ismail di mari sampai dengan jam 10 kurang ya. Alright. Iya Kakung, sehat selalu ya Kakung ya. Baik. Ada Ibu Dindin di Bu Dindin Darmi di Bekasi. Assalamualaikum Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Yuk sayangi hewan. Kalau melihara sih enggak Bang Wan, tapi suka ngasih makan aja kalau ada kucing yang datang ke rumah. Itu aja. Salam buat Pali Topan, Bang Harris, Bang Hasan, Bang Jamal, Kakung Jo, Ibu Titi Dewi, Ibu Eti Rustam, Ibu Helmi, Teh Dinda, Ibu Kristin di Surabaya, Ibu Ayu di Maluku, Ibu Merpati, Ibu Umi, Kak Deona, dan semuanya. Terima kasih Bang Wan, sama-sama. Satu lagi ya, ada siapa ini? Ada Mbak Rini di Bintaro. Waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Sayangnya hewan. Kalau ya mah suka tapi malas miara karena tempatnya gak memungkinkan. Yang ada cuma di rumah cuma burung tadi dua dan mati satu Bang. Maaf kalau baru gabung sampai rumah habis jogging. Iya gak apa-apa. Udah ada penelpon. Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
0: Iya.
1: Prambas FM Sorong Jakarta.
0: Aa.
1: Saya ini pengen hewan ya.
0: Iya ya. Oke, ada.
1: Hewan,
0: Iya,
1: hewan.
0: siap. Kakak Ayu siap. Kakak Ayu pasti ya punya hewan ya kan? Punya kucing
1: Punya
0: ya.
1: dong.
0: Iyo.
1: Aku punya anabul dan
0: Anabul.
1: kemarin saya kehilangan anabul saya, mohon, dan saya
0: Kenapa
1: sangat
0: tuh?
1: sedih sekali.
0: Aha.
1: Mungkin karena dehidrasi ya, karena ini kan musim panas sekali, musim kemarau. Tapi memang kucingnya, apa namanya, sebagai pencinta hewan, saya kan pencinta anabul, pencinta kucing, bukan cuma kucing ras, tapi juga kucing domestik gitu ya. Walaupun saya dehidrasinya, maksudnya berpindah-pindah awalnya gitu ya, berpindah-pindah kontrakan, tetap aku punya anabul, dan kucing-kucing sekitar juga saya sering ngasih makan gitu ya. Pada saat saya kehilangan kemarin itu benar-benar apa, saya sedih
0: Sedih
1: banget
0: banget
1: gitu,
0: ya.
1: kayak nangis gitu ya.
0: Iya we.
1: Biarkan aja orang yang belasnya lebay, tapi hanya perasaan sedih itu hanya
0: Iyalah,
1: pencinta
0: kalau
1: kucing aja yang
0: memang
1: tahu
0: yang
1: gitu.
0: tahu perasaan bahwa kita ada bonding, ada ikatan di situ, eh.
1: Iya, itu
0: Iya.
1: yang pergi kemarin itu dia, apa namanya, karena saya sedih juga gini loh, dia kan lagi hamil gitu ya. Seandainya kalau ada di adi masa ini ada dokter hewan, pasti dia akan masih tertolong gitu. Karena memang kekurangan dokter hewan juga, kekurangan memang nggak ada dokter hewan sama sekali untuk saya. Nah, saya sempat pasang status itu, saya di apa namanya, di media online Kota Masehi, kan saya tanya apakah emang ada menteri hewan gitu atau yang dari peternakan lah ya gitu ya. Pada saat dibalas itu chat saya
0: Sing
1: sudah
0: ada ya?
1: mati kucingku gitu.
0: Iya.
1: Sangat sedih banget sih Bang Wawan sebenarnya
0: Saya
1: sih, karena saya
0: betul-betul
1: adalah
0: betul.
1: pencinta hewan sejati gitu ya, bukan
0: Iya.
1: pencinta hewan yang biasa
0: Betul-betul.
1: aja gitu.
0: Tapi
1: Walaupun
0: dengan
1: saya hanya
0: adanya begini, mungkin Ayu sebagai pembuka toh dalam arti kedepannya penting adanya dokter hewan di Masohi begitu
1: iya.
0: toh. Iyo.
1: Nah, saya sempat masukin juga di grup Gerbang Maluku Tengah ya, mudah-mudahan di Kota Masehi ada dokter hewan, itu harapan
0: Amin.
1: saya. Dan
0: Iyo.
1: hewan, maksudnya kita sebagai pencinta hewan, hewan apa aja, mau kucing, mau kambing, mau anjing, mau
0: Iyo.
1: apa gitu kan,
0: Sing
1: itu
0: keras-keras
1: bisa
0: tuh ngomong
1: tertolong
0: anjingnya tuh.
1: kembali gitu kan. Itu ada harapan, secerca harapan untuk kita yang
0: Iya.
1: pencinta hewan gitu Bang Bang Wawan.
0: Iya.
1: Dan saya sangat sedih sekali, saya sama suami itu kemarin itu pelukan terakhir saya buat anak baru saya, namanya Sabina.
0: Sabina.
1: Kenapa saya sangat sedih? Karena kucing saya ini sudah banyak yang adopsi anaknya, karena dia memang rasnya ras benar-benar mix, apa mix, tapi dari jantannya sendiri yang masih ada ini, yang namanya Aswad. Itu adalah jantan mix, bukan mix lagi, tapi dia memang alelnya Himalaya.
0: Oke. Baik.
1: Kalau yang kemarin itu dia kayak macam rinitis gitu ya, dia warnanya itu abu-abu, memang warna itu agak langka sih, emang susah juga tuh. Apalagi kalau yang macam kayak anabulnya Uyakuya, tau kan,
0: Oh
1: yang
0: iya,
1: bulunya
0: betul-betul.
1: pendek itu.
0: Iyo, betul.
1: Nah, tapi memang harganya juga agak seberapa sih. Dan itu juga saya, aduh gimana ya,
0: Iyo.
1: udah hampir 6 tahun ini gitu ya, saya rawat gitu ya.
0: Nah, kalau
1: Sebenarnya sih,
0: sekarang ini gimana? Ada
1: bukan kita
0: masih ada?
1: mau, kenapa?
0: Sekarang masih ada? Seng ada?
1: Si
0: Kucing-kucing?
1: yang betina sudah mati kemarin 2 hari yang
0: Iya,
1: lalu.
0: weh. Jadi seng ada
1: Tinggal
0: ya
1: yang,
0: sekarang ya? Tinggal yang?
1: Alhamdulillah sih ada yang dari neneknya sih, turunan neneknya ya, dari jantan, dari induk jantan. Ini yang masih saya pelihara juga, itu namanya si Siro.
0: Si Siro.
1: Dia warnanya kayak huding Himalaya banget gitu loh Bang Wawa, dia yang hidungnya tabok itu yang warna coklat,
0: Iya.
1: telinga ujungnya warna
0: Oh,
1: coklat, terus
0: mahal
1: di
0: tuh.
1: ekornya warna coklat, di
0: Iyo.
1: kakinya kayak pakai sepatu. Jadi lucu gitu. Terus ada yang jantan ini namanya Aswad, dia memang alelnya Himalaya karena mamanya kan Himalaya. Jadi kalau yang Siro ini matanya biru.
0: Siap, siap, siap.
1: Iya,
0: Oke,
1: dia
0: baik.
1: ngambil neneknya. Jadi aku nggak mau, ada yang minta adopsi tapi saya nggak mau karena emang sulit gitu kalau dapat yang kayak gini yang mata biru. Kecuali yang mata kuning-kuning itu
0: Iyo,
1: banyak.
0: iyo, iyo, bat. Seng ma enggak ada yang seng
1: Iya.
0: mata keranjang ya.
1: Saya ada
0: Seng
1: pokoknya.
0: ada.
1: Jadi itulah saya setengah sedih sekali, 2 hari saya sedih loh itu waktu itu ya
0: Iyo.
1: Allah. Kenapa gitu? Sampai gini loh Pak. Saya udah berusaha sama suami saya gitu ya, memang dia minum gitu, tapi memang kondisi seperti itu dia nggak bisa bertahan karena memang dia juga hamil ya. Saya nggak tahu anaknya dalam perut berapa, tapi biasanya dia kalau lahiran tuh sampai 8, 9, 10.
0: Wow.
1: Bahkan yang
0: Produktif
1: adopsi itu
0: ya.
1: udah sampai ada yang di Maluku Utara, SBT, karena saya kan di komunitas kucing yang ada di Maluku.

0: juga kan. Kemarin ada nanya-nanya juga, apakah sudah ada nabur? Saya bilang, aduh nabur udah ini gitu ya. Jadi dimasuki banyak juga adopsi nih, ada yang minta-minta dikawinkan sama yang jantan, tapi saya bilang karena belum boleh musim kawin juga sih gitu ya.
1: Iyo, iyo, iyo.
0: Karena kan ada musim-musim kawinnya. Terus kalau hal kucing itu biasanya 3 bulan hamil, terus setelah 3 bulan dia menyusui, dia akan lepas susunya dan dia akan musim kawin lagi gitu, karena saya tahu persis gitu loh. Dan saya itu paling suka ngelahirin anak kucing gitu ya, karena ibunya kalau nggak bisa yang ini gitu yang nol.
1: Yo yo yo ya Allah.
0: Iya, saya sama suami itu paling ini sama kucing ya, dan beliau juga sangat suka kucing. Kalau pada saat anak bulu saya hamil, biasanya melahirkan, biasanya suami saya tuh nungguin gitu
1: Ya
0: loh. Jadi kita
1: ampun.
0: tahu nih berapa menit nanti keluar lagi anaknya kayak gitu.
1: Iyo betul. Eh ini ada
0: Iya.
1: sapa salam
0: Dan
1: dari Afif di Sumeneb, Mas Afif. Kayu punya kucing Anabul berapa ekor katanya?
0: kalau anak saya nggak bisa terhitung lagi sih ya, karena banyak adopsi, udah 8 kali lahiran. Itu
1: Masya
0: bayangkan
1: Allah.
0: aja, bisa kalau lahiran tuh ada sampai yang paling kecil itu paling 4 ekor 5 ekor, tapi yang paling banyak itu 9 sama 10.
1: Ini lumayan ya.
0: Ya, jadi memang kita nggak tanggung-tanggung juga sih Bang Wawan, ya, karena untuk makanan,
1: Iya,
0: kalau di
1: betul.
0: masa kan untuk kayak
1: Pokoknya,
0: vitamin mahal, bisa kita pesan online aja.
1: Oh begitu toh. Ya jadi untuk
0: Ya.
1: Ayu sendiri, si Ayu bahwa pemeliharaan hewan ini begitu penting. Ini bagian dari keluarga toh.
0: Iya, kita nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh
1: Iyo
0: kayak, aduh kucing
1: batul.
0: cuma kucing ras nih.
1: Iyo.
0: Jadi kalau kita di rumah di luar, pasti ada piring juga buat kucing di luar. Jadi makanan kucing itu kita biasanya ngebelinya harus banyak gitu, karena memang stoknya ya, kalau untuk kota Makassar sendiri kan alhamdulillah sekarang sudah ada yang dari Makassar itu
1: Iya.
0: agak-agak murah lah ya, masih terjangkau harganya.
1: Oke,
0: Tapi
1: baik.
0: kalau untuk vitamin biasanya saya lebih ke belanja online gitu ya. Kalau di kota Makassar sih alhamdulillah ada dokter hewan Bang Wawan, kalau di kota Makassar nggak ada dokter hewannya.
1: Iyo belum kali ya, sebentar lagi insya Allah toh.
0: Ya, mudah-mudahan kita berharap
1: Iyo.
0: sih supaya kita pencipta hewan
1: Amin.
0: ini bisa, kucing sakit atau apapun itu ya yang suka sama hewan, bisa teratasi dan tertanggulangi
1: Iya.
0: dan bisa tertolong.
1: Itu
0: Seperti
1: dia.
0: itu ya Bang Wawan
1: Baik.
0: ya.
1: Iyo, ini ada baku
0: Iya, kalau Bang
1: salam.
0: Wawan mau jadi dokter hewan
1: Eh,
0: kah?
1: ya weh, nanti salah suntik toh. Iya, seng.
0: Iya,
1: Seng.
0: marah kalau suntik-suntik hewan itu tuh
1: Iyo.
0: mesti orang tua kampung urat. Kalau
1: Betul.
0: saya salah suntik lah, jarum
1: Iyo.
0: patah sudah.
1: Betul.
0: Pengalaman.
1: Iyo. Ini ada yang berkirim salam toh dari Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum, Kak Ayus ya. Ya, Kak Ayu terputus toh. Iya, nggak apa-apa. Baik. Aha, katanya Bu Helmi. Assalamualaikum, Kak Ayu sehat selalu ya. Oke, wow. Udah ada Bu Helmi. Halo, Assalamualaikum Bu Helmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, paspornya dulu.
2: 4 FM
1: Yo.
2: Suara Budaya Jakarta.
1: Ah.
2: Yuk, sayang binatang.
1: Oke, Bu Helmi punya hewan peliharaan?
2: Dulu mama Bu Helmi memang punya kucing ada 4.
1: Onde mande. Sekarang.
2: Sekarang udah ndak ada.
1: Kenapa itu?
2: Apa risikonya besar Bang
1: Oh
2: Awan?
1: gitu ya. Apa
2: Ngurusnya
1: kenapa yang membuat
2: kenapa?
1: oh ngurusnya ya salah satunya ya. Oke.
2: Ngurusnya salah satu
1: Mungkin juga
2: karena kebetulan masih
1: anggarannya
2: belajar
1: perawat
2: waktu itu ya.
1: iya.
2: Pagi-pagi udah berangkat, ya nggak ada semuanya pada berangkat tadi ada tinggal gitu.
1: Iya.
2: Jadi sebetulnya belum itu semua binatang sayang, kucing, ayam,
1: Sama nyamuk juga
2: kambing
1: sayang.
2: sayang. Hah?
1: Sama nyamuk sayang.
2: Nyamuk
1: Iyo kan.
2: sayang juga.
1: Iya weh. Onde mande. Sayang juga
2: Ini
1: untuk
2: mana terus
1: ditepuk ya.
2: deh,
1: Iya
2: yang
1: iya iya.
2: tepuk-tepuk menyamuk gitu, nah gitu. Terus sekarang ada kucing tuh, kucing orang ngontrak di situ, tapi dia pindah, kucing ini tinggal, Bami kasihan. Itu jadi istilahnya sini jadi kucing bersama, siapa yang dulu dia ngasih makan, gitu. Siapa yang dulu dia ngasih makan.
1: Iya
2: Kucingnya
1: iya.
2: itu laki-laki, jadi kalau nggak bisa beranak gitu. Risikonya besar juga kalau punya kucing Bangawan.
1: Iya.
2: Apalagi kalau kucing laki-laki begitu tuh, kalau dia berantem ke atas tuh, ke atas atap dia
1: Nah.
2: berantemnya. Nah, itu ribet banget
1: ribet
2: gitu.
1: benar-benar benar.
2: Jadi kita mengusir gimana, usir
1: Nah,
2: tinggi
1: itu
2: gitu
1: dia
2: gitu.
1: memang Bu
2: Jadi
1: Helmi harus naik ke atas juga ngusir gitu ya,
2: ayam nggak
1: sekate-kate.
2: mungkin lah kita siram pakai
1: Itu
2: selang
1: dia, Masya
2: basah
1: Allah,
2: berapa gimana
1: baru ya,
2: gitu.
1: baru pada bubaran.
2: Jadi Bu Helmi sekarang kalau ada kucingnya datang kasih makan
1: Iya,
2: aja.
1: jadi untuk saat
2: Ini
1: ini tidak
2: kucing mah teman
1: diwajibkan.
2: juga sih, kalau dikasih makan dia mau nempel di kita
1: Nempel
2: gitu.
1: itu dia bahwa, oi, gue udah
2: Itu
1: ada
2: dia
1: nih yang mau ngasih
2: masalahnya.
1: gitu kali ya.
2: Tapi Bu Eni, Bu Helmi sekarang nggak menyiapin makanan kucing. Dulu siapin tuh Bang Awad tuh makanannya disiapin di rumah.
1: Yeah.
2: Kalau ada kucing orang yang nah tuh Bu Helmi kasih itu di jalan tuh dia makan di situ. Nggak bawa ke teras lagi dia.
1: Nggak bawa ke teras,
2: dia masuk ke rumah. Seharusnya memang kita harus sayang kepada binatang,
1: ya. Harus dong.
2: Tapi nggak semua binatang juga saya kayak gugup, ada anjing tuh. Kita mah itu kan
1: nggak pas ya.
2: Airnya itu kan najis ya, nggak boleh jadi malaikat jauh dari kita. Itu nggak boleh.
1: Mungkin kali kalau kita mau untuk umat Muslim kali dirawat dalam artian buat menjaga, tapi di luar mungkin kali gitu ya, ada kandangnya khusus gitu.
2: Katanya kalau merawat binatang itu katanya malaikat jauh dari rumah.
1: Iya, tapi di luar kali ya.
2: Di luar kali ya, di luar dekat jalanan mungkin pula orang pula yang digigit tadi gitu ya.
1: Ada kandang khusus kali. Iya betul, merawat tapi
2: kita
1: tidak masuk.
2: Kita sama-sama makhluk Allah, kita harus sayang ya, walaupun itu binatang kita tetap sayang.
1: Betul.
2: Apalagi sama-sama manusia.
1: Nah,
2: jadi kita harus sayang.
1: Jadi
2: juga Belmi kalau pergi ke pasar tuh diikutin kucing.
1: Onde mande.
2: Kucing
1: katanya,
2: binatang itu kan tahu tuh.
1: Iya, siapa yang pas yang posisinya baik,
2: yang bersih,
1: baik. Betul,
2: tahu,
1: betul. Iya.
2: Jadi ikutin kita. Ntar kita pulang tuh beli ikan agak satu dong tuh. Pulang nih tungguin lagi. Belmi lemparin aja di jalan tuh.
1: Masya Allah. Iya begitu.
2: Selama udah nggak ada Bang Awang.
1: Ada
2: kucing,
1: ya?
2: Tapi kucing pendatang siapa tetap Helmi kasih makan.
1: Siap deh kalau gitu. Jadi kepedulian akan hewan tetap berlangsung
2: hewan,
1: walau tidak merawat kembali begitu ya Bu Helmi ya. Onde-mande.
2: Dulu mah punya kucing 4. Punya pula anaknya 4. Nah, itu kayak punya anak kecil Bu Helmi pagi tuh.
1: Merawat
2: dia. Buang-buang air tuh jadi ditampung pakai apa tuh jadi tercuci lagi. Ini anak siapa nih Bu? Ini ada pempes-pempes gini. Kok punya anak? Sama gitu. Oh iya, ya udah dah. Enggak usah pakai anak, enggak repot di pagi kata gitu.
1: Oke. Begitu ya.
2: Kucing kasih-kasih ke orang sekarang.
1: Betul. Iya, ada
2: ya, pengin mau kucing silahkan, enggak apa-apa.
1: Ya
2: enggak ada. Kalau sayang juga nggak dosa kok, lebih bagus malah punya kucing.
1: Betul.
2: Tapi kalau udah merepotkan kita, apalagi ya belum punya anak TPA, anjing les, jadi kan nggak mungkin kita piara kucing.
1: Benar,
2: jadi orang nggak mau kadang-kadang kan gitu.
1: Oke, siap.
2: Jadi kalau yang punya kucing pengawan, kalau mau kucing juga nggak apa-apa.
1: Iya, pilihan saja ya. Baik, Bu Helmi ada sapa salam dari Uda Rudi. Salam sehat Bu Helmi dari Darudi ini, sehat selalu yo.
2: Iya udah Rudi lagi mangak ini lagi makan kali gak eh?
1: Bisa jadi.
2: Bisa jadi ya di matu.
1: Terus katanya ada Afif, Mas Afif di Sumeneb, ribetnya ngurus kucing itu bulunya udah agak rontok Ibu Helmi pas masuk fase dewasa ya.
2: Iya gitu. Apalagi kucing Anggora mengawan tuh terbang-terbang tuh. Jadi kita
1: betul.
2: Bisa batur kalau gak bisa jaga, kalau gak pakai masker gitu.
1: Aha, baik. Terus ada lagi Ayu Dimasohi, Ibu Helmi sehat-sehat selalu ya. Tadi terputus nih Bang Awan. Ya salam juga pardong semua yang ada baden badengar Pro Ompato. Salam sehat par semua. Maaf beta sing sapa semua nama, tapi salam satu for semua. Hari kucing sedunia mari katong sayangi hewan di sekitar kita sing boleh pukul hewan harus katong sayang dan kasih makan gitu.
2: Iya, amin Mbak Ayu, sehat selalu juga
1: amin.
2: Buat Mbak Ayu ya.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Salam aja kepada semuanya yang udah naik dari tadi.
1: Baik.
2: Semuanya pada sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Itu terutama Teh Epi tadi dia telepon. Epi sehat selalu Teh Epi ya. Mudah-mudahan datang tar ke acara minum bakaba ya Teh.
1: Oh, siap. Baik deh kalau gitu.
2: Dapat Bang Awan, jaga kesehatan.
1: Sama-sama.
2: Sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Ini Belmi dah. Payah nyari makanan.
1: Onde mande.
2: Yang enggak naik-naik kolesterolnya biasa makanan apapun dimat kan enak.
1: Itu ya, ya Allah.
2: Ini udah cari makanan yang biar bisa kita nerima badan kan gitu.
1: Baik. Ini ada lagi Bu Tami di Depok. Ya, assalamualaikum Bu Helmi, salam sehat selalu katanya.
2: Iya, waalaikumsalam. Semoga juga Bunda Tami sehat juga ya.
1: Aha. Siap deh. Baik. Itu aja Bu Helmi.
2: Iya.
1: Siap.
2: Ya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Bu Helmi.
2: Sehat selalu ya.
1: Sama-sama. Tetap semangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Yes, Bu Helmi dari Tangerang.
3: Kau kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
4: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat Rok-Tok. Asal lo tahu ya, silat Rok-Tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Fuli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Wah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya, Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lu baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright. Tata jahit parenggi.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kerja Karte. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, masih bersama ayah Bang Wandi Mari. Yang pasti tema pagi kita kali ini berbicara masalah Hari Hewan Sedunia ya. Jadi Abang Poncang Cengnya Babe, Hari Hewan Sedunia ini diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Dan peringatan ini menjadi hari untuk menghargai hewan ya, menunjukkan apresiasi dan memperhatikan atau ya lebih peduli terhadap hewan ya. Jadi Hari Hewan Sedunia ini pertama kali dirayain pada tahun 1925 ya oleh Heinrich Zimmermann, jadi seorang penulis Jerman dan penerbit majalah Man and Dog, dengan maksud untuk mengingatkan bahwa kesadaran dan kepedulian kepada hewan. Jadi pada awalnya perayaan berlangsung pada tanggal 24 Maret di sebuah acara yang dirayain di Istana Olahraga Berlin. Dan di tahun 1931, Konvensi Ahli Ekologi di Italia ini memperlihatkan beberapa kasus spesies hewan yang terancam punah. Oleh sebab itu, hewan sedunia ini, Hari Hewan Sedunia ini semakin menyebar di seluruh dunia. Jadi di tahun 1948, warga Australia ini ngadain nih perayaan beserta dukungan dari Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals atau RSPCA, yang ngakibatin hari peringatan ini semakin luas dah ya, hingga akhirnya perayaan tersebut tuh pindah ke musim gugur. Demikian ya, Hari Hewan Sedunia jatuh pada tanggal 4 Oktober ya. Yang pastinya kita sesama manusia, sesama ciptaan yang maha kuasa, kudu menghargai, menghormati, pun halnya juga merawat. Apabila memang kita benar serius untuk merawat hewan-hewan seperti kucing, anjing, ataupun hewan-hewan melata lainnya, atau apapun itu yang menurut Anda, Abang Poncang Cingnya Babe, Anda kagumi ya, kudu harus total ya merawatnya, jangan setengah-setengah. Kasihan juga kalau kagak demen ya udah lepasin aja ya. Kalau mungkin setengah-setengah jangan dulu ya. Kalau kita punya ada rezeki ya udah kasih aja beberapa mungkin di pinggir jalan, namun memberikannya juga jangan sembarangan, jangan sampai nanti berantakan seperti itu ya. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe, terima kasih udah memberikan respon terhadap tema kita pagi ini mengenai Hari Hewan Sedunia ya. Dan pastinya terima kasih buat semuanya, sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur yang ulang tahun siapapun Anda. Baik, ayo kudu pamit undur diri, insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Ayo Bang Wawan pamit undur diri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Abang, ini es degannya beda, Bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, Bang.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.

Rompot FM Surabaya, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia, Bang Po di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 4 Oktober 2026. Di jam 10 sampai jam 3, berarti kita lagi ada di Jakarta punya cerita weekend. Buat yang mau cerita-cerita, boleh cerita aja kirim WhatsApp atau SMS di 0812 11 24 928. Barengan Ayu Joritia di Jakarta punya cerita, karena nanti juga bakal ada cerita yang bakal Ayu bagi buat Abang Po di mari.

Pendengar, perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan hubungan antar pribadi. Perkawinan dalam budaya masyarakat Rotendao

0: sehingga perkawinan itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Biasanya mereka bilang titino memete, artinya mete mata lalolet. Bagi orang Rote, perkawinan itu harus melihat dan selidiki bagi perempuannya, apakah ini dia mampu menenun, dia mampu masak gula, mampu masak garam, lalu bagaimana cara dia untuk melayani keluarga handetolan.
1: Bagi masyarakat Rotendao adalah penting untuk melihat bibit, bobot, dan bebet dari perempuan yang akan dilamar atau laki-laki yang melamar. Bagi mereka, itu merupakan kunci utama menghasilkan generasi yang baik dan mampu membanggakan keluarga. Ada beberapa faktor yang biasanya diperhatikan masyarakat Rote jika seorang laki-laki sedang melakukan pendekatan atau tahapan saling mengenal terhadap anak perempuan mereka.
0: Faktor-faktor lain diperhatikan. Dan di dalam budaya Rote itu biasanya gini, kalau kita belum saling kenal, itu ada istilah lagi yang orang biasa bilang begini, pilu'u. Sebenarnya lu itu ibarat kalau orang sekarang ini pacaran. Jadi begitu dia lihat ini nona, dia senang, dia datang ke sana terus-terus. Lalu keluarga perempuan akan bertanya kepada anak perempuannya ini, itu siapa tuh yang datang? Oh, dia ada suka saya. Itu keluar perempuan tuh akan melihat, ini orang ini datang-datang bukan cuman lihat performance wajahnya saja, tapi dia juga melihat, mulai diselidiki lah, ini bibit, bobot, bebetnya seperti apa.
1: Setelah melewati proses perkenalan dan jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan hubungan, maka tahap berikut yang harus dijalani adalah tahap pra-peminangan.
0: Tahapan yang pertama itu pra-pinangan. Nah, di dalam pra-pinangan itu biasanya itu yang datang utusan. Keluarga lelaki mendatangi keluarga perempuan, lalu berbicara tentang anak mereka ada menyukai perempuan di tempat ini. Tidak dibicarakan banyak. Ada kesepakatan untuk memanggil keluarga laki-laki untuk datang lagi. Disitulah mereka akan berbicara tentang belis, kawin, dan juga mungkin hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan dalam perkawinan itu sendiri.
1: Dalam tahap pra-peminangan ini, jika seorang perempuan sudah menerima lamaran laki-laki, maka menjadi kewajiban pihak laki-laki dan keluarganya untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju tahap peminangan. Dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah belis atau pemberian mas kawin kepada keluarga pihak perempuan. Menurut Helmi, hal unik dari proses ini adalah nilai belis yang dapat ditukar dengan ukuran martabat.
0: Di Rote sendiri, khususnya Rote Tengah ya, ada 4 kategori dalam pemberian mas kawin, yaitu pada masyarakat umum itu sudah ditetapkan oleh Dewan Adat pada waktu itu bahwa seorang perempuan dari keluarga umum itu dia harus dibelis atau diberikan penghargaan kepada keluarganya itu sebesar 3 ekor kerbau betina plus 1 anak. Itu harus ada. Kalau keluarganya dia dalam tingkatan atau dalam strata di dalam masyarakat itu dia bertindak seperti vetor atau dulu mungkin ya temukung, itu dia sudah ditetapkan itu 7 ekor betina plus 1 anak. Lalu dari keluarga bangsawan, khususnya keluarga bangsawan yang bukan turunan langsung dari raja itu ditetapkan itu 15 ekor betina. Dan semua itu kerbau. Lalu anak raja atau turunan langsung dari raja turun-temurun itu 30 ekor betina. Dan ini tanpa syarat. Artinya bahwa keluarga perempuan nanti tidak punya kewajiban untuk membalas apapun. Ini dia tanpa syarat, harus dipenuhi.
1: Jika beli sebagai mahar sudah disepakati, maka dapat dilanjutkan ke tahap peminangan atau pengantaran belis ke rumah calon mempelai perempuan.
0: Setelah itu, tahap yang ketiga, baru kita masuk ke tahap peminangan. Ya. Tahap peminangan itu sebenarnya sudah lebih banyak kepada hal-hal yang sangat bersifat ya seremonial lah. Karena itu kita datang dan pembicaraan adatnya sudah selesai, kita hanya memberikan ya, menyerahkan belis-belis itu sesuai dengan permintaan.
1: Setelah tahap pengantaran belis telah selesai, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perkawinan adat atau dalam bahasa setempat disebut dengan terang kampung. Dan rangkaian upacara perkawinan itu akan selesai dengan diantarnya mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki oleh kedua keluarga besar.
0: Setelah pengantaran belis, di situ dibicarakan tentang saat mana perkawinan itu berlangsung. Perkawinan adat itu berlangsung yang disebut dengan terang kampung ya. Di situ dinyatakanlah pada seluruh masyarakat.

0: sepakat bahwa kedua pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri. Besok harinya baru dilakukan acara pengantaran, atau kalau zaman sekarang orang bilang lari bruit.
1: Pendengar, perkawinan bagi masyarakat Rotendao tercermin lewat ungkapan mereka, Ba'ana Kulahaba Babongik, atau dapat melahirkan dan mencintai keluarga besar.

Promat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Nggak tahu mau ngabisin malam Senin mau kemana, atau juga hari Minggu mau kemana, Bang Po. Daripada di rumah, coba kita nanti ke Balai Kota aja, Bang Po. Kenapa? Karena Balai Kota nih ya, Bang Po, yang tadinya identik sama udah kerjaan ASN-ASN aja di situ yang ngurusin Kota Jakarta gitu ya, sama gubernur, wakil gubernur di situ dah, Bang Po ya. Nah, tapi enggak nih, kalau buat Abang Po, nah ini bisa coba nih ya, main-main gitu ya ke Balai Kota tuh, di Nemu Balai Kota. Itu buat kita warga tuh Abang Po, buat ngenalin ya kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di Balai Kota gitu Abang Po. Nah, lewat Nemu Balai Kota ini atau juga City Hall Experience, jadi Balai Kota tuh dibuka buat semuanya, buat warga nih Abang Po. Jadi pengunjung tuh bisa ngenalin sejarah Jakarta, terus juga ngeliat gimana kota dikelola, sekaligus ikut macam-macam aktivitas Abang Po, dan juga pengalaman yang menarik nih. Salah satunya program Kids on Air. Nah, itu bisa tuh Abang Po kalau pengen ngajak anak. Nah, itu bisa ya ngejajal gitu, ala-ala jadi reporter. Cielah. Begitu Abang Po. Jadi bisa deh tuh ya. Coba dibawa deh tuh ke Nemu Balai Kota Abang Po gitu ya. Itu tiap Sabtu tuh Abang Po nanti bakal dibuka, dan kemarin udah percobaan ya. Itu di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Nanti mungkin minggu depan ya mau nyoba juga gitu ya, bisa ikutan tuh ke situ tuh Abang Po gitu ya. Nemu Balai Kota gitu. Nah, kalau misalnya buat nanti gitu ya Abang Po, hari Minggu ini mau kemana, gak tahu mau ngapain, nanti aku juga mau ngasih tahu nih Abang Po, ada keriaan di selatan ya, di Kemang Abang Po. Itu nanti bakal saya ceritain buat Abang Po tentunya di Mari di Promot FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Abang Po, sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.

di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Biar di bulan Oktober ini enggak sepi-sepi banget hari-harinya, Bang Po. Biar tetap bisa warawiri gitu ya, ada kegiatan, ada kesibukan. Biar kagak ngejedok baik gitu ya. Enggak apa-apa nyari teman, Bang Po. Teman baru, relasi baru di tempat keriaan atau juga event-event, Bang Po ya. Dari tanggal 2 Oktober sampai 2 November, Bang Po. Berarti 1 bulan ya. Ini ada pameran batik dalam rangka Hari Batik Nasional, Jejak Keindahan Batik Kudus, Demak dan Banyumas, Abang Po. Nah, itu Abang Po bisa ngelihat batik-batik di Museum Tekstil Jakarta. Terus juga ada kemarin ya, ini juga ada banyak tuh, Abang Po, tanggal 3 ya. Kayak lomba kampung sinema, ada malam apresiasi seni 2026 gitu ya. Terus yang tanggal 3 sama 24 Oktober nih, Abang Po, nih kemarin ya, di tanggal 24 Oktober masih ada. Jadi ada namanya pegelaran kesenian Betawi secara reguler, itu di Kampung MH Tamrin Setu Babakan ya. Terus juga 3 sampai 4 Oktober hari ini, Abang Po, ada pameran temporer Malangan Legacy that reviews to finish by Diego Zapatero, Abang Po, di Museum Seni Rupa dan Keramik gitu. Terus di hari ini masih banyak yang bisa Abang Po datengin ya. Kayak misalnya Festival Palang Pintu di Kemang Raya. Nah, itu juga bisa Abang Po datengin karena banyak UMKM di sono tuh, Abang Po. Terus juga ada pegelaran wayang rutin Wayang Kulit Surakarta. Ini di Museum Wayang, Abang Po, hari ini ya. Ada juga showcase the 8th stage Dance Life Indonesia, itu di gedung kesenian Miss Cicih, Abang Po. Terus juga ada pementasan Noah the Musical Connection Production, itu di gedung kesenian Jakarta tanggal 4 juga nih, hari ini, Abang Po. Tanggal 4 sampai tanggal 28 Oktober ada Jakarta Dinmel, Abang Po, itu di Galeri Cipta 1, Galeri Cipta 2, Ruang Museum Koleksi Taman Ismail Marzuki. Pokoknya banyak nih, Abang Po, yang bisa Abang Po datengin ya. Ada Festival Teater Jakarta juga, ada Senior Club Museum Label, ada Festival Film ya, Madani International Film Festival 2026, Abang Po, itu tanggal 7 sampai 11 Oktober, itu di Madani Film Festival ya. Dan masih banyak-banyak banget nih acara-acara, Bang Po. Ada bioskop keliling, JCC ya. Terus juga ada Jakarta Music Week, ada jelajah pulau sejarah, itu di Kelor. Terus juga Cipir, Onrus juga, Abang Po. Ada pagelaran wayang rutin juga, itu tanggal 11 Oktober gitu ya. Dan masih banyak lagi dah tuh, Abang Po, di Jakarta keriaan, kegiatan yang bisa Abang Po datengin buat healing, buat ya sekedar ngisi malam minggunya, mungkin ngisi liburannya, atau ngajak anak supaya lebih kenal lagi sama budaya Betawi, Abang Po, budaya Jakarta lah intinya.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pade mau kemana?

Prambat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po di menit 49 waktu studio Prambat Jakarta, masih bareng ada Juri Tia. Dan gimana nih yang baru balik dari CFD, yang baru kelar sarapan sarapan bubur, sarapan toprak ya. Karena biasanya itulah sarapan-sarapan yang ada ya Bang Po ya. Gado-gado, karedok enggak ada nih. Kalau di CFD itu banyak banget jajanan ya. Ayo udah lama enggak makan tuh Bang Po ya. Dimsum, nasi bakar, ada nasi apa lagi sih, nasi rames ya, rames apa atau apa lah sebutannya, pokoknya itulah enak ya. Ada telur semurnya Bang Po ya. Tahu semurnya, bukan, kalau tahu bukan semur, lebih ke tahu sama tempe bacem, itu ayo demen tuh. Terus apa lagi ya, pokoknya yang daerah Sarina tuh Abang Po, karena kan kita mainnya di sini ya, kita belum nyoba yang di Velodrome, kita belum nyoba tuh yang di Rasuna Said. Nah buat Abang Po yang baru balik dari aktivitas olahraganya, boleh dikabarin ya gimana situasinya, atau juga mau kabarin tempatnya Abang Po bagaimana nih situasinya di hari ini, apakah ada acara-acara di tempatnya Abang Po, di RT, Lurah ya, di RW-nya juga mungkin boleh di 08 12 11 24 928. Dan juga nanti masih ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po tentunya di Jakarta punya cerita weekend.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih. Kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabar berita jam 11.
1: Abang Po Festival Palang Pintu 17 dan gelar ragam kesenian budaya Nusantara tahun 2026 resmi diselenggarakan di sepanjang Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan mulai tanggal 3 sampai 4 Oktober hari ini dengan melibatkan ratusan pelaku seni dan budaya serta memberdayakan 250 pelaku UMKM. Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Muklisin, mengatakan Palang Pintu bukan sekedar pertunjukan seni silat dan pantun, melainkan menjadi wujud nilai-nilai luhur masyarakat Betawi seperti keberanian, keterbukaan, rasa hormat, kekeluargaan, serta semangat menjaga dan melindungi sesama. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga kampung adat Desa Sade, Lombok Tengah mulai membangun kembali rumah yang terbakar pada Agustus lalu. Pembangunan dilakukan menggunakan dana donasi dan swadaya masyarakat. Proses pembangunan rata-rata telah mencapai 30-50% dan dipercepat sebelum musim hujan. Warga tetap mempertahankan arsitektur tradisional Desa Sade sambil menunggu dukungan pemerintah untuk fasilitas listrik dan sanitasi. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Propot FM Surabaya Jakarta Bangpo 11:06 masih barengan Ayo Joritia di Mari di Jakarta Poetry. Ini ada Empo Sartika yang katanya lagi mau siap-siap acara 4 tahunannya Ayo Bang. Oke, semoga lancar Empo Sartika buat keluarga juga biar lancar-lancar dah acaranya di malam hari ini ya. Buat Abang Po juga boleh cerita ya di Mari Abang Po di 08121124928, ada mau kegiatan apa nih di hari ini Abang Po, atau mungkin lagi jalan pulang nih dari mana kemana, boleh ceritain ya di Mari di Jakarta Buya Cerite masih bareng sama Ayu Joritia ya.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: ketipu kan lu, Neng.
1: Cerita dalam lagu.
2: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiz Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih, Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.
1: Propot FM Surabaya Jakarta, abang empok. Yang suka naik kereta, siapa ini abang empok nih? Coba boleh angkat tangan ya, atau boleh berdiri dari tempat duduknya. Biar kita hitung satu-satu, kita absenin ya abang empok nih. Kan kalau naik KRL ya abang empok ya, mungkin yang udah sering naik KRL tahu gimana rasanya, atau yang belum juga. Jadi kalau naik KRL tuh rebut-rebutan abang empok ya. Satu, rebutan pengen duduk. Satu lagi, rebutan pengen dapet posisi di mana pas dia keluar nantinya itu deket tangga atau deket eskalator abang po. Supaya apa ya? Supaya cepet gitu tujuannya. Nah, ini juga ada nih abang po nih, ini dibagiin ya di sosial media abang po, tepatnya di Threads ya. Ini ngebagiin ada titik-titik di mana penumpang KRL berdiri nih abang po, titik kumpulnya sesuai pintu yang mau dimasukin gitu abang po. Ada foto-fotonya, ada yang berdiri di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, pokoknya di kelompok-kelompokin deh tuh. Sesuai sama kalau kereta berhenti, ini pas banget berhenti pas mereka depan pintu. Jadi tinggal mereka tuh buka gerbang aja, kan mereka ngumpul nih. Jadi posisinya langsung mereka kayak ngebuka pintu juga buat orang-orang masuk, orang keluar kayak gitu abang po ya. Jadi biar ngerti nih ya, buat yang baru naik kereta gitu ya, tahu nih di mana koridor-koridor atau juga gerbong-gerbong mana aja nih yang nanti bakal kebuka pintunya gitu, di titik mana gitu. Mereka tahu tuh cuman dari sekali lihat aja nih abang po. Jadi oh, ini pada ngumpul nih, begitu ya. Ini depan pintu banget nih, pasti nih udah abis itu udahan nih. Itu secara refleks penumpang KRL bakal tahu nih. Oh, di situ ya bakal pintu kebuka, jadi ngikut ah gitu. Jadi biar tahu nih abang po nih di mana-mana aja gitu. Jadi orang kan biar cepet ya, karena kan biar gak telat gitu tujuannya orang naik KRL. Karena KRL kan bisa mengurangi waktu tempuh kalau kita naik transportasi pribadi abang po, biar kagak kena macet begitu. Ya itu sih ya tujuan orang-orang buat naik KRL. Dan itu tadi ada trik-triknya di mana buat abang po nih. Kalau mau naik KRL, lihat nih, mana nih yang rame nih. Terus juga mana nih yang gerombolan gitu ya. Ntar tinggal dilihat aja tuh abang po tuh. Oh, ini berarti nih gerombolan. Terus juga dia, mereka tahu nih tempat atau nih titik itu bakal gerbongnya di situ, pintunya di situ. Nah, gitu. Tapi beda kalau naik MRT ya abang po. Nanti ayo ceritain bakal yang MRT, tapi nanti ya, ini masih KRL gitu ya abang po ya. Ini juga banyak komen-komen yang diceritain sama netizen abang po ya, dari threads ya, soal cerita, lebih ke ceritanya mereka naik KRL sih abang po ya. Jadi karena ngelihat banyak yang ngumpul abang po di titik-titik tersebut gitu ya, jadi ada yang terbantu banget abang po pas awal-awal naik KRL gitu. Terus juga udah hafal posisi mana pintu mana pintu kebuka, karena udah punya jam terbang tinggi abang po, karena udah jadi pelanggan setia KRL. Pelanggan atau juga penumpang KRL juga ada istilah jam terbang tinggi ya. Iya sih, benar juga sih gitu ya. Terus juga ada yang bilang Abang Pom, mereka bisa tahu cuman dengan sekali lirik, oh tumben si A gak naik kereta nih gitu, si B pasti lagi liatin si A nih yang gak muncul hari ini, wah orang baru nih kayaknya bakal sering naik nih gitu, ini orang baru keluar dari goa kayaknya ya, pasti abis abis itu gak bakal muncul lagi gitu. Pokoknya banyak-banyak dah yang spekulasi gitu. Terus juga ada yang cerita dari zaman dulu, bahkan ada yang bikin arisan di gerbong KRL saking naik turunnya di situ-situ aja gitu ya, di gerbong itu dan juga jam yang sama katanya Bang Po gitu. Emang iya Bang Po, kadang kalau naik KRL nih kalau dulu-dulu ayah suka naik KRL lah Bang Po, itu suka ketemu sama orang yang sama gitu. Tuh, ya untung kita minta nomor telepon ya. Ngeri ntar kalau ditanya minta telepon gitu ya, dianya kabur gitu. Buat apa? Gitu, enggak buat data. Buat data apa? Data kantor. Ya kan kalau SPG aja gitu Abang Po ya, kalau di itu dimintain data, dia takut ntar dikata kita kayak SPG SPB mintain data orang.

0: Abang Boss, saya Kiro dan
1: saya Kemil Zen.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po, Aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

Jangan salah mengerti ya Bang Po ya. Kalau orang berdiri di satu titik gitu ya Bang Po ya, di stasiun, mungkin dia tahu, oh dia mungkin orang lama Bang Po ya, orang lama nggak tuh. Jam terbangnya udah tinggi buat naik ke kereta ya Bang Po ya. Gitu. Itu tadi yang Aye ceritain soal penumpang KRL lah Bang Po ya. Memang kalau kayak misalnya Aye naik di stasiun Cisauk nih ya Bang Po gitu ya, itu Aye udah ngaparin, oh titik sini nih yang deket tong sampah nih, dia ntar turun nih, pas turun di Tenabang gitu lah Bang Po, dia yang deket lift atau juga yang dia tuh deket tangga, jadi biar cepet gitu. Itu kalau Aye naik KRL ya di stasiun Cisauk ya. Ada juga nih kan tadi Aye mau bilang yang MRT nih ya Bang Po ya. Nah kalau MRT kan enak ya, dia kan ada lift, ada tangga ya, bukan eskalator. Eskalator cuman di mana nih? Bentar, kalau eskalator itu ada di stasiun ASEAN sama Blok M yang Aye tahu ya. Lebak Bulus setahu Aye sih masih tangga ya, ada tangga doang sama lift. Nah, Aye kan kadang ke Blok M juga ya Bang Po ya, ke Barito naik MRT-nya. Nah, di MRT Blok M itu Aye udah ngapalin nih, kalau dari HI Aye naiknya dari mana nih? Kalau gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3 kan selalu di depan tuh Abang Po ke arah selatan. Nah, Aye selalu usahain di gerbong kedua kalau pagi gitu ya. Kenapa? Soalnya kalau gerbong kedua itu selalu gerbongnya itu dekat banget sama lift, depan-depan namanya lift ya. Kalau bisa di gerbong 2 pintu kedua. Nah, kita ngapalin banget tuh Abang Po ya. Jadi posisinya itu memang dia ntar pas udah nyampe di stasiun Blok M ya, itu pas depan lift Abang Po. Kadang memang kadang salah ya, Aye duduknya di dekat pintu yang ketiga, jadi jalan dikit doang gitu, tapi tetap di gerbong kedua. Pernah sekali-sekali pengen ke gerbong tiga gitu kan, karena kosong gitu ya, ketimbang gerbong kedua udah ada beberapa orang gitu ya. Kan Aye anaknya introvert banget ya Abang Po ya. Anaknya introvert suka ngumpet-ngumpet ya. Nah, barang sekali nyoba gerbong 3 gitu kan ya. Ya, enggak depan lift. Depannya depan ini apa namanya? Tangga. Ya udah kita lewat tangga gitu Abang Po. Jadi kalau naik MRT Aye udah hafal kalau mau turun di Blok M. Kalau mau turun di ASEAN juga udah hafal kudu di gerbong berapa gitu. Nah, kalau Abang Po mungkin ada hafalan enggak nih ya? Atau juga udah paling hatam gak nih sama transportasi umum? Boleh diceritain di mari Abang Po di 0812 1124 928. Mungkin kalau mau naik ke sini jalurnya naik ini nih, angkot nomor segini gitu. Atau mungkin Abang Po jadi orang yang selalu ditanya, kalau mau ke ini naik angkotnya apa dah gitu. 0812 1124 928, boleh diceritain di mari Abang Po di Jakarta punya cerita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Pok, mau kemana, Pok? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Eh, dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Pok, ya. Di mari aja deh, Pok.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Empo menit 54 masih ditemenin barengan Ejority ya, masih semangat ya. Gimana? Ini hari Abang Empo lagi pada ngapain gitu ya. Kalau tadi sih alhamdulillah ya udah bisa nyapu, ngepel dikit-dikit ya Abang Empo ya. Tinggal ngelondrin ya belon dikit ini Abang Empo nih. Soalnya seminggu ini kita jadwal padet dari pagi, siang, sore ada aja. Selain di sini ya Bang Po ya, punten izin kita. Kita kan bukan di sini doang cari makan nih, di luar juga ya. Ada aktivitas di luar gitu. Jadi ya itulah ya Bang Po, jadi kagak sempat kita nyuci dah ke laundry. Ya paling banter ya ntar sore atau besok gitu ya. Doain dah biar kelar ya Bang Po ya. Soalnya kita tangan cuma 2 nih ya Bang Po ya. Gitu. Kalau kita tangan ada 8 sih enggak apa-apa deh. Laba-laba dong kita. Nanti masih ya temennya ada Bang Po sampai jam 3 ya. Di mari dia Bang Po di Jakarta punya cerita.

0: Berita jam 12.
1: Abang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menginformasikan sebanyak 84,99% perempuan berusia 5 tahun ke atas di Jakarta telah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar perempuan Jakarta telah terhubung dengan ruang digital. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan tantangannya kini adalah memastikan teknologi tidak hanya hadir dalam keseharian, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat keberdayaan perempuan. Ia juga mengatakan AI semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari dunia kerja, usaha, pendidikan, hingga pelayanan publik. Karena itu, perempuan tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tapi perlu didorong menjadi pengguna yang cerdas. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan yang akan berkunjung beserta masyarakat mulai Kamis kemarin. Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: Rapat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, di jam 12 lewat dikit, masih bareng Raya Juriti ya. Dan buat Abang Po yang mau lohoran dulu dan juga makan siang, masih kita temenin Abang Po di Mari ya. Masih ada cerita juga yang bakal saya bagi buat Abang Po tentunya di Mari, di Jakarta Budaya Cerita. Yang mau cerita boleh loh Abang Po loh, gak usah malu-malu nih. 0812 1124 928 ya.
1: Assalamualaikum.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Rompat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, setiap orang pasti punya selera masing-masing ya. Orang punya selera gitu ya. Dan kita tuh gak bisa nyamain Abang Po. Ayu suka apa, Abang Po suka apa gitu. Gak bisa dipaksain. Ayu suka apa, Abang Po kudu suka juga. Gak bisa kayak begitu Abang Po. Gak boleh. Kagak boleh begitu Abang Po. Enak aja. Siapa yang begitu? Coba kita laporin. Laporin ke ini Pak RT. Ya elah. Abang Po, nih tapi kalau ngomongin soal selera juga, ya pasti Abang Po kalau buat makan ayam nih, ya pasti demen nih makan ayam Abang Po. Ya, siapa juga siapapun juga itu pasti demen makan ayam. Ya, kalau kecuali emang yang enggak makan ayam, kagak makan daging gitu. Kalau yang makan ayam, yang suka ayam nih Abang Po, mau goreng, mau ayam bakar, mau ayam fried chicken gitu ya. Pasti punya seleranya masing-masing, mau bagian pentungan ya, terus juga dada mentok, terus juga sayap, paha atas kayak gitu Abang Po ya. Ada juga yang demen brutu. Jangan tambahin es ya, kalau tambahin es brutus jadi ini musuh bebuyutannya Popeye ya. Ini ada suka kepala juga, bahkan ada yang suka ceker ya. Ceker juga enak tuh Abang Po, banyak manfaatnya. Nah tapi ini ternyata setiap potongan tuh beda-beda Abang Po. Kadang juga ada yang kecelek sih ya, untuk milih bagian-bagian ayam kalau di pasar gitu kan ya, atau juga di tukang ayam, kecuali tukang ayamnya yang ngambilin ya. Kalau kita ngambil sendiri kita ada yang suka kecelek, termasuk Aye Abang Po. Nih bagian apa nih, dada atau paha atas? Nah Aye suka kecelain di situ Abang Po ya, karena mirip-mirip bentukannya gitu. Yang Po pasti udah apa lah ya Po, kalau sabar hari ke pasar atau ke tukang ayam udah tahu dah mana yang paha atas, mana yang dada gitu ya. Nah tapi ini kalau buat yang baru-baru nih, ibu rumah tangga baru gitu ya, jangan sampai kecelain ya Po. Buat beli ayam, Nah tapi ini sebenarnya juga ada nih, bagian-bagian ayam cocoknya buat dimasak apa sih, gitu. Ini mulai dari kepala sama leher nih Abang Po, Dia itu kalau kepala itu teksturnya kenyal, sedikit daging di sekitaran kepala dan juga bagian leher. Nah kalau leher ayamnya itu lebih banyak tulang, tapi ada daging yang lembut Abang Po dan juga kulit yang gurih, Nah kalau rasanya, rasa si kepala ame leher nih gurih, sama-sama gurih ya Bang Po ya. Tapi kalau si kepala itu gurih dan juga cukup kuat karena bagian kepala tuh banyak kulitnya gitu. Terus juga kalau leher gurih juga. Nah apalagi kalau dimasak pakai bumbu yang resep banget tuh, itu bakal dia gurih banget, enak. Jadi makan leher tuh udah nggak pernah ya, jarang sih kalau bisa dibilang ya. Nggak pernah makan leher sebenarnya kita bagian yang lain nih gitu. Kepala juga jarang kalau dapat ya, ada kepala yang gede gitu ya, kepala ayam. Tapi kalau kepala ayam gede ngeri juga ya. Ayam gede banget tuh palanya. Nah si kepala sama leher nih Abang Po ternyata cocoknya punya masing-masing varian, atau juga bisa dibilang tuh cocok buat dimasak berbagai macam masakan, punya jenisnya masing-masing gitu ya. Kalau kepala cocoknya di sate, di gulai, di belado, sama di goreng serundeng, goreng apa sih namanya tuh kalau yang pakai serundeng, lengkuas ya, dibikin bumbu lengkuas bisa tuh. Nah kalau leher enaknya di soto, di opor, di rica-rica, sama di sate juga. Tapi belum pernah ya ayah nemu sate leher. Kalau kepala pernah gitu. Emang enak nih kalau leher tuh di soto, di opor gitu kan, sekalian itunya kuahnya sekalian tuh ya, kalau kita ngegigit gitu. Nah tapi ada tipsnya juga nih buat Abang Po nih, ayah dapat dari Detik juga, detik.com ya. Tips buat ngebersihin kepala atau juga masaknya gitu ya, sama leher nih ya.

Jadi kalau kepala tuh bersihin dulu bagian kepala sebelum dimasak dan pastiin motongnya sempurna gitu Abang Po dari jambul-jambul nih kalau ngeri ame matanya. Kalau itu jarang makan kepala tuh karena itu ya, ada matanya, ada paruhnya gitu. Kudu dibuang dulu tuh. Terus juga kalau leher ya, cocok dimasak pakai metode ungkep nih atau bekuah supaya bumbunya lebih ngeresep lagi. Itu lebih mantep ya. Itu cara atau juga tips masaknya tuh Abang Po. Terus juga ada sayap sama dada gitu ya. Tapi ini mau ayo bagi yang sayap dulu aja kali ya. Nanti kalau dada nanti dah ya di apa namanya di segmen berikutnya ya. Nah ini sayap ayam nih Abang Po, jadi dia tuh teksturnya relatif sedikit tapi kulitnya banyak ya, juicy dan juga gurih Abang Po. Dagingnya dikit, kulitnya banyak gitu. Terus juga rasanya dia tuh gurih, terus juga kayak rasa sih Abang Po ini kalau buat diungkep nih lebih mantap juga dah Abang Po gitu. Nah kalau dia tuh si sayapnya Abang Po cocoknya dibakar, digoreng sama ya dipanggang di atas saus Abang Po ya, atau juga dibikin kayak ala-ala Korea-Korea gitu dah, itu juga enak tuh Abang Po. Nah kalau mau kulitnya lebih renyah Abang Po, si apa namanya sayap ini, itu keringin dulu tuh Abang Po permukaan ayamnya sebelum digoreng atau juga dipanggang gitu. Keringin, kalau keringin ayam tuh biasanya pakai ayam atau daging itu bisa pakai tisu dapur. Tisu dapur kan tuh agak tebel ya Abang Po, dan juga bisa cepat ngeresep air, nyerap air gitu maksudnya. Gitu deh. Nah tapi kalau Abang Po, kalau bagian ayam itu demennya apa sih Abang Po? Demen pala, leher, sayap, dada, paha atas, paha bawah, atau ada yang demen ceker atau brutu? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang jelek kok Abang Po ya. Apa bagian-bagian ayam tuh, tapi kan itu balik lagi ke selera ya. Kalau Ayu tadi tuh, Ayu tuh kemarin-kemarin sukanya paha atas karena memang juicy, terus juga dagingnya banyak lah. Kalau sekarang itu walaupun kita punya gibol alias gigi bolong yang suka nyangkut nih, mau gak mau kita juga sekarang udah demen dada. Dada dikukus kadang gitu ya, dada ayam direbus gitu. Kalau buat yang goreng-goreng atau juga yang bakar, itu ayam masih ke paha atas gitu. Nah kalau Abang Po gimana nih, bagian mana dari ayam yang Abang Po demen? Boleh diceritain di 0812 1124 928. Sekalian kasih tahu enaknya diapain. Kalau biasanya Abang Po dikukus kayak ayam, direbus ye, atau digoreng, atau di opor, di rica-rica, atau di apa nih gitu. Boleh ceritain juga ya Abang Po ya.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Eh Po, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang Ayah cakep ya Bang ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini Ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta. Ini Potika katanya kalau Ais sekarang demen paha atas, Bang. Oke. Okay. Dulu doyannya pentungan. Enak kepentungan nih. Ada tulang mudanya, Po. Siap. Terus juga ini ada Mpok Dewi katanya kalau ayam ayah lebih suka paha atas, Bang. Oke, okay, sama sayap paling kalau enggak ada. Siap-siap, terima kasih Mpok Dewi dan juga Mpok Tika ya. Lanjut lagi nih Abang Mpok, ceritain soal ayam nih. Biar gak kecele pas milih ayam mungkin, atau juga pas udah digoreng gitu ya. Kan gak kelihatan tuh ya, kalau udah digoreng apalagi di fried chicken bentukannya ini paha atau dada gitu. Saya suka bingung soalnya kalau yang itu Abang Mpok ya. Dada, paha atas, paha bawah, nanti yang mau ceritain Abang Po nih, tapi ada yang telepon siapa nih, Bu Umi ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perompat, Bang Jojo.
0: Iya bener kan tuh Bu Umi tuh kan, udah dari bau-baunya 10 km udah ketahuan tuh.
1: Bau ayam.
0: Tukang ayam ya Bu ya?
1: Ya, saya sukanya ceker sama kepala.
0: Bu Umi sukanya ceker sama kepala. Kenapa?
1: Gak suka daging. Kalau ceker kan saya ambil sumsumnya itu, katanya bisa buat obat kaki. Itu.
0: Kalau kepala kenapa?
1: Ya kepala cuman itu aja buat gaduan cemilan.
0: Oh, buat dicemilin kalau digoreng ya?
1: Iya. Iya, digoreng.
0: Iya.
1: Jadi kalau ceker itu kan saya milihnya yang gede tapi ayam muda, jadi empuk tulangnya. Bisa dikunyah terus disedot sumsumnya gitu, Bang Jojo.
0: Oh iya, katanya emang ceker katanya bagus buat tulang gitu ya.
1: Iya, saya dikasih tahu saudara juga sering makan ceker. Itu sumsumnya buat obat kaki. Iya, sering makan memang. Kalau yang kecil-kecil kan nggak ada sumsumnya. Saya sukanya yang gede, jadi gurih sumsumnya banyak.
0: Digoreng atau direbus?
1: Enggak, saya rebus aja. Kadang disok, kadang diopor gitu.
0: Oke. Jadi macam-macam ya kalau ceker ya. Siap. Kalau kepala digoreng?
1: Iya, kepala seringnya digoreng. Tapi kadang-kadang ya diopor gitu. Seringnya digoreng, Bang Jojo.
0: Lebih enak, Bacamil. Lebih gurih ya.
1: Iya, ada otaknya juga.
0: Kalau ayah nggak sampai situ, udah sampai. Mending kepalanya nggak usah dipapain. Paling kulit-kulit di mukanya udah ayah ambil. Udah, abis itu udah nggak berani.
1: Wah, saya semua. Jadi kepala dipecah ntar diambil itu. Otaknya juga, matanya.
0: Ya kalau ayah nggak berani ya, nggak sampai situ. Siap deh kalau gitu Bumi. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
1: Ya Bang Jojo, terima kasih.
0: Sehat-sehat. Siap. Amin.
1: Siap Bang
0: Amin,
1: Jojo. Bumi.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi nih Abang Po, demennya pala ame ceker. Kita kagak berani kalau ampe keblek begitu ya. Cuman ikan doang ampe dikorek-korek tuh ya, ke lele, kalau terus ikan apa ya, ayo juga namanya lupa ya Bang Po ya. Kita kan kagak tahu nama ikan nih, belum kenalan masalahnya. Itu matanya suka kadang kemakan juga kalau ikan kayak gitu. Nah kalau ayam udah mentok aja di bagian mukanya ya, kerongkongannya udah, habis udah sisanya ke pala ke bawah gitu. Soalnya kayak gimana gitu ya. Kalau makan pala ayam, katanya kalau Bu Alma juga itu paha atas sama ceker gitu. Kalau ceker dibikin seblak, enak ya seblak. Ayah juga pernah sekali tuh nyobain seblak pakein ceker. Iya, katanya kalau seblak yang pedes kalau digoreng selalu ambilnya paha atas. Oke, lebih juicy ya, banyak dagingnya Bu Alma ya. Nah tapi ceker kalau di restoran Cina itu mahal tuh Abang Po, dijadiin dimsum, dijadiin dimsum tuh ya. Padahal mah sekedar ceker doang. Berapa sih kalau ketika ke tukang ayam nih, kagak sampai mahal kayak dagingnya. Nah, lanjut nih ya. Ceritain bedanya apa dada, paha atas, paha bawah nih Abang Po. Jadi kalau dada itu teksturnya dia tuh lebih berserat ya Bang Po, ya padat dan juga cenderung lebih kering ya kalau dimasak ya, kalau kelamaan juga. Kalau rasanya cenderung dia tuh gampang kayak melt gitu deh, apa ya bahasa Indonesia melt ya. Pokoknya itu dah, rasanya terus juga gampang nyerap juga tuh Abang Po, gitu. Nah, kalau si dada ayam ini bisa jadi macam-macam Abang Po, kayak salad, jadiin stik, sop juga bisa, ayam kecap, terus juga buat isian roti itu juga enak tuh Abang Po. Nah, kalau mau masak si dada ayamnya Abang Po jangan sampai terlalu matang banget atau juga overcook bahasanya Abang Po, Kudu dimarinasi dulu atau dibumbuin Abang Po supaya dagingnya lebih juicy dan juga lebih kaya rasa, gitu. Nah, ini bedanya nih Abang Po, paha atas paha bawah nih Abang Po. Kalau paha atas teksturnya dia itu lebih empuk dan juga juicy karena dia tuh kandungan lemaknya tinggi dibandingin dada. Nah, terus paha bawah ini padat ya, tapi agak juicy, agak dikit ya ketimbang paha atas. Nah, terus juga paha bawah ini teksturnya tulangnya cukup gede-gede ya Bang Po. Sampai kalau paha bawah tuh ay demennya ambil tulang muda aja. Begitu, soalnya kayak ada sensasi kriuk-kriuk gitu ya Bang Po. Nah, kalau rasanya paha atas dia tuh lebih gurih. Kalau paha bawah gurih dan juga dia lebih berasa Abang Po ketimbang dada gitu. Ya lebih maksudnya kayak rasa gitu dah, gitu nyerap-nyerap sama semua bagian sama nyerap, tapi ini si paha bawah nih lebih ngeresep gitu, lebih banyak rasanya ketimbang si dada. Terus cocoknya buat apa nih? Dimasak apa? Paha atas paha bawah. Kalau paha atas digoreng, diopor, disate, ayam bakar juga bisa tuh Abang Po. Terus juga kalau paha bawah enaknya di fried chicken, ayam bakar, sop sama opor juga. Nah, kalau paha atas itu kalau misal mau masak nih Abang Po, ini termasuk bagian yang bisa dibilang cukup perlu perhatian juga kalau dimasak Abang Po ya, cocok di buat yang baru belajar masak nih, ngintip-ngintip ya. Kalau masak si paha atas gitu ya, nggak perlu lama-lama juga sih sebenarnya ya, gitu, karena dia tuh cepet ya, cepet kering gitu ketimbang paha bawah, karena dia teksturnya sama kayak si dada gitu Abang Po, cepet kering gitu. Terus juga kalau paha bawah nih Abang Po, masak sampai bagian dalamnya itu benar-benar mateng gitu. Kadang kan ada yang warna merah kayak gitu ya Abang Po ya. Nah, kalau digoreng pakai api yang kagak terlalu gede Abang Po ya, supaya nggak gosong gitu. Jadi biar biar nggak terlalu mateng juga gitu. Kalau mateng juga kadang paha bawah tuh bisa alot ya, ya nggak sih gitu. Ayah sih ngerasa gitu ya, atau ayah makannya pas yang udah kebagian dimasak 2 hari yang lalu. Waduh, ngeri ya. Makanya keras sih. Nah, berikutnya ada kulit sama ceker Abang Po. Nah, dia tuh kalau kulit teksturnya crispy kalau digoreng ya, atau dipanggang Abang Po. Nah, dia tuh lembut juga kalau dimasaknya berkuah. Kalau ceker dia tuh kenyal, terus juga punya banyak gelatin ya Bang Po, karena banyak jaringan kolagen ya. Itu dia kenapa ceker tuh jadi favorit ya, karena ngandung kolagen. Terus juga kalau rasa, kalau kulit itu dia rasanya gurih karena emang ngandung banyak lemak dia Bang Po. Nah, kalau ceker dia itu cenderung gurih dan juga didorong ame bumbu gitu, jadi biar berasa gitu, karena dia tuh sangat sangat ape ya. Sangat berpengaruh pakai bumbu gitu Abang Po, pokoknya gitu dah. Nah, kalau kulit dia tuh cocoknya dimasak fried chicken, ayam panggang, terus juga buat pelengkap nasi, terus juga digoreng ya kulit ayam pedes. Nah, itu juga tuh Abang Po enak tuh ya, keripik, dibikin keripik juga enak. Ayah juga sempet tuh pernah beli keripik sekilo, keripik kulit ayam gitu ya, awet buat makan nasi doang gitu doang. Saking malas beli, saking malas masak gitu Abang Po ya. Ditanya sama teman mes, itu lu makan nasi pakai kulit doang? Iya, kenyang gitu. Males masak, males ke pasar, males ya, beli gitu. Terus juga kalau ceker Abang Po enak nih kata Bu Alma, di seblak ya, di sop, di ceker mercon juga enak. Di ceker mercon apalagi tuh Abang Po, itu lebih enak pakai bakso juga. Dimsum, nah itu dimsum juga enak tuh, lebih mahal harganya ya gitu. Nah, kalau buat proses masaknya tipsnya gimana nih kalau kulit? Jadi kalau kulit mau crispy Abang Po, pastiin kulitnya dia kering sebelum dimasak Abang Po gitu. Kalau emang nyarinya crispy ya. Nah, kalau ceker itu masak lebih lama, pakai api kecil supaya teksturnya lebih empuk lagi ya Abang Po. Bahkan sampai bisa kulitnya tulang mudanya yang kecil-kecil itu Abang Po bisa dikunyah kalau ai gitu Abang Po. Kalau makan ceker kudu yang bisa digigit dah tulangnya gitu. Ini ada siapa nih? Kagak ada namanya yang WhatsApp. Ini pakai bisnis kontak. Ntar kita lihat dulu dah namanya siapa. Oh, Bang Ahmad ya, Bang Ahmad. Ini pendengar baru atau gimana nih kita gitu ya? Katanya kalau Bang Ahmad tuh kagak terlalu demen ayam gitu. Yang udah di sembelih dan dipotong sukanya ayam, tapi kalau ayam yang udah disembelih dipotong suka bagian paha. Kalau Bang Ahmad nih ya, paha atas gitu ya. Gitu katanya enak digoreng atau jadi bakar. Iya, emang iya. Kalau paha atas tuh enak digoreng atau dibakar, iya. Terus juga apa lagi tuh? Dipanggang juga, iya. Kalau Abang Po nemu yang jual ayam panggang, wah, itu enak lagi dah Abang Po, iya. Siap dah, boleh diceritain lagi ya Bang Po ya. Yang mau cerita masih boleh di 0812 1124 928. Bang Ahmad semoga betah ya di mari ya Bang Po. Buat dengerin perempat ya ini sampai nyeritain ongkos-ongkosnya. Ongkosnya mahal, kata 25.000 gitu ya. Ya siap dah, enggak apa-apa. Yang penting demen ayam ya, demen makan ayam, masih bisa makan ayam gitu ya. Terima kasih Bang Ahmad nih, cerita panjang banget tapi kita ambil dari kalau Bang Ahmad demennya paha gitu. Kalau Bang Po yang lain bagaimana nih? 0812 1124 928 masih kita tungguin nih Maria Bang Po ya. Paha atas, paha bawah, sayap, pala, leher, terus ceker atau dada, atau bahkan yang lapang dada. Itu mah hati kita kudu lapang dada.

0: Bang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, nanti kita bakal lanjut lagi di jam 1 siang di pukul 13 ya, masih ada cerita yang bakal aja ayah ajak ngobrol buat Abang Po nanti di tentunya di Jakarta Punya Cerita di siang hari ini. Sembari makan, Abang Po juga boleh cerita-cerita dah di mari. Abang Po lagi makan api sih nih hari. Tapi jangan sampai kesel ke Abang Po ya. Jangan lupa minum Abang Po. Tetap minumnya air putih.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian mengadakan World Rabies Day Run 2026 dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap 28 September. Sebanyak 1.500 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan WRD Run 2026 menjadi sarana edukasi sekaligus kampanye untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap rabies, terlebih pada anjing dan kucing merupakan hewan penular rabies. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemkab Merangin Jambi mendorong pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk lokal. Dorongan disampaikan melalui Bimtek optimalisasi konten konten media sosial yang digelar Dinas Kominfo Merangin Jumat kemarin dengan materi foto produk, video promosi, dan desain visual. Pemkab berharap keterampilan tersebut bisa langsung diterapkan agar produk UMKM Merangin semakin dikenal dan mampu menjangkau pasar di luar daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Prompot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Di Indonesia kita tuh kenal sama budaya 3S ya Abang Po ya. Dulu kan kita diajarin ya sama orang tua kita, sama guru gitu Abang Po. 3S jangan lupa sampai ada di pelajaran dulu ya. Zaman dulu Abang Po pelajarannya apa namanya tuh ya? Budi pekerti atau apa ya Bang Po? Nah itu kan diajarin tuh namanya 3S, senyum, salam, sapa ya. Nah tapi kalau menurut Abang Po sendiri gitu ya Bang Po, di zaman sekarang nih di tahun 2026 dan juga sepenglihatannya Abang Po, itu gimana sih Abang Po? Kalau menurut Abang Po, anak-anak zaman sekarang ya itu masih pada enggak cuma anak-anak aja ya, enggak cuma anak muda aja, kita nih gitu ya, itu masih pada ngelakuin kagak nih 3S, atau mungkin udah kayak jarang nih sampai yang kedewasa juga gitu, yang seumuran mungkin udah kagak ada tuh tegur sapa senyum, kagak ada. Lewat mah lewat baik, ngelengos baik gitu ya. Boleh diceritain di mari dah Bang Po ya, di 0213504510, atau mau di WhatsApp juga boleh ya di 0812 11249228.

0: Jakarta. Ibu kota negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada rubun tunggal, ayo tancap, itu buat malam mangkat. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, abang kita yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut melestarikannya.
1: Bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi, cuma minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa Pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat penyambut Pak Gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, secara kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya rebana qasidah, naik sedikit ke hadroh, naik sedikit ke marawis, naik sedikit, ini paling tinggi Ketimpring. Ada lagi satu jenis rebana biang. Rebana biang itu sedang dikembangkan di dinas kebudayaan ya. Itu rebana bisa besar Pak gitu kan, biang-biangnya namanya biang kan, biang itu besar gede-gede ya, itu rebana biang ada. Jadi disertai dengan tari belenggu, dia ada tariannya. Nah itu rebana biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu rebana Ketimpring.
0: Betawi, permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam seperti maulutan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu Gusika itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh Al-Quran. Kalau yang kita bisa Muhammad Zeta atau kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji, salah satunya ada lagu Sike namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawan. Nah salah satunya lagu Sike. Ya lilian lilian lil. Nah gitu. Jadi pengantin itu filosofinya selain dia harus mengalahkan silat, apa artinya kalau mau nikah, seorang suami itu harus mampu melindungi istri, kan gitu ya, dengan jadi jagoan, bukan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah harus bisa ngaji, bisa, harus kalau Betawi itu berhadulkan khatam Quran, apa ya. Nah, ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.

0: ini, rebana ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan. Misalnya untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada rugen tunggal, layar tancap, itu buat malam mangkat. Malam mangkat itu malam mangkat ya, jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan, karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam mangkat namanya. Jadi main pasalan, tuh main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua berkembang untuk bawa pengantin. Kalau orang mau nikah atau mau resepsi ya, awalnya mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan, kalau dipakai adat Betawi itu biasa dipakai pakai adat Betawi ya, main juga untuk mengantarkan pengantin menuju ke pelaminan kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari dia ya, turun dari mobil kita antar sampai ke masuk rumah perempuan mau nikahan, maka juga.
0: Selain Bang Sibli, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimpring hanya ada di Betawi. Tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus regenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita kan gitu kan. Jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan. Alhamdulillah sampai ke kita ini ya masih.

0: Rambut FM Surabaya Jakarta. Bang Po, yang mau cerita boleh ya, langsung telepon aja di 0213504510 atau mau ngobel di 0812-1124-928. Bisa banget ya Bang Po nih ceritain gimana sih kalau menurut Abang Po budaya 3S sekarang-sekarang ini masih pada ngikutin gak sih Abang Po? Yang Abang Po lihatlah sekitaran Abang Po, tetangga mungkin, anaknya tetangga mungkin gitu ya. Kalau ini gimana nih, kalau Pak Tupar gimana Pak Tupar? Assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak sehat
1: cucu, gimana kabarnya?
0: Sehat. Gimana di sana aman?
1: Alhamdulillah. Ya, di sini aman-aman. Cuaca 31 derajat.
0: Waduh, 31 berarti agak lumayan panas ya.
1: Iya, lumayan Bang Cucu. Tapi enggak apa-apa, sama Bang Cucu kan jadi adem.
0: Walah, yalah kita berasa kita jadi ini sumber air terjun.
1: Iya, kan ada obrolan-obrolan kayak gini kan bisa membuat suasana yang segar.
0: Jadi adem, ngobrol-ngobrol gitu ya.
1: Siap.
0: Pak Tupar gimana nih kalau Pak Tupar di sono, di Jogja, mungkin tetangga atau mungkin anak muda di sono masih pada ngebudayain 3S kagak sih?
1: Kalau di sini sih ya masih Bang.
0: Masih ya. Jadi nggak ada tuh yang yang lewat baik gitu ya, ngelengos gitu kalau ada orang tua orang tua lagi duduk atau apa gitu kan.
1: Oh iya, kalau di Jogja itu kan otomatis nanti kalau pada nggak ngelakuin itu kan jadi Jogjanya nanti tercemar. Lu katanya orang Jogja.
0: Iya. Gitu. Benar. Dimana kan kalau di sono ini ya toto kromonya ya, santun orang-orangnya gitu ya.
1: Iya, sekalipun naik motor, tapi kalau memang itu melewati orang yang mungkin lebih tua, kalau misalkan terburu-buru, tetap masih ingat pakai klakson.
0: Bisa. Tak klakson atau misi Pak, Bu, gitu ya.
1: Gitu, atau bisa juga cuman gini, le,
0: le itu buat siapa? Panggil nape? Yang muda.
1: Misalkan manggil yang ini yang tua lewat. Kita lewat tapi terburu-buru itu lupa Jojo.
0: Kok manggilnya Le?
1: Iya kan menghargai yang lebih tua. Le, Le.
0: Pak Le gitu maksudnya.
1: Pak Le bisa ya.
0: Kirain manggil yang muda gitu. Le gitu.
1: Manggil yang tua. Jadi kalau bergesa-gesa ya. Cuma nyapa gitu. Le, nggih. Nanti yang tua bilang gih, itu udah gini dihormati sebagai orang tua gitu Bang Jojo.
0: Benar ya. Jadi tetap ya walaupun lagi keburu-buru enggak lupa deh tuh ya buat salam ngelewatin orang gitu ya.
1: Jadi kita sebagai orang muda ya jangan menunggu di siapa yang tua sih, siapa yang tua itu malah kita ini.
0: Iya benar-benar.
1: Walaupun kita terburu-buru sekalipun tetap kita harus menyapa gitu Bang.
0: Iya, kudu itu ya, karena kan emang udah terkenal dari dulu ya kita ya. Warganya Indonesia suka nyapa begitu ya. Ramah gitu. Apalagi kalau ada om bule ya. Ada om bule, ada tante bule pasti disapa. Halo mister, missis gitu.
1: Iya betul juga. Betul. Apalagi di lingkungan pedesaan tuh kan orang-orangnya tiap dengan kebersamaan ya. Jadi kemanapun selalu baru aja keluar rumah itu udah disapa. Aceng teng punti Pak. Ikarap neng warung, nah gitu deh.
0: Oke.
1: Yang muda mesti tanya seperti itu.
0: Iya. Siap dah. Mau ikut bareng? Ayo bareng nih. Ayo di belakang nih.
1: Mau ikut apa gimana? Ya bolehlah kita sama-sama jalan sambil. Nanti kalau ada tema diobrolin di jalan.
0: Di jalan. Kadang gitu ya, biar ada obrolan, biar enggak diem-diem baik gitu ya.
1: Mulai yang misalkan nanti sampai warung. Lupa kok sama Bang Cucu. Tadi kebetulan barengan tadi dari rumah.
0: Iya, kan selewat jalan. Searah kita gitu. Bisa ya begitu ya. Iya, emang enak tuh kalau masih di kayak apa namanya ya, kayak di perkampungan gitu ya, rumahnya deket-deketan, gak jauh-jauh rumahnya.
1: Nah
0: ya
1: itu
0: enak
1: dia.
0: Tuh siap.
1: Apalagi kalau ada di dusun itu kan apa ya, misalkan selain saling sapa menyapa itu, kalau misalkan rumahnya masih deket, kita bikin ini aja, ini bang, di dianterin bang, misalkan kita bikin bala-bala ya, kita bikin bala-bala 20 itu di diantarkan ke tempat Pak Arjo 5.
0: Iya, dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi masih
1: rumah tuan, rumah dua rumah dianterin bang. Itu di bala-bala itu nanti ikut ini bantu makan lah biar habis.
0: Iya, bercepat habis ya biar nggak basi ya. Seru banget dah ya, emang enak tuh kayak gitu tuh.
1: Iya, apalagi kalau ada kegiatan kayak pengajian di kampung, kayak rutinan yasinan tuh, itu yang dibagiin nggak cuma satu dua rumah bang, tapi bisa 5 rumah 6 rumah itu dianterin bang.
0: Widih, banyak ya dianterin. Berarti ya.
1: Iya, jadi bikinnya itu dilonggarin, misalkan undangannya itu tamunya 20, ya kita bisa bikinnya 40 karena kan nginget yang diantar-antar itu tadi bang.
0: Tetangga-tetangga yang kita antar ya.
1: Soalnya gantian tuh nanti kalau mereka ngadain sesuatu juga kita yang kena, kita kena ini, kena efeknya juga dikasih.
0: Oh gitu, iya itulah ya budaya kita yang apa namanya, saling ya, kalau bahasa sekarang mah saling-saling dah gitu.
1: Itu harus kudu kita pertahankan.
0: Iya betul,
1: masyarakat yang berbangsa gitu.
0: Iya betul, itu dia supaya mempererat nih tali silaturahmi dan juga tali persaudaraan ya Pak Tupar. Iya
1: seperti itu Bang Cucu.
0: Iya Pak Tupar, terima kasih Pak Tupar buat ceritanya. Ya
1: sama-sama Bang Cucu.
0: Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Jogja. Ih seru nih ceritanya Pak Tupar nih. Tetangga-tetangganya. Aki Adi, Pak Tupar belum turun, udah disundul duluan. Jadi kakak bisa naik nih ke komputer. Jadi kita angkat dulu yang di 021 ya. Aki Adi boleh ditelepon ulang nanti abis saya angkat yang di 021. Halo, Prompat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Cucu.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
2: Roni Jakarta.
0: Oh, Pak Roni di Jakarta. Siap. Pak Roni gimana, aman ya di situ ya tempatnya ya?
2: Iya aman.
0: Aman, siap. Deh, Pak Roni gimana nih kalau buat Pak Roni sekitaran tetangga itu masih pada ngebudayain 3S enggak? Senyum, salam, sapa.
2: Ya, masih di mana saja sama aja kali.
0: Hah?
2: Seperti yang diceritakan barusan itu sama aja di mana aja sama seperti itu. Enggak di Jawa, enggak di Betawi sama.
0: Kali aja kan ada yang lewat-lewat baik gitu ya, kagak ada ngomong-ngomong pisan gitu, ngelengos gitu kan, kadang ada yang begitu.
2: Ya namanya kalau kota besar kadang-kadang banyak orang baru masuk itu. Misalnya orang kontrak baru dan seterusnya itu kadang-kadang belum kenal. Dan seterusnya.
0: Oke.
2: Ya sama kota besar sama kampung itu sama aja Mas Jojo. Saling sapa, saling senyum itu memang keharusan. Apalagi yang saya praktekin akhir-akhir ini soal 3M Mas Jojo.
0: Apa itu 3M?
2: Mengurus, mengukur, dan membuang sampah pada tempatnya.
0: Oh itu mah kudu.
2: Itu sering banget karena ya jaga kesehatan gitu.
0: Iya buat demi kesehatan juga gitu. Itu
2: di ruang tamu ada tempat sampah, di tempat cuci piring ada, di tempat masak ada begitu, jadi bersih.
0: Jadi
2: kalau yang saya praktikin kalau buang-buangnya sih ya saya dibakar sendiri atau cuci di belakang.
0: Tapi nggak ngeganggu orang ya kalau ngebakar ya Pak?
2: Iya, sedikit-sedikit okay. Wajib paling seminggu sekali.
0: Oke, okay. Tapi jangan sering-sering ya.
2: Sehat sore sambil ini sambil ngusir nyamuk.
0: Benar-benar. Iya, memang kadang kalau orang ngebakar itu biasanya alasannya itu karena ngebuat ngebakar nyamuk, gitu.
2: Ya kalau emang bersapa sih di mana aja mas itu seperti yang disampaikan sama tadi, entah manggil om. Gitu, cuma gitu doang kadang-kadang nyapanya karena kan kalau berkendara kan cepet.
0: Iya.
2: Kalau nggak berhenti dulu tuh kadang-kadang. Kemana nih? Gitu.
0: Nanyain ya. Mau kemana? Iya. Gitu.
2: Iya, kemana? Ke depan.
0: Bener. Siap.
2: Ya, ke warung ya. Kemana ke pasar?
0: Iya.
2: Gitu. Biasanya kalau ada yang berbarengan, kalau ada yang jalan sih diajak tuh kemana nih gitu.
0: Muatan. Barengan dah, yuk kita kemana gitu, ke pasar. Atau ke warkop. Siap deh, Pak Roni.
2: Salam sedikit boleh teman itu.
0: Hah?
2: Salam sedikit.
0: Oh iya, apa itu?
2: Salamnya buat Kakung Jo.
0: Iya.
2: Anak Yati, semoga Kakung Jo cepat sembuh.
0: Sakit apa? Kakung Jo sakit apa? Kakung Jo sakit apa emangnya?
2: Katanya sakit.
0: Oh gitu. Iya ya, dah kita doain dia cepat sembuh ya.
2: Iya, Bunda Umi.
0: Oh, siap.
2: Bunda. Linda. Bunda siapa itu?
0: Siapa itu?
2: Yang belakangnya Umi itu loh, siapa ya? Aku kelupa kadang-kadang.
0: Umi.
2: Kang Hasanuddin. Kang Ali Sopan.
0: Iya.
2: Terus Bang Jamal.
0: Siap.
2: Ngong Dani juga kemana lebih libur sekali ya.
0: Iya, iya.
2: Sama cucu-cucunya.
0: Siap.
2: Semoga saya selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih loh Mas Cucu.
0: Terima kasih Pak Roni. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Jakarta ya Bang Po ya. Nanti buat Abang Po yang mau cerita lagi boleh di Abang Po ya. Gimana nih kalau soal budaya 3S di tempatnya Abang Po, masih pada ngelakuin gak sih? Kayak misalnya anak mudanya atau juga tetangganya gitu ya. Satu telepon lagi dah, ya angkat dah ya. Ada Aki Yadi, daripada ntar Aki Yadi ngilang mabur. Halo, assalamualaikum Aki Yadi.
3: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Iya, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Baik-baik. Baik-baik ya, siap dah. Aki Yadi gimana nih kalau Aki Yadi di tempatnya gitu ya, kalau sepenglihatannya Aki Yadi gitu ya, sama yang dirasain masih pada ini enggak sih saling tegur gitu ya, kalau cuman lewat doang nih ngelewatin gitu kan di depannya, masih ada pada negor enggak gitu anak mudanya mungkin atau tetangga?
3: Alhamdulillah masih ada.
0: Iya. Masih ini ya. Masih iya, pada negor-negor ya. Ayo Pak, ayo Ki gitu ya.
3: Iya.
0: Iya, tapi pernah enggak apa namanya? Ada yang lewat tapi kagak negor gitu. Ih, ini kenapa nih orang gitu sampai muncul pertanyaan begitu.
3: Ya kadang-kadang ada juga ya, sifat manusia kan enggak sama Bang Jojo. Iya, tergantung kitanya juga Bang Jojo.
0: Oke. Kalau Aki Adi sendiri lewat depan tetangga masih?
3: Masih. Aku permisi.
0: Oke, gitu. Siap.
3: Kalau di Sunda pun terjadi punten pang lewat gitu.
0: Siap.
3: Masih ada, masih ada Bang Jojo.
0: Masih banyak ya.
3: Masih banyak.
0: Oh, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah. Itu enggak punah, jangan sampai punah.
0: Jangan sampai dah, apalagi yang bilang tuh bocah melengos bay itu kagak diajarin apa sama orang tuanya kan gitu. Kadang ada gitu ya, saking gedeknya.
3: Ada juga. Iya. Jangan sampai begitu. Karena didiklah anak kita yang baik-baik.
0: Betul. Gitu. Ke cucu gitu juga, Aki Adi ngajarin.
3: Semua cucu anak juga Aki Adi begitu. Kalau ada teman, ada orang yang seatasan dia, kadang-kadang bertemu cium tangan juga gitu Bang Jojo.
0: Oke, tanpa disuruh lagi ya. Jadi udahan ntar ya. Biar langsung refleks deh tuh ya, pas ketemu siapa langsung salim gitu. Bisa.
3: Saya udah pernah Bang Jojo.
0: Kenapa itu?
3: Pernah nih ke satu daerah kan kita belum kenal ya. Belum mau ke tempat. Belum tahu alamatnya. Dulu kan belum ada HP, itu tanya. Itu di kampung Bang Jojo, kalau masih tahu pakai ujung jempol Bang Jojo.
0: Iya. Kagak nunjuk ya, pakai telunjuk ya, ini pakai jempol ya.
3: Pakai jempol, kalau Betawi bilang ya, kesana pak jalannya. Kalau bilang di Sunda, kapal hidinya pak deket Bumina.
0: Iya, deket Bumina. Itu siap-siap itulah ya, kalau nunjuk juga kita juga ada ajaran ya, kagak nunjuk pakai telunjuk ya gitu ya Aki Adi ya. Kalau nunjuk pakai jempol.
3: Pakai jempol. Main Bang Jojo.
0: Alhamdulillah. Nah itu dia tuh yang kudu kita jaga tuh ya, Kudu kita ajarin juga sama anak kita.
3: Iya.
0: Gitu. Siap deh kalau gitu Aki Yadi. Terima kasih Aki Yadi buat ceritanya.
3: Oke, terima kasih Bang Dodo.
0: Sehat-sehat Aki Yadi.
3: Yang lagi monitor
0: sehat. Siap, amin. Biar pada sehat semua ya.
3: Iya, sehat semua.
0: Kudu happy. Bener.
3: Kakum jauh juga yang baik.
0: Siap.
3: Apa tuh yang diramal juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kalau kita mendengar sehat-sehat, aduh senangnya bukan.
0: Oh, itu dia. Iya, karena kesehatan itu mahal.
3: Mahal.
0: Iya, ke rumah sakit kan mahal. Siap, Aki Yadi. Terima kasih, Aki Yadi.
3: Ya, sama-sama Bang Jojo. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abang Poy yang mau cerita lagi masih boleh ya. Bisa kirim WhatsApp di 0812 11 24 928. Atau mau ngebel di 0213504510 juga boleh. Tapi nanti bentar lagi ya, ayo mau ini dulu ngambil makan siang. Tadi dianterin lagi. Alhamdulillah ada yang nganterin.

0: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayah narik jaring, yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.
3: Prumpat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Rara, rara, rara, rara, rara. Si Rara dipanggilin mulu, eh. Puasi di Cawang, apa kabar Puasi? 3S itu senyum salam sapa Puasi. Kan dulu kita udah belajar, kita diajarin ya. 3S itu senyum, salam, sapa, atau kebalik juga enggak apa-apa. Sapa, senyum, salam ya. Terus ya gitu sih ya. Abakusna di Pasrebo, kita angkat dulu teleponnya. Ya kok mental teleponnya, karena ini tabrakan sama Butami. Coba dah ya diulang lagi nih. Abah nih coba kita angkat. Nah, Abah bisa masuk nih. Assalamualaikum, Prombat Abah. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Abah, gimana nih? Ya. Kalau menurut Abah di tempatnya gitu ya, anak mudanya mungkin tetangga masih pada saling tegur-tegur kagak sih? Ada atau 3S-nya masih dibudayain gak sih?
1: Ya, tergantung.
0: Tergantung orangnya.
1: Anaknya, orangnya. tapi sebenarnya sih kalau budaya kita tuh kayaknya belum hilang yang gitu-gitu.
0: Ya, begitu belum nih, masih ya.
1: Biar ama apa namanya campurin bercanda biasanya gitu. Mana aja loh kan.
0: Iya.
1: Kayak gitu-gitu aja.
0: Kemana aja kok kagak lewat-lewat.
1: Nah, itu makanya. Udah pindah,
0: pindah kosan, pindah kontrakan.
1: Kayak kita mah masih.
0: Oh, masih ya.
1: Kayak kita
0: mah. Tapi kalau ini pernah enggak pengalaman misalnya Abah nih duduk depan atau duduk di mana gitu ya, ada orang lewat tapi dia main melengos baik gitu.
1: Ya, kalau kenal mah enggak mungkin lah gitu. Kecuali yang nggak kenal, kalau kenal mah umumnya ya paling enggak gitulah, paling enggak
0: apa ayo pak gitu ya. Ayo pak, ayo bu, biasa gitu ya, ayo iya, sebutannya kata-katanya ayo
1: paling enggak pakai tangan loh.
0: Lawir gitu. Iya benar iya.
1: Biasanya nanya suka lucu juga nih.
0: Apa itu?
1: Nongkrong aja tiap hari kelihatannya.
0: Itu kalau sebari lewat ya, duduk baik di situ, kagak pindah-pindah.
1: Iya, emang begitu. Yang ngapain lagi?
0: Iya, kita kan cari matahari. Kita duduk di sini cari matahari. Gitu.
1: Apalagi yang pensiun abadi.
0: Iya.
1: Tiap hari libur kayak buah makan gitu.
0: Iya, duduk di situ mulu pak, kagak pindah-pindah. Kagak panas tuh.
1: Paling keluar gue ngukur jalan bentar, balik lagi udah capek.
0: Iya benar.
1: Masih Bang Jo, jangan
0: khawatir. Alhamdulillah masih ya.
1: Iya,
0: soalnya kan kadang ya, suka nemu begitu.
1: Ya itu mah 1-2 lah. Kalau ada yang begitu mah mungkin dianya juga lagi ngapain, apalagi bingung lagi gimana kan. Bisa aja lewat.
0: Benar. Iya, balik lagi ke orangnya mungkin nih. Hanya segelintir.
1: Gelintir.
0: Siap deh kalau gitu Abah.
1: Iya.
0: Terima kasih ya Abah buat ceritanya. Iya. Sehat-sehat ya.
1: Iya, sama-sama Bang Jo. Salam sama semuanya.
0: Siap ya. Buat semuanya dari Abah Kusnadi di Pasar Rebo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kusnadi turun. Kita mau naikin siapa lagi nih Abang Pok nih. Ada yang WhatsApp. Di sini ada Mpok Tika di Petojo. Budaya 3S masih ada aja sih Bang, tapi kalau yang muda-muda nih disayangin banget gitu. Yang muda lewat-lewat aja gitu. Kagak ada apa namanya tegur-tegur pisan. Kadang kalau lewat juga sambil cekakak cekikikan dewekan mereka gitu. Iya sih, emang kadang kalau Ayu juga ngeliatnya kayak gitu, ada yang begitu. Apa namanya, emang kudu kita tatar kali ya Pok. Tapi jangan ditatar yang bagaimana-bagaimana ya gitu, cukup dibilangin aja Neng, tong lewat baik, negor kagak ada nih negor gitu, atau apa ki gitu ya, lewat-lewat baik, melengos baik Neng gitu. gituin aja Pok, disindir aja dikit-dikit, tipis-tipis sih gitu. Besok ntar lewat, besok lewat nggak mau lagi. Takut deh. Takut sama Mpok Tika eh. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Mpok Tika. Ya buat Abang Po juga boleh cerita ya tempatnya nih mungkin ya punya pengalaman gitu ya. Apa namanya kok kayak kurang nih budaya 3S-nya lagi udah mulai hilang gitu ya. Ada mungkin beberapa atau yang kayak tadi nih banyak yang cerita nih ada Kia di Abakus Nadi terus juga apa namanya Pak Roni, Pak Tupar. Alhamdulillah masih ada ya yang ngebudayain 3S-nya itu. Nah, mungkin ada yang kayak misalnya dilihat kok udah mulai jarang nih gitu ya. Boleh di mari Abang Po ceritain aja di 0812 11 24 928 atau mau ngebel juga boleh di 0213504510. Nanti kita lanjut lagi ya, di jam 2 siang.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: FM Suara Budaya Jakarta.

0: Varieté jam 14.
1: Abang Po, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung memperkuat pengelolaan sampah di kawasan industri Pulau Gadung dengan mendorong pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Direktur Utama PT JIEP Dharma Satriadi mengatakan pengelolaan sampah dari sumber merupakan langkah penting untuk mengurangi sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot tingkat konsumsi ikan masyarakat dengan memperkuat rantai distribusi ikan segar dari kawasan pesisir daerah tengah pada Rabu kemarin. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan dalam sosialisasi Perpres Perikanan di Semarang bahwa langkah tersebut diambil untuk mengubah kebiasaan warga yang belum terbiasa mengkonsumsi ikan segar. Strategi pemenuhan gizi tersebut juga bakal diintegrasikan melalui program makan bergizi gratis guna memaksimalkan potensi produk perikanan daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Joditia di Jakarta Puya Cerita Weekend ya. Di siang hari ini Abang Po, dan ayo masih nanya ini ke Abang Po, masih di budayaan gak sih 3S sama Abang Po sendiri, mungkin sama tetangga gitu ya, kalau ada yang lewat ditegur kagak gitu ya. Nah, sembari nunggu ceritanya Abang Po, aku juga punya cerita nih Abang Po ya. Jadi ini kalau dari riset Abang Po ya, atau juga report, laporan ini dari Gallup's Report 2025 Abang Po ya. Jadi ada yang bikin laporan ya Abang Po ya. Jadi Indonesia itu menjadi negara dengan persentase tertinggi Abang Po dalam hal warga yang paling banyak senyum atau juga ketawa nih di di hari sebelumnya gitu Abang Po. Nah, angkanya itu mencapai 92% Abang Po. Ini kalau dari data Gallup World Poll gitu Abang Po. Nah, posisi Indonesia diikutin Senegal itu sekitar 91%, Laos dan juga Panama masing-masing 90%, dan juga Guatemala sekitar 89% Abang Po. Gitu. Jadi kita gampang senyum ya, terus juga suka ketawa Abang Po, cakep ya. Nah, tapi persentase terendah nih Abang Po, ada juga nih di daftar ini itu ada Turki itu sebesar 36%, disusul Lebanon 42%, Kazakhstan 47%, Siprus Utara 48%, dan juga Makedonia Utara 49%. Abang Po, yang mana data ini tuh ngukur pengalaman warga dalam senyum atau juga ketawa di hari sebelumnya gitu Abang Po. Jadi secara nggak langsung gitu ya, itu ngegambarin tingkat kebahagiaan suatu negara gitu. Nah, kalau Ayi nanya buat Abang Po, masih pada suka senyum salam sapa kagak sih Abang Po gitu? 3S nih di WhatsApp nih ada Bu Alma nih Abang Po ya. Harusnya sih ada ya Bang ya, cuman ada yang masih pakai, ada juga yang nyelonong boy gitu, selonong boy. Iya, bahasanya selonong boy ya. Udah lama nggak dengar sebutan selonong boy gitu kata Bu Alma nih. Tapi pernah sih ditegur sama tetangga karena anak Aye kalau lewat bawa motor kenceng, padahal itu di gang yang harusnya pelan, banyak anak kecil gitu. Langsung tuh Aye tanya anak Aye, kata anak Aye sambil ketawa, iya Bu, tapi aku udah minta maaf gitu sama abangnya yang hampir seruduk gitu. Tapi kadang kalau permisi aja pada cuek, ya udah nggak permisi lagi. Bisa begitu ya anak-anak, ya emang iya sih ya. Itulah Bang, kadang orang pengen dihargai tapi nggak menghargai balik gitu. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan tempat AI kompak dan aman. Itu dia yang kudu dijaga tuh ya, kompak, saling antar tetangga, anak mudanya, terus juga orang tuanya, begitu. Ya nggak terkecuali ya. Biasa kan yang kompak tuh orang tuanya. Nah, ini anak-anaknya juga kudu ya Bang Po gitu. Emang iya sih kadang kalau kita ada negor gitu ya, misi pa, misi bu, punten gitu ya, punten kak. Kalau kagak di growin gitu, kagak di, maksudnya nggak disapa lagi, nggak dibales, males gitu jadi bawaannya, ya nggak sih? Pernah ngalamin juga nggak tuh Abang Po nih? Bu Tami, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat. Sehat Bu Tami. Hah? Sehat Bu Tami.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ye, siap dah kalau gitu. Udah makan hari ini?
1: Udah dong.
0: Udah, alhamdulillah. Masak apa?
1: Jam 1:30 baru makan siang.
0: Tadi dianterin.
1: Oh, sian banget.
0: Iya, nggak apa-apa dah. Gitu, yang penting udah dianterin. siap. Bu Tami, gimana nih tempatnya Bu Tami? Itu orang-orang masih pada ini nggak? Yang 3S, senyum salam sapa.
1: Ada, kalau yang kenal, biar dari jauh juga ada senyum aja.
0: Oh, kalau yang nggak kenal gimana itu? Kalau orang baru gimana?
1: Kalau yang nggak kenal, kalau misalnya bersampingan tuh ya permisi lah.
0: Oh, masih ada ya, berarti ya?
1: Masih, itu. Okay. Saya juga terapkan itu.
0: Oh. Anak umur berapa? Mohon maaf nih kalau boleh tahu, Bu Tami.
1: 26.
0: Oh, 26. Ini ya udah dewasa ya. Udah married atau masih?
1: Dulu kan di Lenteng kan rumahnya. Mepet-mepet, banyak kok ibu-ibu suka pada duduk pinggir. Jangan kan ya. Siapa yang bilangin? Kadang-kadang kita deket sama orang tuanya, anaknya kadang cuek juga ya.
0: Oh gitu.
1: Iya kadang saya nangis. Itu saya anaknya nggak pernah nyogor orang ya lagi.
0: Oh gitu. Jadi pernah ngalamin juga ya Bu Tami ya, anaknya tetangga nggak negor gitu ya.
1: Jadi kita pada duduk di sini dia nyelonong aja
0: jalan. Iya.
1: Jangan kan kalau di Jakarta kan dekat-dekat tuh. Beda kalau di sini tuh saya depan jalan jauh.
0: Siap. Jadi pernah ngalamin juga ya. Sampai diaduin nih. Ya. Itu anaknya tuh kenapa sih kok kagak pernah negur gitu ya.
1: Iya. Kecuali kalau lewatnya enggak kenal saya tetap ya permisi. Saya masa bodoh dia mau silakan enggak? Dia diam aja juga enggak.
0: Enggak apa-apa ya. Yang penting udah negur ya. Yang penting udah permisi-permisi. Assalamualaikum. Siap deh kalau gitu Bu Tami. Yang penting Bu Taminya masih ngebudayain nih, masih ngajarin juga ke anak ya. Iya benar, itu kan ciri khasnya orang Indonesia. Betul. Siap deh kalau gitu Bu Tami. Terima kasih Bu Tami buat ceritanya.
1: Ya, sama-sama.
0: Sehat-sehat ya Bu Tami ya. Siap. Siap Bu Tami. Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami di Depok turun. Ini kita naikin yang di 021 dulu ya Bang Poy. Halo Perempat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Perempat.
0: Iya, Bu Umi. Iya, Bu Umi gimana nih kalau Bu Umi kalau sepenglihatan Bu Umi tetangga gitu ya, anak tetangga itu pada masih ngegro-groin kagak sih? Masih pada tegur sapa enggak sih?
2: Anak-anak saya ajarin. Kalau tetangga sini biasanya yang ya udah bapak-bapak ibu-ibu itu masih negur ramah, cuman kalau anak mudanya sebagian kecil ada yang cuek gitu Bang Jojo.
0: Oh oke. Okay.
2: Saya ketemu sih ya kenal nggak kenal ketemu di gang saya tegur kan jaraknya deket gitu. Jadi ya saya ya nggak kenal pun saya tanyain kemana Bu gitu aja udah asal negur-negur gitu.
0: Oh oke. Tapi
2: anak mudanya itu ya ngerti tapi kadang-kadang suka diem gitu.
0: Lewat-lewat ya. Aja gitu ya.
2: Iya. Iya lah kalau anak muda yang bapak ibunya akrab sama saya gitu ya anaknya
0: langsung negur.
2: Tapi kalau yang enggak akrab gitu kadang-kadang cuek aja. Cuman ya kalau deket saya tanyain. Itu
0: kemana gitu mau kemana.
2: Ya biarin sana lebih mudah kalau saya enggak apa-apa sih.
0: Iya. Siap.
2: Dan penting di sini kan orangnya campur-campur.
0: Iya. Yang penting inilah masih pada ngebudayain ya 3S itu ya Bu Umi ya.
2: Iya, tapi kalau di daerah Jawa gitu kan saya ke rumah adik saya di Jogja itu kenal enggak kenal ya ramah-ramah sih, negur-negur gitu.
0: Iya, sama tadi ya kayak kata Pak Tupar ya, masih

0: Kalau ya diem aja juga nggak enak ya, kalau
1: Oh.
0: saya ketemu orang
1: Dibilang
0: meskipun nggak
1: sombong
0: kenal.
1: banget itu orang kerjanya apa sih udah songong banget di
0: Lah iya,
1: CEO.
0: kita juga namanya tetangga, kenal nggak kenal ya tetap saya tanya,
1: Betul,
0: saya
1: siap
0: panggil
1: deh
0: gitu
1: kalau
0: aja.
1: gitu. Siap deh
0: Iya,
1: kalau gitu Bumi. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
0: sama-sama. Ya, salam ya Bang
1: Iya,
0: Jojo tadi
1: siap.
0: buat Mas ini tadi Bunda Umi apa saya bukan kan?
1: Iya kali
0: Aja
1: Bumi.
0: Ya, Ibu Umi. Makasih ya Mas Roni. Salam kenal.
1: Siap, siap
0: Ya, untuk
1: Bumi.
0: yang lain semuanya aja yang lagi dengerin. Terima
1: Oke.
0: kasih Bang Jojo.
1: Terima kasih
0: Selamat
1: Bumi.
0: bertugas. Sehat selalu Bang Jojo.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, kita turunin, kita angkat dulu nih, ada telepon lagi deh. Ini telepon terakhir dulu ya Bang Poy, abis itu kita mau minum dulu. Kita angkat dulu nih, ada Bu Hayati sama Pak Mukimin. Assalamualaikum, Prompat. Halo. Halo, Bu Hayati, Pak Mukimin.
2: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, sehat. Gimana kabar?
2: Maaf Bang Jojo, suaranya tidak kedengaran di mikrofon HP Bang Jojo.
1: Masa sih? Coba, udah kedengeran belum?
2: Udah.
1: Udah ya.
2: Alhamdulillah sudah Bang Jojo.
1: Iya, aman ya.
2: Sudah aman, aman terkendali Bang Jojo.
1: Siap, gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat
2: Bang
3: Cucu. Panas di sini.
1: Oh ala, panas. Siap, nggak apa-apa
3: Iya.
1: deh. Yang penting pada sehat deh.
2: Iya,
1: Siap.
2: yang penting hatinya adem Bang Cucu.
1: Betul. Siap.
2: Iya.
1: Pak Mukimin Bu Ayati, gimana nih kalau di sono, iya warganya masih pada nerapin 3S enggak? Senyum, salam, sapa kalau ketemu orang.
2: Ya, ada.
1: Oke. Ya ada berarti ada juga yang enggak gitu ya.
2: Iya, ada yang enggak.
1: Itu gimana tuh ceritanya tuh kalau yang enggak tuh? Punya pengalaman enggak tuh Bu Ayati? Pernah enggak
3: Kalau
1: ditegor gitu?
3: enggak menegur ya gitu. Kalau lewat ya lewat situ aja, enggak ada lalu apa-apa.
2: Enggak ada sapaan.
3: Enggak ada sapaan, enggak ada.
1: Itu biasanya siapa itu? Anak muda atau yang
2: Anak
1: seumuran?
2: muda kebanyakan.
1: Oh, anak muda.
3: Banyak kan.
1: Terus gimana?
2: Kan mungkin kok ajaran orang tuanya kurang mungkin Bang Cucu.
1: Oh, bisa jadi,
3: Kalau
1: bisa
3: lewat
1: jadi.
3: cuma lewat itu aja, ndak Pak apa
2: Pak D,
3: Pak D
1: Pade,
3: atau gimana,
1: Bude
3: nggak
1: gitu
3: ada.
1: ya.
2: Iya, nggak ada itu.
1: Oh, berarti di sono ada juga yang begitu ya, yang melengos bae ya kalau lewat nih,
3: Ya.
1: kagak ada ngegero-geroin pisan ya.
2: Iya, katakan gini, kebanyakan orang yang gitu itu maaf Bang Jojo, orang yang gimana baru mentereng sedikit aja itu sudah gimana gitu
1: Oh,
2: ya.
1: ini lebih ke yang ini ya, kayak dia tuh baru melek gitu ya bahasanya
2: Iya,
1: gitu.
2: bahasanya umumnya gitu, benar
1: Oh,
2: Bang
1: yang baru
2: Jojo.
1: melek di ceritanya. Habis itu
3: Iya.
1: dia kayak sombong gitu, ikan.
2: Iya.
1: Yo
2: Terus
1: Allah.
2: sebelumnya, tapi malah orang yang kalau punya jabatan tinggi-tinggi itu malah
3: Malah senyum, sapa.
1: Oh gitu.
3: Malah
1: Kebalik
3: mau
1: ya.
3: kemana-mana malah.
2: Iya, kebalik.
1: Nah.
3: Iya, malah kebalik. Iya.
1: Siap.
2: Itu pengalaman saya Bang Jojo. Misalnya itu Pak Lurah gitu aja. Pak Lurah itu
3: ketemu kemana-mana salaman.
2: Terus
3: Gimana kabarnya, sehat kan gitu.
1: Benar benar benar benar.
3: Oh, Pak Lurah, Pak Bayan, kan itu malah itu.
2: Masalah gandeng juga nggak gengsi loh Pak Bang Jojo, gandeng saya itu juga nggak gengsi loh malahan.
1: Oh, gandeng gimana maksudnya tuh?
2: Ya maaf, misalnya saya kan ditunjukin jalan
1: Oh
2: gitu,
1: iya.
2: ketinggalannya aja.
1: Oh, sembari nunjuknya sembari ngegandeng gitu ya. Iya, baru paham, baru paham. Iya. Oh, oke.
2: Iya, Bang Jojo.
1: Jadi apa namanya, dia tuh nggak malu-malu gitu,
3: Iya,
1: nggak
3: nggak
1: gengsi
3: malu-malu.
1: begitu. Itu cakep dah tuh pemimpin
3: Bahkan
1: kayak begitu.
3: penyiar RRI Surakarta sini aja
2: mau gandeng.
3: mau gandeng mau
1: Oh,
3: mau
1: iya.
3: anu nyari
2: Tempat duduk.
3: tempat duduk, kursi itu
1: Benar benar
3: ada.
1: benar. Iya, itu mah kudu ya, harus ya. Siap
2: Iya,
1: dah.
2: itu penyiar RRI Surakarta ya sudah saya akui baik semua Bang Jojo, misalnya
1: sopo
2: saya datang itu ada yang langsung memeluk saya terus carikan tempat duduk gitu.
1: Iya.
2: Saya juga sudah bangga sekali
1: iya
2: gitu.
1: Iya dong.

0: Iya, makasih buat teman-teman di Surakarta ya. Sebut namanya, sebut-sebut biar pada denger.
1: Pak Ali Marsudi.
0: Pak Ali Marsudi.
2: Martani itu ada,
1: Mbak Nur Cahaya.
2: Mbak Nur Cahaya juga ketemu. Pasti itu.
1: Barangkali Bang Jojo sebagian sudah pada kenal ya Bang Jojo ya.
0: Ya, kita belum pernah ketemu ke sono. Jadi ya tahu-tahu namanya aja.
1: Benar. Tapi kalau Mas Roy mungkin Bang Jojo sudah pernah ketemu.
2: Roy Rohim itu sudah ketemu belum?
0: Belum pernah ke sana, belum pernah ke Surakarta loh.
2: Nah, iya. Kan dulu kan ke perempat situ toh kemarin.
1: Oh, enggak,
2: berapa itu ada?
1: 2 tahun katanya.
0: 2 tahun yang lalu, Mas Roy.
2: Ya itu ada rapat-rapat di situ toh
1: di Jakarta katanya.
0: Iya kali ya, tapi kan. Ini mohon maaf nih, kita orangnya yang di, itu paling AY, terus juga ada siapa tuh yang di Pro 1. Kita tuh tipenya sama. Kita kudu orang yang punya ciri khas baru kita bisa ingat. Sisanya kalau jarang ketemu bisa lupa gitu.
1: Iya, Bang.
0: Mohon maaf,
1: iya.
0: Kita sekeluarga nih. Gitu, iya, kelemahannya AY gitu.
1: Kan ada grupnya ya Bang Jojo ya?
0: Nah, ada. Kita ada grupnya. Iya, siap iya, deh.
1: Itu juga kan Bang Jojo waktu itu yang penyiar RRI Surakarta yang sudah purna itu ya juga ada yang sering ke sini itu. Namanya Pak Yon Mariono itu juga
0: sering main ke rumah.
1: Iya,
0: wah. Seru.
2: Orang seni itu, seni Jawa.
0: Ya Allah, seru-seru ya bisa main silaturahmi.
1: Iya, saya tuh bangga itu penyiar-penyiar kepada memperhatikan sama saya.
0: Iya,
1: itu ya saya
0: harus dong. Masa enggak? Masa kita cuekin? Kita paling kalau lagi sibuk aja nggak bisa lama-lama.
1: Iya, saya sudah bisa berinteraksi sama Bang Jojo itu ya juga sudah. Terima kasih sekali gitu.
0: Sami-sami. Ya, kan penting kita menghibur, tugasnya menghibur. Betul. Ya kalau nggak lucu kasih kucing aja udah.
1: Saya tuh mohon maaf ya Bang Jojo kan saya kan sering berkomunikasi di daerah, misalnya berinteraksi sama Bang Jojo bahasanya kurang tertata atau kurang sopan ya mohon maaf ya Bang Jojo
0: apa-apa,
1: ya.
0: Enggak apa-apa, boten nopo-nopo ya Allah.
1: Bang Jojo juga pintar bahasa Jawa.
0: Iya. Yang penting pada happy-happy aja dah ya.
1: Iya Bang Jojo, moga Bang Jojo juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu bisa menghibur pendengarnya kan.
0: Siap. Kakak dikasih kucing biar pada lucu semuanya. Nah, siap deh kalau gitu. Berarti di sono masih ada, tapi ada juga yang kalau lewat tuh melengos-melengos baik pemukimin Bu Ayati ya.
1: Kalau saya enggak bersuara itu walaupun orang tua kan saya enggak bisa menyapa Bang Jojo kan. Saya siapa ya kalau saya kenal kalau enggak kan gitu.
0: Iya benar-benar emang kudu kita budayain lagi nih buat yang anak muda-anak mudanya biar diajarin deh tuh kita tatar ya. Bahasa kita tatar ya. Siap deh kalau gitu Bu Ayati Pak Mukimin. Terima kasih buat ceritanya Pak Mukimin Bu Ayati ya.
1: Terima kasih banyak Sam Cucu.
0: Iya, sami-sami sehat-sehat.
1: Ya, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, apa namanya Pak Mukimin Bu Hayati itu Abang. Nanti boleh cerita lagi ya, ngebel lagi boleh. Soalnya kita mau minum dulu nih, ntar kita seret. Takutnya kalau seret ntar kita kagak lucu. Kita kan lucu dadakan gitu, kagak di skrip. Nanti cerita lagi nih di tempatnya Bang Po masih ada kagak nih ya warganya yang nerapin 3S atau mungkin udah mulai jarang nih gitu. Pernah gak punya pengalaman Abang Po sendiri nih udah nerapin nih 3S nih tapi kagak di salam balik gitu. Boleh ceritain di Jakarta Boleh Cerita masih bareng AY Jaditya ya.

0: Sarah, lu makan gorengan mulu, tiap hari makan sembarangan, olahraga kagak pernah. Mau jantung lu kenapa-napa?
1: Ya ilah Cinadel, santai aja nape sih. Nih ya, ayah ini masih muda. Nih lihat, sehat begini. Penyakit jantung kagak bakal kena.
0: Mulut-mulut, jangan ngomong sembarangan. Sarah, penyakit jantung kagak cuma nyerang orang tua. Pola makan kagak sehat, kurang olahraga, bisa ningkatin resiko penyakit jantung tahu?
1: Ah elah Cing, olahraga itu bikin capek. Mendingan makan enak aja kita.
0: Enak sekarang, bisa nyesel belakangan. Lu kudu mulai jaga pola makan, rajin olahraga, sama kurangin makanan yang banyak lemak, gula, sama garam.
1: Waduh, banyak bener Cing-Cing pantangannya.
0: Bukan pantangan, Sarah. Ini namanya sayang sama jantung.
1: Ah, iya dah, Cing. Ntar, ayo pikir-pikirin lagi dah.
0: Jangan dipikirin doang, dilakuin.
2: Jangan nunggu sakit, jaga jantung dari sekarang. Jantung sehat, hidup jadi lebih kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pramata FM Surabaya Jakarta. Jadi anak berguna ya, itu dari kitanya, orang tuanya Bang Po yang ngajarin, tong, nok. Itu kalau lewat depan yang lebih tua, jangan lupa lu growin. Kagak enak ntar, ih. Gitu lu growin, lu salam, lu tegur gitu. Ih, itu pesan kita kan buat anak kita ya Bang Po, anak buat cucu kita. Jangan lupa senyum, lu sapa, lu salam, kalau bisa lu salim deh tuh. Ih, gitu Bang Po. Ih, buat anak kita biar kagak jadi omongan juga. Ih, anaknya si itu, anaknya si Empo itu tuh melengos bae depan kita. Nah, kan kita kagak enak juga ya Bang Po, ya. Yang punya pengalaman ya Bang Po boleh cerita juga, ya. Mungkin ada yang lewat-lewat bae kagak ada negor-negor pisan gitu, ya. Boleh di 021-350-4510 atau di 0812-11-24-928 punya pengalaman bagaimana, boleh. Nah, ini ada cerita lagi. Ini dari Mbak Rose di Pasar Minggu. Benar tuh kata tadi ceritanya, anaknya kadang males kalau udah negor orang gak disautin Bang. Anak saya juga begitu Bang. Sempat cerita ke saya waktu itu, dia udah negor si bapak si itu tetangga kita, tapi pas lewat dari tegur dia nggak direspon gitu. Ya kita anggap aja mungkin bapaknya lagi ngebayangin apa, jadi nggak denger gitu sih Po. Kalau Ayi mah gitu, kadang Ayi juga mikir gitu ya Bang Po, ya. Kalau misalnya kita udah negor tapi kita nggak disautin balik gitu, kagak dibales salam kita, ya Ayi selalu mikir, ah mungkin lagi ngelamunin apa, ngelamunin burung atau apa gitu, ya. Soalnya yang Ayi selalu lewatin kayak misalnya dia saban hari ngurusin burung dulu. Atau juga lagi sibuk mikirin AP gitu, ya. Sibuk mikirin cicilan mungkin. Kan kita kagak pernah tahu pikiran orang bagaimana ya Bang Po. Isi semrautnya pikiran orang kan kita kagak tahu Bang Po. Kita bukan Spiderman yang bisa baca pikiran orang. Spiderman nih atau siapa yang bisa baca pikiran orang. Gitu Bang Po. Tapi ya udah, tetap tegur aja, bilangin Po Rose, ya, tetap ajarin ke anak, udah biarin enggak apa-apa. Mungkin dia lagi banyak pikiran tuh apa gitu. Tapi tetap saya ajarin. Oh iya, bagus lah Po kalau begitu. Siap dah. Terima kasih Po Rose ceritanya. Ada yang telepon lagi, ada yang kebel lagi, kita angkat dulu nih ya. Halo, Pro 4, assalamualaikum.
1: Halo, Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Haji Amsar, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Jojo gimana sebaliknya?
0: Baik dong kita. Semangat kita nih. Pak Haji Amsar masih awal bulan soalnya.
1: Aduh masih gesit ya.
0: Mm-mm. Tapi kita sih ya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tetap semangat aja kita.
1: Oh gitu. Ya, iyalah, harus semangat.
0: Harus semangat.
1: Semangat selalu.
0: Iya, kan kita nemenin warga nih, nemenin pendengar Pro 4 ya.
1: Oh gitu, iya.
0: Iya, kagak ada boleh sedih-sedih. Siap. Pak Haji, gimana nih kalau Pak Haji Amsar di tetangganya mungkin gitu, pernah ngalamin gak tuh kayak gitu? Ada anak yang asal melengos baik gitu, kagak ada negor pisan ini sama orang tuaan gitu.
1: Itu sih gini Bang Jojo ya. Tidak kan hidup sekarang udah membaur, bukan kayak dulu lagi. Iya, dulu sebelum tahun 1980 itu masih ori ibaratnya, ya, masih penduduk asli.
0: Oh, oke.
1: Belum banyak campuran Bang Jojo. Nah kalau sekarang kan udah banyak campuran, lagi pula anak-anak sekarang sebutnya anak-anak apa tuh, milenia apa
0: kalau panggilannya. Anak-anak zaman sekarang tuh, generasi sekarang tuh sebutannya gen alpha, yang masih bocil-bocil ya. Ini
1: oh,
0: masih
1: gen alpha.
0: Yang masih bocil-bocil. Nah terus juga nah, di atasnya ada gen
1: itu
0: Z.
1: Bang, itu kan sekarang kadang-kadang juga pendidikannya lain sama yang dulu Bang Jojo. Kalau orang dulu itu dididik benar-benar satun sopannya tuh sama gantu sama orang tua, apalagi sama orang tua kan, sama orang sebaya aja kan harus sopan santun kan.
0: Betul.
1: Kalau sekarang kan kagak Bang Jojo.
0: Apa
1: ya kita gimana? Maklumin aja lah dengan keadaan sekarang yang udah hidup membaur, apalagi di Jakarta ini seperti kita ini Bang Jojo ya.
0: Betul.
1: Dari mana aja kan ada, memang sih Bhinneka Tunggal Ika, cuman kan budaya itu kan nggak bisa di disatukan dengan yang lain, tetap budaya itu lain, masing-masing budayanya gitu Bang Jojo. Ya, tapi kalau halo?
0: Ya, iya, benar Pak Haji.
1: Tapi kalau kan ajaran kebaikan kan dari dulu sampai sekarang tuh dari nenek moyang kita kan ada tuh Bang Jojo.
0: Iya, benar, benar.
1: Iya, kalau kita ya sekarang kan kita lihat dulu nih yang lewat orang mana dan dari mana kan gitu. Kalau sesama kita sih mungkin ya saling sapa lah kan, kadang-kadang orang ya itu dia tadi, Jakarta ini kan penampungan ibaratnya. Boleh dikatakan penampungan sampah adanya tuh Jakarta tuh Bang Jojo. Iya, cuman kan sampah itu kan banyak pilihan, ada yang berguna, ada yang tidak kan, begitu juga kan.
0: Iya, siap.
1: Itu Bang Jojo. Iya.
0: Ya, tapi balik lagi ya, balik lagi ke keluarganya kali ya, kudu ngajarin juga, tapi kan ini budaya Indonesia.
1: Iya, ya kalau kita dari anak cucu ya sekarang masih tetap
0: masih,
1: kita
0: didik
1: dengan satun sopan ya, apa
0: sopan santunnya.
1: Perilaku nenek moyang kita tuh jangan ditinggalkan budaya kita gitu Bang Jojo.
0: Siap,
1: iya. Iya, walaupun Bang Jojo di mana? Jakarta Selatan ya?
0: Enggak, kita mah udah jadi warga Cideng kita sekarang, ngekos.
1: Mana?
0: Kita di udah. Cideng.
1: Oh, sekarang udah di Jakarta Barat dong?
0: Enggak dong, kita hitungannya Jakarta Pusat dong. Kan deket nih di belakang.
1: Cideng.
0: Mm-mm. Cideng.
1: Oh, Cideng kita. Bukan Barat Bang Jojo, oh Pusat ya masih ya?
0: Kita Cideng sininya deket, emang deket RRI kita.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi kalau ada apa-apa disuruh ngapa-ngapain cepet gitu.
1: Iya, itu dia lah gitu keadaannya Jakarta tuh Bang Jojo. Waktu itu Bang Jojo bukannya di Tangsel?
0: Di ini Karawaci gitu. Rumah masih di sono.
1: Oh di Karawaci.
0: Betul.
1: Karawaci itu dulunya itu Bang Jojo kalau nggak salah itu dipanggilnya sebelum ada mall-mall sekarang. Itu Bencongan kalau nggak salah dulu ya Bang Jojo.
0: Masih itu nama itunya masih Bencongan itunya memang.
1: Oh Bencongan daerah situ Bang Jojo. Namanya. Berarti
0: begitu.
1: Nyak-nyak apa orang situ?
0: Oh enggak, kita asli Jakarta, kita gusuran.
1: Oh.
0: Ada di Jokul. Gitu. Yang di Kebayoran ada di Jokul.
1: Iya.
0: Gitu, kita pindah dah, kita ke Tangerang gitu. Emang dulu engkongnya Babe itu emang orang sono, tinggal di Benteng gitu. Jadi udahlah kita balik
1: ke Benteng. Iya dulu nyebutnya ke sana tuh Benteng itu.
0: Jadi kita udahlah baliklah ke sono gitu.
1: Iya, belum ada apa Modern itu kan dulunya Lengkong tuh Bang Jojo.
0: Oh, benar. Soalnya kalau ke kuburan juga masih di Tanah Gocap gitu. Jadi ya udahlah pada
1: masih pada di pindah. Sini Tanah Gocap. Iya itu kakek nenek di situ.
0: Apanya kuburannya di situ?
1: Iya Tanah Gocap situ.
0: Iya. Kita di situ apa? Bukan kakek nenek. Kalau kakek nenek mah masing-masing udah di sini apa namanya? Engkongnya Babe Aye, apa itu manggilnya?
1: Namanya engkong.
0: Engkongnya Babe.
1: Kumpi. Ya, kalau kata gitu. Orang Betawi, kumpi.
0: Kalau kita manggilnya engkongco, gitu.
1: Engkong apa?
0: Kongco.
1: Maongco. Iya benar-benar ya.
0: Gitu. Jadi kita kita pindah ke Tangerang udah.
1: Iya.
0: KTP Banten tapi kita.
1: Iya.
0: Kan masih masuk Banten. Siap. Dan berarti emang kalau Pak Jamsar masih ya ngajarin anak cucu biar sopan sama tetangga, sama yang tuaan gitu.
1: Iya, orang dulu tuh apalagi ya saya juga di sini dulu Bang Jojo ya. Dipanggil Cibeng itu. Itu semakan seminum teman saya tuh banyak dari Cina Benteng itu. Di daerah Tegalalur sini tuh.
0: Iya, benar.
1: Iya, itu asli Cina Benteng. Banyak teman saya tuh kadang-kadang kalau saya waktu ngaji dia ikut, yang dengerin aja gitu Bang Jojo. Akrabnya orang dulu.
0: Betul. Betul, kudu kita jaga itu mah kalau yang begitu kita
1: Iya, sampai sekarang masih banyak kawan saya itu masih pada ada, Bang Ido.
0: Wih, alhamdulillah pada sehat-sehat ya.
1: Iya, pada sehat-sehat, Bang Ido.
0: Siap dah kalau gitu Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Amsar buat
1: Iya,
0: ceritanya.
1: terima kasih Bang Ido.
0: Sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amsar ya. Abang Po ih buat ceritanya. Emang ya itu tapi balik lagi ke dari kitanya nih. Jadi orang tua ya kita ngajarin atau kagak. Mudah-mudahan sih Abang Po nih masih pada ngajarin ya. Ini yang lagi dagang, yang lagi dengerin lagi rebahan, nih ketahuan Abang Po sama kita. Emang dilihat dari mana bang? Ngebayangin doang. Tenang, kita gak ada kamera-kamera di rumahnya Abang Po. Terus juga kita gak tahu juga nomornya Abang Po tuh kayak Pak Jamsar. Kita gak tahu nomornya berapa. Kok bisa tahu suaranya? Ya iya, kita kan ngenalin doang. Kita nyiriin gitu. Kalau Ayu juga kayak gitu orangnya tadi Ayu bilang. Ayu kalau misalnya udah lama kagak ketemu gitu ya bisa lupa mukanya gitu. Tapi kalau misalnya Abang Po punya ciri yang tertentu gitu ya, kita bisa ngenalin, kita bisa ngendusin. Ape lah ngendusin ya. Siap deh kalau gitu ya. Tapi ya, itu ya emang Abang Po 3S kan emang budayanya kita nih. Kita kan terkenal sebagai negara yang ramah tamah di luar negeri gitu Abang Po di dunia ya. Terus terus kita kudu jaga sih Abang Po ya buat hal ini ya, biar tetap kita juga masih dikenal sebagai negara yang ramah tamah begitu Abang Po. Ya waktu Ayu kayaknya udah kelar nih Abang Po tokennya ya. Soalnya udah mau jam 3 pukul 15 tandanya aku udah pamit nih Abang Po. Pokoknya intinya apapun dimanapun cailah. Kudu tetap kita jaga ya Abang Po si 3S itu Abang Po ya. Senyum, salam, sapa jangan sampai kita lupa apalagi sampai kagak tahu itu apaan 3S ya. Jadi abis ini bakal dilanjut lagi sama program lainnya Abang Po di Perompet FM Jakarta tentunya. Abis ini bakal ada Dangdutnya, terus juga dilanjut sama Belantek lagi Abang Po. Oh, Berlantan Pantek dari jam 3 sampai jam 8. Nanti abis ini bakal bareng sama siapa ya? Siapa sih? Pomerena bukan, bukan ya. Oh, Bang Yeskel Noel ya. Abis ini dari jam 3 sampai jam 8 malam. Jo Adit pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Tetap positif, tetap pikirannya, tetap positif hatinya, tetap positif kata-katanya biar semua-semua yang balik lagi ke kita baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Brite jam 15.
1: Abang Po, pelaksanaan karya raya tahun 2026 menghasilkan sebanyak 2053 buku yang dibuat oleh tidak hanya anak-anak dari Jakarta, tapi juga provinsi lain di Indonesia. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, Nasrudin Joko Suryono, mengatakan sejak pelaksanaan kali pertama di tahun 2023, jumlah peserta yang mengikuti karya raya semakin bertambah. Ia mengaku sangat senang karena antusiasme anak-anak yang mengirimkan karya tidak hanya dari Jakarta, tapi juga ada anak-anak dari provinsi lain seperti Bali, Surabaya, hingga Nusa Tenggara Timur.

Beralih ke berita yang lain, tim Ekspedisi Patriot atau TEP Universitas Diponegoro membekali 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Kabupaten Penukal, Abab Lematang, Ilir, Sumatera Selatan dengan pendidikan kesehatan lingkungan untuk mencegah penyakit seperti diare, tengkes, dan juga kulit. Kementerian Transmigrasi menyatakan TEP Undip memberikan edukasi kepada siswa di 2 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah pertama dengan menggunakan kartu permainan, poster, serta modul bergambar. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, sebanyak 120 siswa mempelajari kebiasaan hidup bersih dan sehat, pemilihan serta pengolahan sampah, pencegahan tengkes, hingga penyakit yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Ponceng Cinyak Babeh dimanapun Anda berada ya. Ketemu lagi nih bareng ayo Bang Noel Limari, dan tentunya ketemu di program dangdutnya Abang Po ya, yang pada sore hari ini ya di cuaca yang agak-agak mendung sesuai dengan prediksi BMKG ya. Kita lihat tadi mungkin dari pagi BMKG udah memperkirakan di daerah Jakarta Pusat terutama sekitaran Monas ini bakalan mendung, bahkan ada yang daerah hujan ringan juga di Jakarta Selatan gitu ya. Nah biasanya kalau sore-sore begini, apalagi hari Minggu ya, buat Abang Po yang lagi dinas, yang lagi bekerja di hari Minggu, selamat bekerja, tetap semangat sampai nanti tuntas pulang kerja ketemu keluarga. Nah buat Abang Po yang mungkin lagi santai aja di rumah sambil dengerin Prompat gitu kan ya, sedep bener tuh hari Minggu, nongkrong aja nyantai di teras rumah, cuacanya mendung, adem gitu semilir ya, sambil minum kopi, sambil makan camilan kali ya, biar lebih sedep makin syahdu gitu. Tentunya sambil dengerin lagu dangdut nih. Nah kalau kita sambil mungkin Abang Po mau request-request lagu juga boleh banget ya di dangdutnya. Tapi kita juga mau nanya nih, kira-kira kalau Abang Po nih cemilan favoritnya apa sih? Apakah mungkin seneng makan kacang rebus, atau mungkin paling demen tuh sama yang namanya keripik-keripik gitu ya, yang renyah, atau mungkin sukanya nyemilin ubi gitu ya, biar kenyang sekalian maksudnya. Nah itu dia Abang Po ya, kita juga mau nanya cemilan apa sih yang biasanya Abang Po favoritin, yang pasti kalau gak ada itu sambil nyantai tuh kayaknya kurang afdol gitu ya. Langsung aja di komen di Maria Abang Po 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu Abang Po sekalian sama request lagu dangdutnya.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis ini, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri. Dangdutnya, yo yo.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Dan buat abang pak yang mau request lagu, boleh ya langsung aja di 0812-1124928. Sekalian buat request dan juga buat komentar nih. Kira-kira kalau abang pak lagi nyantai gitu ya sambil dengerin Promot tuh, cemilan paling favorit apa sih? Langsung aja abang pak. Dan di WhatsApp udah terhubung nih dengan Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tupar. Dangdutnya.
1: Ini kok elek.
0: Tipinya kok elek ya Pak Tupar ya. Halo Pak Tupar. Sepertinya wifi-nya yang bermasalah ini. Nah bener kan. Oke deh, langsung dilanjut nih sama Kakung Jo ya di Lamandau, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Selamat sore, Mas. Iya. Nyok.
0: Mantap, Kakung. Lagi ngapain ini sore-sore?
2: Ini lagi ngobrol sama Uti, lagi ngemil lagi bang, ngemil waper.
0: Nah, cocok. Ngemil apaan sore ini?
2: Ngemil waper sama minum es teh. Dapat WA dari Bang Noel, lah baca.
0: Cocok ya. Lagi nyantai aja berarti sambil makan waper ya.
2: Iya bang, tadi nonton TV juga salah tadi kan. Pindah tempat tuh TV tadi sebentar, habis itu santai-santai nih.
0: Okay.
2: Di sini cuacanya panas, dingin nggak dingin, ngelekep bang cuacanya. Ada asap itu loh bang.
0: Dan oh iya kan? Iya, kalau di sana mah mau panas sepanas apapun masih ketutup asap gitu ya.
2: Betul bang.
0: Makanya
2: panasnya nggak enak gitu loh.
0: Iya.
2: Orang jauh ungkep.

0: Kayak diuap ya. Gitu ya.
1: Ya. Ungkep ayam enak banget.
0: Ungkep ayam enak. Kalau diungkep kitanya yang diungkep ya nggak enak.
1: Kitanya nggak enak.
0: Nah itu dia. Kalau Kakung selain wafer apalagi gorengan gitu nggak suka ya?
1: Sebetulnya tadi kan Kakung udah kirimin WA tuh, belum kebaca mungkinnya.
0: Nah mana tuh? Kayaknya belum kebaca tuh.
1: Tergantung cuaca bang, tergantung cuaca betulnya kalau cuacanya.
0: Oh sama gorengan plus es teh ini ya. Oh berarti demen tuh gorengan. Tapi kali ini wafer aja.
1: Ya itu maksudnya kalau pas cuaca dingin ya, sore-sore dingin.
0: Oh iya
1: itu. Kalau dingin tuh bawanya kan kata orang Jawa apa ya, kemerungsung, pengen makan aneh-aneh gitu.
0: Iya iya benar-benar.
1: Bawanya ini kalau makan singkong godok enak ini gitu. Tapi kalau panas dia bang lebih ke ini betul ya bang, lebih ke buah-buahan ngemilnya bang.
0: Iya ya paling seger buah-buahan ya, yang banyak airnya ya. Buahnya buah semangka, iya, buah melon gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya semangka melon yang ya intinya yang seger-seger.
0: Yang seger-seger.
1: Melon, apel, pir. Ya kebetulan yang ada di rumah memang itu bang.
0: Oke deh kalau gitu berarti Kakung sekarang lagi emang lagi ini ya nyantai sambil ngemil sambil dengerin Prompat. Nah sekarang request lagunya nih apa kalau Kakung?
1: Lagunya apa teh?
2: Lagunya kopi susu.
0: Kopi susu cocok nih ya sore-sore minumnya kopi susu.
1: Bukan kopi mik loh bang.
0: Iya kalau kopi mik mah ini ya beda, pahit doang itu.
1: Apalagi kopi pahit udah pahit
0: sama
1: pahit lagi.
0: Iya.
1: Kita
0: oke deh. Siap. Uti sehat ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Kucing
0: tuh, kucing ya. Oke deh, siap kalau gitu kita antriin kopi susu ya, Kakung buat Uti juga ya. Salam-salam buat siapa nih, Kakung sama Uti?
1: Namanya Bapak Mukimin sama Bu Yati. Kemungkinan beliau ini udah antri nih, udah
0: ngerti. Udah antri nih dari tadi.
1: Udah siap tetu ada Bu Yati. Kemudian Bu Umi juga, kemudian Bang Haji Sasinga, Bang Haji sama Pak Siti Mesaro, Aki Yadi juga, Bebe Sadeli, Bang Ali Topan, Bu Dindin, Bu Anik juga, Bu Alma, Bu Titi, Tiu Jembatan Besi, Bu Tami, TEP juga, Bang apa Pak Haji Amsar ya, Pak Haji Amsar
0: Pak Haji Amsar ya.
1: Bang Roni juga, Bang Jamal, Aki Yadi. Beliau ini sering nyenggol-nyenggol dan lain-lain itu tuh.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Tuh buat Bang Nasir selalu katanya.
0: Amin amin. Terima kasih Uti, Kakung Jo juga sehat selalu ya pokoknya ya.
1: Iya bang, makasih.
0: Ya, oke bang. Deh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Kakung Jo di Lamando Kalteng. Dan kita lanjut di telepon studio nih ya bang Po ya. Kita gantian biar adil. WhatsApp sama telepon studio ya. Ada siapa? Ya, Tutut dia. Ya udah deh, kita angkat WhatsApp lagi ya. Ada Pak Tupar lagi nih ya. Akhirnya bergabung. Apakah sudah WiFi-nya sudah betul? Halo, selamat sore Pak Tupar dangdutnya.
3: Selamat sore juga Bang Noel, tadi wifi-nya error jadi
0: Oh iya, ya, tapi udah dibayarkan ya awal bulan nih.
3: Besok tanggal 10 Bang.
0: Oh tanggal 10 bayarnya, oke deh siap.
3: Dangdut nyok.
0: Cakep, lagi ngapain ini Pak Tupar sore-sore?
3: Lo ya baru dengerin Bang Noel.
0: Oke mantap ya, cocok banget sambil ngemil gak kira-kira?
3: Ah, kemilannya ini ada jagung rebus ini bang.
0: Jagung rebus, mantep banget. Jagung rebus sama kacang rebus gak tuh?
3: Iya, enggak ini panennya cuma panen jagung.
0: Oh, bang. Panennya panen jagung aja.
3: Iya, panen jagung punya sendiri bang Noel.
0: Oh, punya sendiri. Alhamdulillah. Itu iya. Emang untuk nanam buat dijual apa untuk ya konsumsi sendiri gitu?
3: Ya konsumsi sendiri sama kalau ada tetangga nanti dikasih gitu aja bang.
0: Oh berarti bukan buat, ibaratnya bukan buat komersil, buat jualan bukan ya. Tapi emang nanem buat cuman, ngisi waktu gitu ya.
3: Iya wong, cuman sawahnya cuman kecil jadi cuman untuk ini aja lah daripada beli.
0: Bener, iya itu dia iya. Ya. Oke deh berarti kalau Pak Tupar sore-sore sama jagung rebus sama kopi gak tuh?
3: Ini sama es teh juga soalnya panas Bang Noel.
0: Oh di Jogja lagi panas nih, di sini lagi mendung nih Pak Tupar.
3: Ini 31 derajat nih.
0: Lumayan juga ya, semilirnya anginnya anget gitu.
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu Pak Tupar, request lagunya apa nih sore ini?
3: aku minta lagunya dari Ina Cynthia, ada enggak Bang Noel?
0: Ina Cynthia, sebentar kita cari dulu. Ina yang judulnya apa tuh?
3: Judulnya ini 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi. Oke deh, siap. Mau ngapain emang 5 menit lagi?
3: Ya mau dengerin Bang Noel.
0: Oh, dengerin berempat ya. Oke deh, kita antriin 5 menit lagi dari Ina Cynthia. Salam-salam dulu buat siapa nih Pak Tupar?
3: Tadi buat ada Kakong Jo ya tadi ya.
0: Iya, Kakong Jo.
3: Ada Kakong Jo, terus ada beserta keluarga ya. Mm-hmm. Terus ada Bang Aris juga, Pak Mukimin juga masuk yuk. Terus ada Abah Husna, kemarin nyenggol ya Abah Husna ya.
0: Abah Husna, iya.
3: Terus ada lagi Aki Hadi, terus ada Bang Iwan yang enggak pernah fales. Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Oke, siap tuh, buat
3: Bang
0: semuanya.
3: Noel, selamat bertugas sampai usia
0: nanti. Itu Bang Noel. Terima kasih banyak Pak Tupar, sehat selalu pokoknya buat Pak Tupar dan amin, keluarga.
3: Amin.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tupar. Kalau gitu kita puterin dulu aja Bang Po ya. Kopi susu tadi requestannya Kakung Jo dan 5 menit lagi dari Ina Cynthia, requestan dari Pak Tupar.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.

0: 5 menit lagi dari Ine Cynthia, requestan dari Pak Tupar ya Bang Po ya. Masih ditunggu Bang Po yang mau request lagu dan gabung di pada sore hari ini ya, mengenai cemilan apa sih favorit Bang Po sambil dengerin Pro 4 gitu ya. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Kita angkat dulu yang ada di telepon. Dari tadi dari WA terus ya, kasihan yang ditelepon. Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, selamat sore dangdutnya. Nyok nyok nyok nyok.
0: Oke, Bu Umi. Ternyata ya, dari tadi yang telepon Bu Umi tadi sempat mati gitu. Oke deh, Bu Umi gimana kabarnya sore ini?
1: Masih panas Bang Noel.
0: Oh, masih panas. Ya. Oke deh. Kalau sore-sore gini biasanya Bu Umi sambil dengerin Pro 4, sambil dengerin lagu dangdut, biasanya sambil nyemil nggak kalau Bu Umi?
1: Nyemil tuh kemarinnya dikirimi dari Semarang tuh.
0: Apa tuh?
1: Ada intip.
0: Oh, yang intip itu ya?
1: Intip, terus makaroni manis pedes. Tapi kalau udah setekam kepedesan ganti intip.
0: Oke.
1: Pedesnya hilang.
0: Kalau ya,
1: senengnya keletikan.
0: Oh, keletian gitu ya, yang agak keras-keras yang ada renyah-renyahnya gitu ya.
1: Ya, tapi rebusan juga seneng tuh. Cuma di sini enggak ada tuh gembili.
0: Gembili.
1: Kayak di Semarang.
0: Gembili itu apa,
1: ada
0: Bu Umi?
1: Gembili. Gembili itu kayak ubi panjang terus kulitnya tipis, kadang-kadang pecah gitu. Lempur banget.
0: Oh, enak. Kayak kayak ubi gitu teksturnya ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi agak panjang terus kalau ini kan udah rebusan gitu kadang-kadang pecah, nah terus nanti kulitnya tipis banget gitu
0: tuh.
1: Kayaknya empur kayak ya masir gitu loh.
0: Tapi jarang ya, di Jakarta nggak ada yang jual ya, cuma di Semarang.
1: Jarang di Semarang. Tepat itu pasar dekat saya banyak tuh, ada gembili, ada ganyong, ganyong yang kayak lengkuas itu.
0: Oke.
1: Jajanan macam-macam, ada cenil, ada jagung rebus.
0: Banyak kalau di Semarang mah, di mana-mana ada yang namanya gilo-gilo. Kalau Abang Po nggak tahu, gilo-gilo tuh kayak orang jualan pinggir jalan gitu. Lengkap tuh.
1: Terus saya kecil 5 tahun dulu, gilo-gilo kalau malam tuh dipikul pakai senter.
0: Iya, benar.
1: Udah nggak ada kayaknya, itu zaman tahun 60 dulu masih banyak.
0: Sekarang masih ada Bu Umi yang jualan kayak gitu, isinya buah-buahan, kacang rebus, macam-macam, gorengan, ubi-ubian.
1: Oh, di sini masih ada. Di Semarang masih ada sekarang.
0: Di Semarang masih ada beberapa. Justru itu jadi langganan para ojek online buat nongkrong bentar sambil makan buah gitu kan.
1: Iya. Di tahun 60 kan tinggal di sana Kimangun Sarkoro, tapi
0: Iya. Oke deh, kalau gitu sekarang Bu Umi berarti ngemilnya udah intip aja.
1: Ya, intip udah mau habis.
0: Udah mau habis. Oke deh, sambil makan nyemilin intip nih, request lagunya apa nih kalau Bu Umi?
1: Lagunya itu aja, saya paling suka Kawin Kontrak.
0: Kawin Kontrak ya. Oke, ya, siap.
1: Iya.
0: Kita antriin sambil salam-salamnya nih.
1: Ini buat Bu Yati, Pak Mukimin, Kakung Jo, Uti, Bang Aris Positi, Bang Ali Topan, terus juga Mas Roni, Uda Suhatman, Bu Tami, Bu Tintin, Bu Ani, semua aja dah.
0: Semuanya aja. Oke, siap.
1: Bang Ayu, Da Wahyu juga, khusus Bang Noel selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sehat terlalu.
0: Amin.
1: Alir terus rezekinya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya, Bu Umi. Sehat selalu juga ya buat Bu Umi ya. Oke deh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut di WhatsApp ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin ya, yang tadi udah senggol-senggol. Assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya.
0: Oke, selamat sore Pak Mukimin, Bu Yati. Gimana kabarnya sore ini?
2: Sehat Bang Noel.
0: Sehat ya.
3: Walaupun panas.
0: Walaupun panas gitu ya. Ya, namanya cuaca, Pak Mukimin, Bu Yati mau gimana? Iya. Mataharinya enggak ada saklarnya.
2: Iya.
3: Saklarnya di panasnya dihilangin dulu,
0: Nah, kalau bisa dimatiin, matiin dulu gitu ya. Oke deh, Pak Mukimin sama Bu Yati, kita mau nanya nih, biasanya kalau sore-sore gini lagi nyantai, lagi enggak ada pelanggan gitu, biasanya paling demen tuh ngemil apa?
3: Ngemil. Wah, ini buat adanya kerupuk ini.
0: Kerupuk yang gimana tuh? Yang putih aja tengiri. Itu.
3: Kerupuk tengiri sama kerupuk Bandung.
0: Oh, kerupuk tengiri mah enak itu. Cocok buat ngemil, heeh.
3: Iya. Heeh. Nyari gembus untuk menduan dadar pedagang liwat.
0: Oh, biasanya ada tuh.
2: Iya, kalau minggu itu
3: enggak ada yang jualan.
2: Puas, tutup puasa mungkin Bang Noel kalau.
0: Oh, minggu. Iya, istirahat ada liburnya biar kayak PNS gitu, Sabtu Minggu libur.
3: Iya.
0: Oke deh, berarti cemilannya cuman kerupuk tenggiri itu ya. Itu juga udah enak sih.
2: Iya, sama es sirup.
0: Sama es sirup.
2: Ya, seger. Es sirup yang rasa jeruk itu Bang Noel.
0: Rasa jeruk ya, yang ada abjadnya ya, A, B, sama C gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu sambil nemenin Pak Mukimin sama Bu Yati makan kerupuk tenggirinya, mau request lagu apa nih?
2: Seperti Mati Lampu dari
0: Seperti
2: King Nasar Bang Noel.
0: Seperti Mati Lampu ya, King Nasar ini memang lagi naik lagi nih, banyak lagu-lagu yang baru-baru cuman Seperti iya. Mati Lampu nih lagunya kayaknya emang lagu ikonik dari King Nasar ya. Oke deh kita antriin Seperti Mati Lampu dari King Nasar. Salam-salam buat siapa nih? Bu Yati, Pak Mukimin.
2: Buat Bu Umi, makasih Pak Tupar. Kakung kalian Uti.
0: Iya.
2: Sama Unilinda.
0: Unilinda.
3: Bang Aris
2: kaliannya dan semuanya saja.
0: Oke, siap.
2: Unilinda semoga cepat sembuh.
0: Oh, belum sembuh juga Unilinda ya. Ya, semoga cepat sembuh lah ya buat Unilinda biar bisa gabung lagi.
2: Maaf. Bercanda sedikit Bang Noel. Lah, ada Pak Guru juga Unilinda itu enggak masuk loh Bang Noel.
0: Biasanya masuk gitu ya.
2: Iya, kalau sama Pak Guru
0: rajin. Oke deh. Siap, oke deh. Kalau gitu terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin, sehat selalu ya.
2: Iya, makasih banyak Bang Noel.
0: Oke.
2: Sampai ketemu besok ya Bang Noel ya.
0: Siap, oke deh kalau gitu terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati ya di Surakarta. Requestannya Seperti Mati Lampu lagunya King Nasar. Kita mungkin sambil ini kali ya, karena jamnya agak nanggung nih Abang Po ya, kita baca WhatsApp dulu requestannya ada apa nih. Dari Bang Nur di Gaffer di Bogor. Dangdutnya selamat siang Abang, lagi panas nih sambil ngopi di Bogor ya. Request lagunya Mansur S yang mirip dia. Mansur S mirip dia, kita cari dulu. Ini dia, Mansur S mirip dia, kita antriin buat Bang Nur di Gaffer yang ada di Bogor. Salamnya buat perempat yang lagi pada monitor. Kalau ayah cemilan yang favorit buat ngemil itu pisang goreng sama bakwan dicampur kopi. Yang paling penting itu dia, bukan main nikmatnya Bang. Oke deh siap. Yang penting dicampurnya minumnya masing-masing ya, jangan dicelupin ke kopi. Ntar rasanya campur aduk lagi. Oke deh Bang Nur di Gaffer, terima kasih banyak, kita antriin deh lagunya ya, mirip dia dari Mansur S.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pada mau kemana? Udah, di mari aja.

Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: berita jam 16.
1: Abang Po, sebanyak 10.000 peserta yang terdiri dari pelajar SD hingga SMA dan warga ikut memeriahkan Festival Olahraga Rakyat di Jakarta International Velodrome, Jalan Rawamangun, Jakarta Timur pada minggu hari ini. Kegiatan dibuka Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan menekan tombol sirine didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Andriansah, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, serta Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia DKI Jakarta Diana Dewi. Pramono mengatakan banyaknya peserta yang ikut kegiatan menunjukkan bahwa Jakarta dalam keadaan aman, nyaman, dan semuanya berlangsung dengan baik. Ia juga mendorong Jakarta betul-betul menjadi magnitudo atau epicentrum dari berbagai event olahraga, kesenian, kebudayaan, otomotif, dan sebagainya. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Klinik Pendidikan MIPA dan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan International Mathematics and Science Olympiade ke-23 untuk mendukung pengembangan talenta matematika sejak SD. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan gelaran IMSO 23 diikuti sebanyak 404 murid dari 23 negara yang berkompetisi untuk mengasah kemampuan mereka di bidang matematika dan sains, sekaligus memberikan pengalaman berkompetisi di tingkat internasional. Selaras dengan tema Where Young Men Meet, Discover, Compete, and Inspire, beliau berharap IMSO tidak hanya menjadi arena bertanding, tetapi juga sarana membangun rasa kebersamaan, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan antar generasi muda yang berprestasi dari berbagai belahan dunia. Hal itu disampaikan Medgdasman Muti saat membuka gelaran IMSO 23 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasman Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Gelas retak dari Revina Alvira, Bang Pol ya. Requestan dari Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur ya. Tadi sempat request, tadi katanya dari Mansur S. Cuman karena Mansur S sudah diputerin tadi, kita dari Revina Alvira aja ya, Bang Ican ya. Selamat sore Bang Noel, salam sehat selalu ya Bang. Kalau saya suka cemilan yang anget-anget sesuai cuaca Bang. Kayak bakso, kemudian gorengan gitu ya. Yang pokoknya yang anget-anget gitu. Walaupun cuacanya panas tapi tetap masih pengen yang anget-anget. Oke deh, mintanya lagunya tadi udah diputerin ya Bang Ican ya. Tadi Gelas Retak dari Revina. Oke deh, terima kasih banyak Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Dan udah terhubung juga nih di WhatsApp kita Bang Po ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
1: Selamat sore, dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.
0: Oke, Pak Indrayono, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, Bang Doel. Sehat, Bang Noel.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Iya nih.
1: Iya.
0: Lagi ngapain nih sore-sore gini?
1: Ini lagi nyantai, ini lagi tiduran saya.
0: Oh, lagi tiduran aja. Nggak sambil ngemil-ngemil apa gitu? Gorengan apa gitu?
1: Belum ini.
0: Oh, belum ya. Tapi biasanya kalau iya, suka nyemil gitu paling favorit apa cemilannya?
1: Saya sel nyemil tuh paling paling enak tuh singkong rebus Bang Noel.
0: Oh, singkong rebus. Beli atau beli
1: ya.
0: Singkongnya doang terus direbus di rumah?
1: Ya, direbus di rumah.
0: Oh, gitu. Direbus di rumah ya. Sama minumnya apa? Kopi atau teh?
1: Paling cocok tuh minum kopi.
0: Oh, singkong rebus sama kopi ya, cocok sore-sore iya, sambil dengerin dangdut gitu.
1: Mantap banget tuh Bang Noel.
0: Mantap dah. Apalagi dangdutnya hasil requestan nih.
1: Iya.
0: Requestnya apa deh kalau gitu?
1: Ada lagu ini nggak Bang Noel? Judulnya ini nih.
0: Mm-mm.
1: Air Mata Bawang.
0: Air Mata Bawang, pedes tuh ya?
1: Ya, pedes itu.
0: Air Mata Bawang kayaknya belum ada nih, Pak Indrayono.
1: Belum ada ya?
0: Belum ada. Yang lain ada gak?
1: Ini Bang Haji belum ya?
0: Belum.
1: Nah, Bang Haji ini aja deh. Lagunya apa sih namanya? Dasi dan Gincu.
0: Apa tuh? Gincu.
1: Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu, bentar. Oh, Dasi dan Gincu. Oke deh, Roma Irama featuring Riza Umami ya.
1: Iya,
0: oke,
1: ya itu.
0: Siap kita antriin. Salam-salam buat siapa nih Pak Indrayono?
1: Salam-salam tadi yang sudah naik ya, ada Kakung Jo ya. Ada Patukpar.
0: Iya.
1: Ada Ibu Yati sama Pak Mukimin yang ada di Surakarta ya.
0: Betul.
1: Ada juga Ibu Umi.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada juga siapa lagi ya Bang Noel ya?
0: Tadi ada juga tadi siapa tuh? Bentar kita ada lihat dulu ya. Ada Bu Umi, ada Pak Tupar, Kak Kungjo, ada Bu Pak Mukimin, Ibu Yati. Udah kayaknya baru itu
1: ya,
0: tadi
1: udah,
0: yang naik.
1: Itu aja ya?
0: Iya.
1: Yang naik ya.
0: Oke.
1: Yang buat semuanya.
0: Semuanya aja.
1: Iya, dimanapun berada.
0: Mm-mm.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Teman-teman perempat semuanya. Gitu
0: okay.
1: Bang Noel ya.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Indrayono ya. Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Terima kasih.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Indrayono di Serpong dengan request lagunya Dasi dan Gincu dari Roma Irama. Di line telepon kita ada siapa nih kira-kira udah gabung juga nih. Udah antri dari tadi. Kita angkat dulu deh ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, sore nyok.
0: Pak, bentar nih kayaknya udah lama nggak gabung nih, agak-agak lupa nih. Pak Jamsar ya. Bukan?
2: Ah, bukan.
0: Siapa?
2: Hasanuddin Jasinga.
0: Oh, Pak Hasanuddin ya, ketukar-tukar.
2: Sebenarnya saya nggak pernah naik, cuma monitor Bang Noel.
0: Oke, siap.
2: Tidak naik, bingung Bang Noel.
0: Kenapa bingung? Tinggal naik kan? Cepat tahu ada
2: iya,
0: yang...
2: Bang Noel bingung deh. Tadi saya monitor aja. Pagi ke monitor, kemarin ke monitor.
0: Pak Hasanuddin lagi... lagi ngapain nih sore-sore gini?
2: Saya lagi ngopi nih.
0: Ngopi? Kalau nggak ada cemilannya, nggak lengkap. Cuma nyeruput doang gitu.
2: Tempe goreng.
0: Tempe goreng. Cakep bener dah tuh ya.
2: Sama
0: kopi sama tempe goreng. cocok deh, pedes-pedes dikit, minumnya yang pahit-pahit.
2: Betul.
0: Beuh, seger
2: Memang
0: tuh.
2: kopinya kopi pahit selalu saya.
0: Nah, itu dia yang benar-benar bikin tubuh tuh bikin kayak semangat gitu ya.
2: Iya, seger.
0: Seger. Oke deh kalau gitu, siap. Pak Hasanuddin, request lagunya apa nih sore ini?
2: Saya pengen

0: Iya.
1: Juga buat Budimin Bekasi, Bu Wigati, Wonosobo, Pak Haris.
0: Oke.
1: Tanpa kecuali ada yang lagi tugas di Prompat, Abang Noel dan timnya,
0: siap.
1: Kawan-kawan di seluruh rapat kerja yang bertugas. Selamat sore.
0: Siap.
1: Di meja siar, Bang Noel lagi selamat tugas di Medan Merdeka Barat, lantai 6.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasanuddin. Sehat selalu dah pokoknya buat Pak Hasanuddin ya. Iya, udah lama gak masuk, ternyata monitor aja katanya. Oke deh kalau gitu kita puterin dulu Bang Po ya. Tadi requestan dari siapa tadi ya, lupakan aja. Ada dari siapa tadi yang baru telepon, kok hilang tadi di WhatsApp. Pokoknya itu deh ya. Tadi ada dari, ya itulah pokoknya, lupakan aja. Oh, Pak Indaryono di Serpong sama Pak Hasanuddin tadi ya, Dasi dan Gincu serta bisik-bisik tetangga. Kita puterin dulu. Nanti buat Abang Po yang belum bergabung, silakan bergabung langsung aja di WhatsApp 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dangdutnya, yo yo.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok, dan masih bareng aja Bang Noel Dimari tentunya ya, sampai nanti menjelang jam 5 sore. Buat abang-abang yang mau request, silahkan langsung aja di WhatsApp 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Kita bacain WhatsApp dulu ya, yang ada dari Bang Richard Untung di Jogja. Selamat sore Bang Noel, kalau favorit saya keripik tempe dan keripik ketela. Selamat bertugas Bang Noel, terima kasih. Oke siap, keripik tempe sama keripik ketela ya. Lagunya ikut aja. Siap, terima kasih banyak Bang Richard Untung di Jogja. Terus ada juga nih dari Siska di Sumatera Barat. Oke deh, semangat siaran, semangat kerja. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerja hati-hati, semangat. Diingetin semua tuh ya. Kalau ayah cemilan biasanya paling pisang goreng sama ayam goreng. Buset, ayam goreng buat cemilan ya. Oke deh kalau gitu ya. Requestnya Avandi A5, Kepalsuanmu. Kita cari dulu Kepalsuanmu, Avandi A5. Oke deh, kita antriin buat Kak Siska di Sumatera Barat. Oke deh kalau gitu kita angkat dulu nih. Udah terhubung di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
1: Selamat sore dangdut nyok.
0: Oke, dengan siapa ini? Kayaknya baru ketemu nih.
1: Iya nih, baru nih, baru kali ini nih sama Bang Noel.
0: Siapa nih? Siapa di mana?
1: Biasanya ayah pagi-pagi tuh Bang Arif.
0: Sama Bang Arif.
1: Iya.
0: Jadi mana siapa
1: Bang
0: ini?
1: Bang Noel juga berdua waktu itu.
0: Oh, aduh lupa Bang, kan siapa?
1: Orang Pasar Lembang.
0: Ah, bentar. Kayaknya inget
1: siapa
0: deh.
1: Siapa dah?
0: Bang Wardi.
1: Yang paling gede tuh di orang yang paling gede di Indonesia tuh yang badannya sterek.
0: Bang Wardi bukan? Bukan ya?
1: Hah?
0: Bang Wardi.
1: Oh, Bang Wardi orang mana?
0: Bukan ya? Terus siapa
1: bukan,
0: nih?
1: Bukan, Bang Wardi kecil. Yang gede tuh yang binaragawan Indonesia.
0: Ade Rai.
1: Ah iya, ini abangnya.
0: Abangnya siapa?
1: Ini akinya ini mah.
0: Oh, akinya. Iya deh, kita iyain aja dah akhirnya ya. Oke deh akhirnya, lagi ngapain nih sore-sore?
1: Ya lagi dengerin Pro 4 ini.
0: Sambil nyemil nggak kira-kira?
1: Ya ngemil, kalau mau ngemil mah ambil apa aja sukanya. Teman sama lagi nggak ada yang dikemil, nggak ada.
0: Lagi nggak ada nih, waduh kasihan banget sore-sore gini nggak ada cemilan.
1: Abis makan nasi.
0: Abis makan nasi udah kenyang gitu ya? Tinggal
1: iya,
0: minumnya aja.
1: Enak.
0: Minumnya apa nih? Kopi.
1: Abis bangun bobo ceritanya tadi.
0: Oh, bangun bobo sore-sore gitu ya, langsung muter dangdut.
1: Makan aja dah. Abis
0: okay.
1: Ngemil enggak ada.
0: Makan aja biar kenyang, biar gak kepikiran ngemil gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Akirai. Mau request lagu apa nih sore ini?
1: Lagunya dari ini aja dah, vokalnya Imam Asharifin.
0: Imam Asharifin. Judulnya
1: Bukan Iming-Iming.
0: Bukan Iming-Iming. Kita cari dulu. Bentar, kalau dari judul belum ada nih. Jangan-jangan salah judul nih akhirnya ini.
1: Enggak salah judul lah.
0: Enggak ya.
1: Enggak.
0: Iming-Iming. Bukan Iming-Iming. Kayaknya belum ada nih Aki. Boleh diganti yang lain.
1: Kira-kira dari Imam Asharifin apa tuh yang ada?
0: Banyak nih, Air Mata Perpisahan, Seminggu di Malaysia, Semakin Cinta, Malam Terakhir, Cuma Kamu. Wah. Banyak
1: kalau
0: nih kalau dibaca.
1: Jadi pada Malam Perpisahan.
0: Malam Perpisahan. Malam
1: ya,
0: Terakhir ada
1: aja dah.
0: Yang perpisahan Air Mata Perpisahan.
1: Iya, Air Mata Perpisahan gitu.
0: Oke, kita anterin dah ya dari Imam Asharifin.
1: Oke,
0: siap, terima kasih Akira ya.
1: Vokal Imam Asharifin sama Akira suka.
0: Oke deh, udah kita anterin ya.
1: Tapi Akira bahasa Sumba gue suka, Mansur suka.
0: Oke, siap. Salam-salam gak nih?
1: Pokoknya.
0: Hah? Salam-salam.
1: Salam-salam udah ya buat semua-semua aja yang tadi udah pada ikutan, udah pada naik tadi.
0: Oke deh, siap kalau
1: Bang Hasan ya namanya yang di Singa ya.
0: Iya, Bang Hasan Udin.
1: Iya, suara Bang Hasan pagi-pagi itu kan aktif banget, aktif.
0: Oke,
1: iya,
0: siap.
1: Iya, pagi sama Bang Ari pastinya.
0: Udah sering naik dia. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak akhirnya ya.
1: Udah aja, makasih Bang Noel.
0: Iya, oke deh, itu dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, requestnya Air Mata Perpisahan dari Imam S. Arifin. Dan kita udah diantri ini sama Ibu Dindin di Bekasi. Udah kita temin nih di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya Ibu Dindin.
2: Waalaikumsalam, dangdut nyok nyok nyok nyok.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu
2: Gimana gimana
0: Dindin?
2: kabar?
0: Kayaknya baru ini kita
2: Alhamdulillah.
0: ngobrol.
2: Iya.
0: Kan? Sehat ya, Ibu Dindin ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sore-sore gini lagi ngapain nih?
2: Lagi dengerin Bang Noel
0: Oke deh.
2: cerita.
0: Sambil ngemil nggak kira-kira?
2: Kebetulan sore ini lagi nggak ada cemilan,
0: Oh, nggak ada
2: jadi
0: cemilan.
2: minum kopi aja tadi.
0: Wih deh, minum kopi. Kopi panas ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bu Dindin. Request lagunya aja langsung nih buat nemenin kopinya.
2: Itu viral deh, ada nggak ya?
0: Viral dari penyanyinya
2: Iya.
0: siapa?
2: Saya nggak tahu tuh penyanyi siapa, tapi pernah diputar kok.
0: Viral. Oh, viral Iis Dahlia.
2: Oh iya,
0: Oke,
2: Isdal
0: okay,
2: ya.
0: siap kita antriin dah ya. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
2: Salamnya buat Pak Ali Topan,
0: Mm-hmm.
2: Bang Aris dan Ibu Siti, Kak Kumjo dan Uti, Bang Herman, Bang Hasan, Bang Jamal, Bang Jen, Bang Indaryono.
0: Oke,
2: Buat
0: siap.
2: Ibu Titi Dewi, Ibu Eti Rustam, Ibu Merpati, Ibu Ayu, Kak Deona, Teh Dinda, Ibu Umi, Ibu Tami, Ibu Wulan. Buat Bang Noel sama bertugas, sehat
0: Siap.
2: selalu dan bahagia.
0: Amin. Terima kasih
2: Makasih.
0: banyak Ibu Dindin ya. Sehat selalu juga buat Ibu Dindin
2: Sama-sama.
0: dan keluarga. Oke deh, itu dia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Didin Darmi di Bekasi, requestannya viral. Kayaknya kemarin yang sempat Ayah salah putar itu kali ya. Viral dari Iis Dahlia. Kirain Ibu Didin mintanya yang viral, lagu yang lagi viral gitu. Ternyata judulnya viral. Oke deh, kali ini bener nih, viral dari Iis Dahlia. Jadi tiga lagu akan kita puterin Abang Po ya. Tadi ada Kepalsuan, Air Mata Perpisahan, dan juga Viral. Ntar kita coba deh lihat waktunya apakah nyampe buat kita terima telepon lagi. Yang penting kita puterin dulu nih Kepalsuan dari Avan.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik. Dangdut.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po tadi udah diputer ya, viral dari Iis Dahlia, requestan dari Ibu Dindin di Bekasi. Kalau gitu karena waktunya udah mepet juga nih Abang Po ya, kita baca WhatsApp aja. Yang belum kebaca ada dari Po Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Biasanya kalau sore-sore begini saya tuh minum teh sama makan cemilan favorit, yaitu keripik singkong yang original sama pisang goreng yang masih panas-panas sambil dengerin musik. Mantap banget deh ya. Itu aja cerita dari saya Bang Noel. Siap, terima kasih banyak Po Asih di Cawang ya. Nggak ada request lagu nih. Oke deh ya. Terus ada juga dari Kakung Jo tadi, nitip salam buat Ibu Yati dan Pak Mukimin sama Bu Umi juga. Oke, siap, terima kasih banyak Kakung Jo. Terus ada lagi dari Ibu Alma di Citrep Bogor. Dangdutnya, selamat sore Bang Noel. Pisang goreng Bang, temennya teh anget. Boleh manis, boleh tawar. Request Bang, goyang dangdut The Virgin. Salamnya buat Bang Haris, Bu Siti, Kakung Jo, Bang Gilang, Bu Umi, Uda Wahyu, dan semua aja yang hobi sama dangdutnya. Buat Bang Noel, matur nuwun. Siap, sami-sami Ibu Alma di Citrep Bogor. Kayaknya, oke deh kita coba ya, puterin dulu apa tadi? The Virgin ya, yang goyang dangdut. The Virgin goyang dangdut. Kita cariin, kayaknya bukan goyang dangdut deh judulnya ya. Tapi Gila Dangdut. Iya, itu dia lagu baru dari The Virgin ya. Gila Dangdut ya, Ibu Alma ya. Dari The Virgin kita antriin deh, habis ini bakal kita puter. Terima kasih buat Ibu Alma di Citrep Bogor. Terus juga ada dari Bang Yayan di Ciracas, Jakarta Timur. Selamat sore Bang Noel, kalau Ai pulang enak sore-sore kayak gini, enak nyemil gorengan tahu isi dan pisang goreng sambil dengerin Prompat FM. Dari Bang Yayan di Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Makasih buat Bang Noel, selamat tugas sampai kelar. Siap, terima kasih banyak Bang Yayan di Ciracas, Jakarta Timur. Ada juga dari Pak Masdi di Kampung Jahat, Tangerang. Selamat sore Bang Noel, saya Pak Masdi. Sore ini lagi makan nasi. Sehari cuma satu kali aja di jam 16 dari pagi sampai sore. Cuman makan protein dan sayur mentah di blender. Buset, sehat banget nih Pak Masdi ya. Bisa jadi contoh nih buat Abang Po ya. Makannya cuman sekali, tapi mungkin kalau sekali agak ekstrim juga nih Pak Masdi ya. Tapi emang kondisi tubuh tiap orang beda-beda. Mungkin itu caranya Pak Masdi buat menjaga kesehatan ya. Oke deh, siap. Lagunya mah ngikut aja. Oke, siap. Terima kasih Pak Masdi di Kabung Jahat, Tangerang. Oke deh Abang Po ya. Karena waktunya udah mau habis nih di dangdutnya, kita mesti pamit dulu. Sampai jumpa di dangdutnya berikutnya. Dan tapi jangan kemana-mana, karena abis ini bakal masuk di Blantek, obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai nanti menjelang jam 8 malam. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Kabar berita jam 17.
2: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat dengan Kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Melalui program Namu Balai Kota, masyarakat dari berbagai kalangan bisa menjelajahi area pemerintahan, menikmati kegiatan edukasi dan seni, hingga mengakses berbagai layanan publik secara langsung. Program ini diuji coba pada Sabtu kemarin dan selanjutnya dibuka setiap Sabtu pukul 8 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Pramono juga menyampaikan masyarakat bisa melihat ruangan gubernur hingga ruangan rapat dan pelantikan serta ruangan lainnya. Beralih ke berita yang lain, aksi bertajuk Simfoni 1001 Pembatik 2026 yang digelar di kawasan Jalan Malioboro Kota Yogyakarta pada Sabtu kemarin dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap batik. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Pendustrian Emi Suryandari pada pembukaan aksi 1001 Pembatik di Yogyakarta menyampaikan keterlibatan anak-anak muda dalam agenda budaya menjadi bukti nyata tumbuhnya rasa kepemilikan generasi penerus terhadap batik tradisional, sehingga dia mengajak generasi muda untuk mencintai batik asli Indonesia. Pihaknya juga mengajak generasi muda dan masyarakat pada umumnya agar menjadi pembatik dan juga bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga warisan yang terus hidup, berkembang, dan berinovasi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 18.00.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Pok, Bang 05 dan tentunya masih di Blantek ya. Kalau tadi kita udah dangdutan. Buat Abang Pok, terima kasih banyak tadi yang udah gabung di dangdutnya ya. Dan mungkin selanjutnya nih, di dangdutnya selanjutnya yang belum request, boleh banget ya. Karena dangdutnya udah tiap hari ya Bang Pok ya. Pokoknya jangan kelewatan aja, tiap hari di jam 3 sampai jam 5. Selanjutnya nih, dari jam 5 sampai menjelang jam 8 nanti, kita bakal di Blantek obrolan tanpa teks dengan informasi-informasi menarik seputaran Jakarta, informasi menarik lainnya, dan juga tentunya informasi kuliner nih buat Abang Po. Jadi kalau ada yang mau kirim-kirim salam atau mungkin kasih info menarik juga boleh banget ya. Atau mungkin kirim sekedar update mengenai cuaca di daerahnya juga boleh banget. Langsung aja di 0812-1124-928 ya Bang Po ya. Dan tentunya dalam 1 jam ke depan kita bakal sampein informasi nih seputaran Jakarta ya, mengenai update Transjakarta, karena katanya isunya itu di 2027 bakal ada penyesuaian tarif untuk Transjakarta. Jadi nanti kita juga ada informasi menarik yang ada di daerah Gandaria Utara, Jakarta Selatan nih, ada pedagang yang cukup unik juga nih, mungkin Abang Po belum pernah dengar juga. Jadi nanti pokoknya informasinya seperti apa, ntar deh tunggu ini aja. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, seperti yang tadi saya sampaikan ya, di Jakarta tanggal 1 Januari 2027 katanya nih bakal ada penyesuaian tarif transportasi publik ya, yang tentu aja bagi kita semua nih, terutama buat para pejuang komuter, itu menjadi berita yang bisa dibilang ya agak sedih ya, karena tentunya penyesuaian ini bakal naik. Karena katanya sudah berbelasan tahun di Jakarta ini Transjakarta nggak pernah naik harganya. Jadi mungkin ini salah satu langkah buat nutup pembengkakan biaya subsidi untuk masyarakat di Jakarta dan sekitarnya, biar nggak terlalu besar gitu biaya subsidinya. Nah, tapi buat Abang Po yang mungkin masuk ke dalam daftar 21 golongan yang gratis naik Transjakarta ini, boleh banget buat tenang dikit gitu ya. Jadi di Jakarta sendiri pemerintah itu juga bakal memperluas skema tarif gratis untuk beberapa golongan. Jadi cakupan penerima fasilitas transportasi umum gratis berlaku untuk Transjakarta, MRT, dan juga LRT Jakarta. Jadi yang tadinya mungkin hanya untuk 15 golongan aja, sekarang ditambah 6 menjadi 21 golongan yang dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Kalau boleh dibilang 6 golongan ini cukup mencakup banyak orang juga gitu ya. Jadi 6 golongan tambahan baru yang menyesuaikan untuk skema 2027 itu ada pendamping penyandang disabilitas. Jadi gak cuman disabilitas aja yang difasilitasi gratis, tapi pendampingnya juga akan mendapatkan fasilitas transportasi gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Kemudian ada juga pencari kerja warga Jakarta dengan ketentuan atau persyaratan bukti tertentu yang Abang Po bisa lihat juga nih ya di sosial medianya DKI Jakarta. Kemudian ada juga pasien rujukan rutin dengan kemampuan ekonomi terbatas. Jadi misal kalau Abang Po ada di daerah A atau mungkin rujukannya agak jauh gitu ya, perlu naik transportasi umum, itu juga bisa untuk mendapatkan fasilitas transportasi gratis. Ada juga buat pelajar dan mahasiswa tidak mampu yang di luar penerima KJP Plus dan juga KJMU. Kemudian pelaku UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta itu juga bisa dapat fasilitas gratis transportasi, dan korban bencana alam atau warga dalam masa pemulihan. Jadi itu dia tambahannya. Dan kalau yang udah masuk ke dalam 15 golongan yang udah berlaku, itu tetap bakal berlaku ya sampai perubahan tarif ini berlaku. Jadi hanya ada tambahan 6, sisanya yang udah termasuk 15 golongan itu masih bisa mendapatkan fasilitas transportasi gratis, termasuk Transjakarta, MRT, dan juga LRT. Jadi meski ada penambahan 6 kategori baru, itu efektivitas dan kemudahan proses verifikasi di lapangan itu nantinya yang masih jadi sorotan utama sebagai kita ya, sebagai yang mau menerapkan atau mau apply gitu untuk mendapatkan kebijakan ini. Nah, kalau tanggapan dari Abang Po soal kebijakan ini, apakah sudah sesuai dengan mungkin meningkatnya tarif transportasi umum disertai juga fasilitas tambahan untuk beberapa golongan, atau mungkin buat Abang Po kayaknya nggak ngaruh apa-apa, tetap aja masih harganya naik, masih mahal gitu mungkin ya. Tapi ya namanya tarif, penyesuaian tarif gitu kan ya, mesti kita dukung juga itu untuk keberlanjutan transportasi di Jakarta. Barangkali ntar setelah naik kan transportasi makin diperbanyak, makin armadanya diperbanyak juga, makin maju gitu ya, makin terintegrasi kemana-mana, makin mudah lagi. Jadi buat Abang Po yang mungkin nggak termasuk di daftar golongan 21 golongan ini, sabar-sabar aja ya. Yang penting kita tetap pakai transportasi umum biar kagak macet di Jakarta. Hey yo, hey yo, this word coming from my heart. Bring it down to the mic, y'all.

0: Abang Boss, saya Tiro dan
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po, aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta.
7: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang-cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
8: Pro 4 FM, suara budaya.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau biasanya kita mau beli makan kan ya udah ya, kita ke tempat makan atau mungkin ke abang-abang atau ke yang jual gerobakan pinggir jalan, bilang aja mau pesan, misal mau gado-gado ke Bang Iwan tuh. Bang Iwan, pesan gado-gado satu porsi ya. Udah gitu kan ya, dibikinin. Tapi kalau yang ini daerah Gandaria Utara nih Abang Po ya, Jakarta Selatan, itu ada yang agak beda dikit nih dan dimulai baru-baru ini. Ada namanya Ibu Umi yang udah usianya 56 tahun, tapi bukan Ibu Umi yang di Pesanggerahan ya, tapi Ibu Umi yang ada di Gandaria Utara. Udah jualan ketoprak sejak tahun 2022. Katanya sih di tempat dia tinggal, tepatnya di RT 11 RW 7 Gandaria Utara Jakarta Selatan, beliau tuh jualan pakai cara yang unik baru-baru ini. Jadi kalau Bu Umi jualan itu katanya terutama buat pembeli yang benar-benar satu wilayah ya, RT 11 RW 7, pesennya kudu pakai bahasa Inggris. Nah lo, walau usianya udah 56 tahun tapi Bu Umi tetap menerapkan hal tersebut karena ternyata di RT 11 RW 7 Gandaria Utara Jakarta Selatan ini punya program yang cukup unik nih. Jadi di RT tersebut tuh menerapkan yang namanya belajar bahasa Inggris untuk di daerah RT dan juga RW-nya. Dan kalau boleh dibilang nih, kegiatan ataupun program yang unik juga yang diinisiasi oleh warga dan juga ketua RT 11, yang katanya sebelum-sebelumnya udah banyak program unik-unik juga, tapi yang mungkin agak mungkin bermanfaat juga nih buat para warga di RT 11 tuh, salah satunya ya ini, bisa belajar bahasa Inggris gratis di pertemuan RT gitu. Jadi tiap harinya ada kayak semacam pertemuan, perkumpulan, ikut les bareng gitu ya, sambil speaking English sedikit-sedikit gitu katanya. Jadi Bu Umi akhirnya tuh ikut-ikutan untuk program les bahasa Inggris tersebut karena katanya ya biar untuk merefresh otak aja gitu, biar nggak gampang pikun, biar tetap tajam pemikirannya. Dan juga kan katanya di sosial media ataupun di WhatsApp itu sering banget ada iklan, ada promo yang pakainya tuh bahasa Inggris. Jadi Bu Uming juga nggak mau kalah nih, pengen tahu juga sebenarnya iklan ini tuh ngomongin tentang apa sih dan sebagainya gitu. Jadi pengen tetap up to date gitu ya. Dan meski baru menggunakan bahasa Inggris saat berjualan selama mungkin 1 bulan kebelakang ini, Bu Umi tuh sebenarnya udah berjualan udah sejak tahun 2022 itu ya. Dan harganya dari dulu sama, 13.000 satu porsinya. Dan setiap harinya Ibu Umi berjualan mulai dari pukul 6.30 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Jadi emang karena udah jualan, terus ikutan les juga bahasa Inggris, terus akhirnya mau gak mau dan juga pengen belajar, pengen mengasah biar lebih lancar lagi bahasa Inggrisnya, akhirnya tiap ada pembeli yang mungkin satu RT dan juga ikut di dalam les bahasa Inggris tersebut, Bu Umi itu kayak ngewajibin buat pakai bahasa Inggris. Tapi kalau buat pembeli yang umum, yang mungkin di luar dari wilayahnya dan juga gak ikut les, beliau tetap menerapkan bahasa Inggris, cuman yang biasa aja, yang gak kaku gitu. Intinya sih Bu Umi pengen belajar dan pengen membiasakan menggunakan bahasa Inggris. Itu dia, keren banget ya Bang Po ya. Udah usianya walaupun udah lansia 56 tahun tapi masih pengen belajar hal baru, pengen up to date gitu ya, mengenai isu-isu yang ada mungkin di handphonenya, ada berita apa, ada iklan apa dan sebagainya yang dalam bahasa Inggris, pengen mengerti juga biar gak ketinggalan berita gitu ya. Dan tentunya ini juga bisa jadi inspirasi kita semua, apalagi buat Abang Po yang mungkin ada yang jadi ketua RT gitu ya. Barangkali mau ikutan atau mau nerapin program kayak gini ya, les bahasa Inggris gratis, itu tentunya bisa bermanfaat buat banyak orang dan terutama buat lansia yang mungkin udah mulai berkurang kegiatannya, tiap hari di rumah aja, itu bisa banget buat kegiatan positif Abang Po. Nah kira-kira kalau Abang Po nih beli ke tempat ketoprak tiba-tiba yang jual pakai bahasa Inggris, Abang Po tetap lanjut pakai bahasa Inggris atau udahlah karena nggak bisa mesennya pakai bahasa Inggris, cari yang lain aja.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut merusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Abis bin Rabi'ah, ia berkata, aku pernah melihat Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 18.
1: Abang Po, Festival Palang Pintu ke-17 dan gelar ragam kesenian budaya Nusantara tahun 2026 resmi diselenggarakan di sepanjang Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mulai 3 hingga 4 Oktober 2026 dengan melibatkan ratusan pelaku seni dan budaya serta memperdayakan 250 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Muhlisin, mengatakan Palang Pintu bukan sekedar pertunjukan seni silat dan pantun, melainkan menjadi wujud nilai-nilai luhur masyarakat Betawi, seperti keberanian, keterbukaan, rasa hormat, kekeluargaan, serta semangat menjaga dan melindungi sesama. Muhlisin menambahkan, selain menjadi sarana pelestarian budaya, Festival Palang Pintu juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar melalui keterlibatan pelaku UMKM. Beralih ke berita yang lain, Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Republik Indonesia menyatakan hibah 100 judul buku dari 11 lembaga penerbitan Cina memperluas sumber informasi bagi masyarakat sekaligus mendukung diplomasi budaya melalui literasi. Kepala Perpusnas E. Aminuddin Aziz dalam seremoni penerimaan buku di Jakarta pada Sabtu kemarin mengatakan judul-judul buku tersebut telah melalui proses seleksi dan kurasi oleh Perpusnas sesuai dengan prinsip pengembangan koleksi dengan mempertimbangkan kebutuhan pemustaka, aksesibilitas, relevansi, dan keberagaman subjek, kondisi koleksi, serta kesesuaiannya dengan sumber informasi dan referensi. Kehadiran koleksi tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh sumber informasi mengenai Cina secara lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po udah kita dengar bersama kumandang azan maghrib tepatnya di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Buat Abang Po yang mungkin lagi di jalan, boleh banget buat mampir dulu ke masjid ataupun musala terdekat. Dan buat Abang Po yang mungkin lagi di rumah, boleh langsung aja ambil air wudhu dan melaksanakan ibadah salat maghrib. Kalau gitu, Ayah di sini masih tetap nemenin Abang Po sampai nanti menjelang jam 8 malam, tentunya dengan informasi-informasi yang menarik dan juga informasi kuliner nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Rompang FM, Suara Budaya Jakarta.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Jakarta, kabar Jakarta. Emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta, dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aira makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
3: Abang Po, balik lagi kita di Cerita Dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih, banyak banget.

Nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Pau pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare, di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Pok, Bang Noel Limari, dan tentunya masih di Blantek, obrolan tanpa teks dari jam 5 sore sampai nanti menjelang jam 8 malam. Dan buat Abang Pok nih yang tiap hari ya mungkin kegiatannya atau pekerjaannya tiap hari natap layar komputer, natap layar laptop, atau mungkin natap layar HP. Sering nggak sih ketika kita mungkin udah terlalu lama ya scroll HP atau mungkin ngegarap kerjaan di depan komputer, itu mata kayaknya ngerasa lebih kering, lebih sering ngucek mata dan sebagainya gitu ya. Karena sekarang tuh natap layar udah jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau yang kerja depan layar berjam-jam sampai sekedar scrolling HP pas nyantai aja gitu ya. Jadi kalau menurut para ahli itu belum ada bukti dampak kerusakan mata akibat dari cahaya biru atau cahaya yang dikeluarin dari gadget kita. Melainkan karena kebiasaan natap layar itu bikin kita makin jarang berkedip, sehingga permukaan mata itu gampang kering, gampang mungkin perih, pedes gitu ya. Dan berkurangnya kedipan tuh nyebabin permukaan mata jadi kering, pegel, dan juga gak nyaman. Itu dia ya. Jadi kita mesti ada istirahatnya tuh, ada jangka waktunya. Jangan terus-terusan buat natap yang namanya layar gadget kita. Jadi misal nih Abang Po udah natap layar mungkin sekitar 20 menit, itu bisa banget buat hentiin sejenak atau jeda aktivitas natap layar kita. Kemudian bisa juga alihkan pandangan, lihat objek yang mungkin jaraknya 20 kaki atau mungkin sekitar 6 meter ya. Yang pokoknya melihat jarak jauh lah, jangan fokus ke layar monitor ataupun ke HP kita. Dan durasi jeda buat Abang Po yang fokus banget nih pada objek jauh, itu bisa dalam 20 detik gitu. Jadi setelah natap layar selama 20 menit, sesekali selama 20 detik natap yang jaraknya jauh gitu, entah orang yang lewat atau mungkin natap meja rekan kerja kita gitu ya. Tapi kenapa sih harus 20 detik jedanya ya? Jadi berdasarkan penelitian itu sistem fokus mata dan otot mata itu butuh sekitar waktunya 20 detik untuk benar-benar rileks setelah terus-menerus bekerja pada jarak tertentu atau jarak dekat gitu ya. Jadi buat Abang Po yang sering kerjanya buat natap layar atau mungkin lagi santai scrolling-scrolling HP aja, ngelihat sosial media gitu ya, itu bisa banget buat setiap 20 menit sekali istirahat, bukan istirahat di tempat gitu ya, tapi ngistirahatin matanya, ngelihat sesuatu atau objek yang jaraknya sekitar 6 meter itu, biar mata kita rehat sejenak. Jangan menatap HP mulu, terus ntar begitu kering, kucek-kucek mata, lanjut scrolling lagi, itu lama-lama bisa mata kering dan bisa merusak mata juga. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Karena kalau kayak pengalaman dari Aye nih, tiap hari kita natap layar HP, lama-lama minusnya nambah-nambah tiap tahun, kudu bikin lensa baru gitu kan ya. Jadi ya istirahat 20 detik gak lama kok. Jadi kalau udah natap layar 20 menit, istirahat 20 detik. Jadi ibaratnya kayak 20, 20, 20 gitu ya. Jadi 20 menit natap layar, 20 istirahat, 20 detik berikutnya kita kembali aktivitas seperti biasa.

0: manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, gak kerasa besok udah hari Senin lagi, udah harus kerja lagi gitu ya. Dan barangkali buat Abang Po belum sempat buat jalan-jalan, belum sempat buat healing gitu kan ya. Nih, Ayu punya rekomendasi nih buat di planning dulu, direncanain dulu minggu depan gitu ya. Jadi di Sabtu minggunya udah punya rencana bakal kemana. Gak usah jauh-jauh karena kan mungkin pendek ya, cuman Sabtu minggu gitu buat Abang Po yang liburnya Sabtu minggu. Jadi bisa yang deket-deket aja, yang bisa PP pulang pergi gitu kan ya. Jadi kalau misal udah capek seminggu kerja, udah mulai numpuk tuh ya kerjaan semua, stres, short escape itu bisa jadi solusi buat Abang Po yang punya kejenuhan dalam hal bekerja. Sekali-sekali explore ataupun ke daerah-daerah yang alamnya masih asri gitu ya. Itu bisa banget buat mulihin mental kita biar gak stres ketika kerja. Jadi siap menghadapi hari Senin kembali. Nah buat Abang Po nih, biar bisa di planning dulu dalam seminggu ke depan nih, Ayu punya rekomendasi buat daki gunung. Tapi gak usah yang berat-berat, gak usah yang terlalu ekstrim daki gunungnya. Bisa buat PP, bisa buat TikTok juga gitu ya. Dan paling jaraknya cuma 1-2 jam dari Jakarta gitu ya. Jadi yang pertama nih, ada rekomendasi yang bisa buat Abang Po pertimbangkan untuk healing gitu ya. Ada di Bogor, Jawa Barat, yaitu Gunung Pancar. Karena di Gunung Pancar ini punya punya hutan pinus yang asri, yang masih udaranya tuh sejuk ya, tipikal daerah pegunungan lah. Serta jalur trekkingnya tuh cocok banget buat pemula dan buat camping juga bisa nih, yang mau Sabtunya naik, turunnya hari Minggu, bisa banget buat camping di sana. Dan yang utamanya sih jalur trekkingnya tuh cenderung ringan ya, cocok buat pemula. Untuk waktunya dari Jakarta sendiri kurang lebih sekitar 1-1.5 jam perjalanan aja. Jadi cocok buat PP ataupun buat camping semalam aja. Besok hari Minggunya pagi ataupun siang udah balik lagi ke Jakarta, udah fresh lagi dan siap buat menghadapi hari Senin lagi. Yang kedua ada juga Gunung Munara, masih di daerah Bogor, Jawa Barat. Di Gunung Munara ini punya ketinggian yang relatif rendah di sekitaran 360 mdpl. Jadi cuman butuh waktu pendakian sekitar 1-2 jam aja udah sampai puncak. Dan tentu aja menawarkan pemandangan bukit yang eksotis, bukit batu gitu ya. Untuk estimasi perjalanan dari Jakarta sekitaran kurang lebih 1.5-2 jam perjalanan aja. Kemudian yang ketiga masih di daerah Bogor nih ya Bang Po ya. Ada di daerah Sukamakmur, Gunung Kuta. Ketinggiannya nih lumayan tinggi ya, dengan ketinggian sekitar 1050 mdpl dengan 3 pos pendakian. Cocok banget buat Abang Po yang pengen olahraga dikit gitu ya, yang gak terlalu ekstrim tapi gak terlalu ringan juga. Cocok lah buat pendaki pemula maupun opsi naik turun dalam satu hari karena durasi pendakiannya yang relatif singkat. Untuk estimasi waktu dari Jakarta menuju ke Sukamakmur Bogor ke Gunung Kuta itu kurang lebih 1-2 jam perjalanan tergantung kondisi lalu lintas. Dan yang terakhir nih, rekomendasi dari Ayu nih, ada Gunung Batu yang sama di Sukamakmur Bogor. Kalau yang di gunung ini punya ketinggian yang lebih sedikit lebih rendah dari Gunung Kuta ya. Ada di kurang lebih 875 mdpl. Dengan medan yang sebenarnya cukup menantang sih, dan trek berbatu ataupun curam untuk mendekati puncaknya. Untuk jarak tempuh pendakian tuh relatif singkat, sekitar 1 jam aja. Jadi masih bisa tuh buat PP ya dalam sehari. Dan untuk estimasi waktu dari Jakarta itu bisa lewat rute darat, dapat diakses melalui Cilengsi, Cariu, dan juga Sukamakmur. Jadi itu dia beberapa rekomendasi buat Abang Po yang mungkin minggu ini belum sempat buat liburan bareng keluarga, buat refreshing ke daerah alam gitu ya, nyari tempat-tempat yang dingin. Boleh banget minggu depan direncanain dulu, mau nginep, ngecamp, atau mau TikTok aja dalam sehari gitu ya. Jadi kalau Abang Po yang fisiknya masih kuat gitu ya, tapi buat yang lansia janganlah ya. Ini khusus buat Abang Po yang masih berjiwa muda gitu. Cocok banget nih gunung-gunung yang mungkin masih di dakinya masih tergolong ringan dan untuk pemula. Jadi bisa di planning dulu dalam satu minggu, nanti Sabtu minggunya baru cus berangkat.

0: Jakarta. Kabar berita jam 19.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik di Karet Kuning, Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Kunjungan ini untuk meninjau secara langsung kualitas layanan perizinan, terutama investasi yang menjadi ujung tombak dari Pemprov DKI Jakarta. Pramono mengatakan terdapat 19 instansi yang tergabung di Mall Pelayanan Publik ini, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan. Menurut Pramono, integrasi dan pelayanan terpadu satu pintu ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha kepada pemerintah DKI Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan menyiapkan penyelenggaraan pameran bertajuk Sacred Journey of Sheikh Yusuf Al-Makassari, Legacy of Knowledge, Freedom and Humanity di Indonesia House Amsterdam, Belanda. Menurut siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Sabtu kemarin, pameran yang akan dirangkai dengan seminar ilmiah dan pemutaran film itu digelar untuk memperkenalkan sejarah tentang perjuangan dan kontribusi Sheikh Yusuf kepada khalayak masyarakat yang lebih luas. Kementerian Kebudayaan ingin menyampaikan sejarah perjuangan Sheikh Yusuf Al-Makassari kepada kalangan masyarakat yang lebih luas guna membangun kesinambungan dialog antara kebudayaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Waktu tepang dari Darso ya. Kalau nggak salah ya, waktu tepang tuh artinya waktu bertemu atau saat perjumpaan gitu ya. Atau kenangan zaman dulu, terus ketemu bareng teman, terus inget-inget zaman dulu gitu ya, kenangan-kenangan zaman dulu. Dan biasanya kalau kita ketemu sama teman lama, itu kan nggak jauh-jauh tempat ketemunya. Kalau nggak di rumah, ya di rumah makan, sambil makan, sambil ngobrol, ngomongin kenangan masa lalu, entah itu sama teman SMA, sama teman zaman kuliah, atau teman main aja gitu ya. Jadi emang paling enak itu cari tempat makan yang ada tempat yang buat lesehannya, atau mungkin kayak tempat yang mungkin luas lah intinya ya, gak terlalu rame biar ngobrolnya juga enak. Paling sering kalau pas ke Bogor itu abang Pak ya, itu ada Bogor atau iya Bogor, ada satu tempat apa ya namanya ya, dia sebenarnya enak buat tempat nongkrong gitu ya, apalagi ketemu sama teman lama gitu ngobrol-ngobrol. Cuman sayangnya kalau pas jam makan, entah itu makan siang entah itu makan malam, itu rame banget sih. Kayak semacam rumah makan Sunda gitu kalau nggak salah ya. Di situ enak juga, cuman emang untuk lalapannya lengkap tuh di situ. Macam-macam. Kalau Ayu kan emang demennya sama timun aja lalapan. Jadi kalau lagi ketemu atau temu kangen bareng teman-teman, itu paling enak yang emang di rumah makan sih. Kalau yang lesehan lebih mantep lagi, bisa nyantai bawa keluarga, saling kenalin keluarganya masing-masing gitu kan ya. Nah, kalau Abang Pong kira-kira kalau ketemu sama teman lama atau ketemu siapapun deh lagi pengen nongkrong aja bareng teman, itu di tempat makan atau di rumah makan yang seperti apa sih? Dan paling comfort foodnya Abang Pok tuh apa? Makanan nyamannya. Kalau pesan di tempat makan paling aman udah pesan ayam aja deh misalnya, ayam goreng, ayam bakar oke aja. Atau mungkin paling aman makannya ya sejenis ikan-ikanan atau seafood gitu ya. Kalau Abang Pok apa kira-kira? Nah, itu berkaitan juga di dalam 1 jam ke depan kita bakal nyampein informasi tentang kulineran ya Bang Po. Jadi boleh banget buat Abang Po yang lagi makan malam atau pengen sharing tentang makanan favoritnya, makanan comfort foodnya gitu ya, langsung aja di 0812 1124928 kita tunggu di WhatsAppnya.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Po, mau kemana Po?
4: Ayo mau ke sono no bang.
3: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh Po ya,
4: di mari aja deh Po.

0: Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, njot-njotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau ngomongin kuliner, soal kuliner Indonesia gitu ya, udah banyak banget kuliner yang melegenda gitu, mulai dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, semua punya makanan khasnya masing-masing. Tapi kali ini Ayah mau ngebahas soal kuliner legend di daerah Yogyakarta. Nah, itu dia, udah tahu dong pasti dong kuliner legend yang ada di Yogyakarta tuh apaan. Udah pasti Jogja tuh identik dengan yang namanya gudeg ya Bang Po ya. Jadi kalau gudeg ini mungkin Abang Po ada beberapa yang belum pernah makan ya. Jadi gudeg itu udah terkenal banget, bahkan sampai mancanegara, dan banyak digemari oleh pecinta kuliner karena cita rasanya yang gurih, manis, pokoknya sedep dah ya. Dan dengan dipadukan lauk-lauk yang bisa ditambah, bisa di apa namanya, divariasi sendiri gitu, di custom ibaratnya. Jadi kalau ngomongin soal sejarah gudeg, gudeg itu merupakan makanan asal Jogja yang bahan baku utamanya itu berasal dari nangka muda, kemudian dimasak dengan santan, makanya dia rasanya lebih gurih dan cenderung manis ya. Seperti yang kita tahu, orang Jawa Tengah dan juga Jogja itu, kemudian Solo juga itu biasanya suka sama makanan yang manis-manis. Kemudian umumnya tuh gudeg disajin pakai nasi, areh, ayam, telur, tahu, dan juga sambal krecek. Kalau ada tambahan yang lain itu bisa ditambah juga, tergantung di tempatnya nyediain opsi apa aja. Karena dimasak dalam waktu yang lama bersama dengan daun jati, gudeg ini punya cita rasa yang unik dan juga warna coklat yang khas nih ya Bang Po ya. Dan tentu aja saat berkunjung itu wisatawan bisa menjumpai banyak banget kios dan warung-warung makan yang jual gudeg di setiap sudut kota Jogja. Makanya gak heran juga nih di Jogja punya julukan sebagai kota gudeg. Nah itu dia. Kalau sejarahnya sendiri, nama gudeg itu berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, yaitu hangudeg atau ngudeg ya, yang berarti mengaduk. Hal itu merujuk pada proses pembuatannya yang sesekali diaduk dengan menggunakan centong biar nggak gosong lah, biar tercampur rata. Kalau kita masak itu kan apinya cuma di bawah ya, kalau didiemin nggak diaduk-aduk ya ntar lama-lama yang di bawah gosong gitu. Jadi istilah hangudeg atau ngudeg ini juga dapat bermakna memasak nangka dengan santan dan daun melinjo di dalam kuali besar. Dan dikutip dari buku Makanan Tradisional Indonesia seri 2 karya Murdiyati Garjito dan kawan-kawan, gudeg itu katanya udah ada sejak zaman kerajaan Mataram Islam. Kemudian awal terbentuknya gudeg ini bermula dari pembabatan alas Mentauk untuk pembangunan keraton, di mana hutan tersebut tuh ternyata banyak ditumbuhin pohon nangka dan juga pohon kelapa. Jadi karena jumlah buah nangka dan kelapa yang sangat banyak melimpah gitu ya, itu menyebabkan para perintis Mataram berinovasi dan mengolahnya menjadi gudeg. Setelah itu masyarakat mengenal gudeg sebagai menu utama yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Jadi ya itulah ya, kreativitasnya orang Indonesia tuh kalau lagi kepepet, kalau lagi ada bahan nganggur dikit, udah dikaryain macem-macem lah, terutama kuliner ya. Kayak gudeg nih dari nangka, siapa yang nyangka gitu kan ya. Buahnya dimakan, biasanya kan kulitnya dibuang gitu kalau orang pada umumnya, tapi ternyata bisa juga diolah gitu ya, jadi makanan yang sampai sekarang itu jadi legend. Dan keberadaan gudeg itu telah ada sejak dahulu kala, itu tertulis dalam Serat Centini ya, yang dikisahkan berlatar tahun 1600-an. Jadi pada saat itu Raden Mas Cebolang itu sedang mengunjungi kediaman Pangeran Tembayat di Kabupaten Klaten. Sang pangeran pun meminta seorang wanita untuk menyajikan makanan kepada tamu, di mana salah satunya adalah gudeg ini. Jadi udah ditemukan tuh di bukti sejarahnya ya, di dalam Serat Centini atau kayak semacam buku catatan zaman dulu gitulah ya, di tahun 1600-an. Jadi kalau ngomongin soal gudeg itu punya istimewa dan juga kenapa bisa digemari banyak orang, itu karena dimasak dalam kurun waktu yang cukup lama nih, atau sekitar 5 jam. Makanya gudeg punya cita rasa istimewa yang cenderung manis juga. Tapi kalau buat Abang Po yang punya kecintaan akan rasa pedas, itu juga jangan khawatir, bisa banget nih buat rasa pedasnya tuh disesuaikan tergantung selera Abang Po, dengan menambahkan sambal krecek yang biasanya emang udah satu paket tuh ya. Jadi gak perlu risau kalau emang seneng yang pedas-pedas dan kurang suka yang manis-manis, tinggal tambahin aja sambal kreceknya yang banyak.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Jangan tidur dulu Abang Po ya, diputerin lagu keroncong jazz langsung tidur gitu kan ya. Tenang, bentar lagi kita bakal udahan nih. Abis itu lanjut biar makin nyenyak tidurnya, dilanjut sama wayangan nanti malam. Tapi bentar dulu, kita menyampaikan informasi terakhir dulu nih. Ternyata di kalau kita ngomongin soal kuliner ya, ngelanjutin tadi ada gudeg dari Jogja, terus mungkin ada rendang dari Sumatera gitu, dari Padang gitu kan ya. Tapi kalau ngomongin soal bahan pokok dari Indonesia, itu ternyata gak semuanya asli dari Indonesia nih Abang Po. Ada ternyata beberapa makanan itu yang ternyata kalau kita telisik jauh ke belakang, sejarahnya tuh ternyata bukan asli dari Indonesia. Kayak contohnya nih, beras itu kan jadi bahan makanan ataupun bahan pokok kita ya selama mungkin berabad-abad, jadi salah satu makanan utama kita. Tapi ternyata beras itu asalnya bukan dari Indonesia, terutama padi ya. Padi itu bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari wilayah daratan Asia kayak Cina Selatan atau India, yang kemudian dibawa ke Nusantara pada masa lalu. Jadi emang kalau ngomongin soal padi atau asal tanaman padi gitu ya, pertama kali dibudidayakan tuh di wilayah Cina Selatan dan juga India ribuan tahun sebelum Masehi. Kemudian masuk ke Indonesia, dan tanaman padi ini punya kebiasaan mengonsumsi beras yang dibawa oleh para pedagang atau pengaruh kebudayaan dari India dan daratan Asia ke Nusantara sejak beberapa abad silam sebelum Masehi. Nah, itu kan kita jarang tahu ya, ternyata padi itu dari luar negeri. Yang gak kalah ngagetin juga nih Abang Po ya, Indonesia kan dari dulu, dari zaman mungkin sebelum penjajahan gitu ya, itu kan terkenal akan rempah-rempahnya, akan mungkin bumbu nusantaranya gitu ya. Tapi ternyata ada satu yang gak masuk atau mungkin bukan asli Indonesia, yaitu cabe ya Abang Po. Ternyata itu adalah merupakan bumbu ataupun rempah dari luar negeri juga. Jadi kalau ngelihat sejarahnya kan Indonesia pernah dijajah karena alasannya rempah-rempahnya yang kaya gitu ya. Tapi ternyata ada salah satu yang bukan berasal dari Indonesia, yaitu cabai yang ternyata datangnya tuh dari Amerika Selatan, kemudian dibawa pedagang ke Indonesia dan ternyata cocok sama lidah Indonesia yang suka pedes gitu ya. Akhirnya berkembang sampai sekarang jadi cabai itu salah satu komoditas utama masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga nih mengenai proses masak juga, ini punya sejarahnya sendiri nih, nggak cuma bahan makanannya tapi proses masaknya. Dari wilayah daerah barat dan juga timur tuh punya kondisi geografis yang punya bahan makanan dan juga cara pengolahannya masing-masing. Juga di misalnya di bagian barat gitu ya, daerah Sumatera ke barat gitu, itu hidangan masakannya tuh biasanya dengan teknik yang lebih kompleks, sedangkan wilayah timur prosesnya tuh lebih sederhana. Ternyata alasannya tuh disebabkan oleh intensitas perdagangan rempah-rempah yang pada zaman dulu tuh beda banget antara wilayah barat dan juga wilayah timur. Itu perdagangan kebanyakan lewat wilayah barat, jadi masakannya lebih kompleks karena bahan yang diolah itu lebih banyak daripada daerah timur. Karena kalau kita lihat di daerah timur kan masakannya mungkin lebih simpel-simpel ya, kalau di daerah barat kayak di Sumatera itu kan makanannya serba masaknya lama. Jadi lebih ribet, lebih kompleks gitu cara masaknya gitu Abang Po. Jadi emang kuliner kita tuh punya sejarah yang panjang banget, dari zaman sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi itu punya sejarahnya masing-masing. Dan tentunya sampai sekarang kita bersyukurlah hidup di Indonesia, makanannya gak monoton. Kalau kita di luar negeri, terutama daerah Eropa, daerah Amerika, itu kan makanannya simple-simple ya. Mereka lebih cenderung makanan tuh fast food. Jarang yang punya akar budaya kuliner yang kuat tuh, jarang banget tuh di daerah luar ya. Mungkin daerah Italia identik sama spaghetti-nya. Cuman itu pun proses masaknya juga gak terlalu susah tuh. Cuman direbus, dikasih saus-sausan, udah kelar. Gak kayak kita harus motongin bawang dulu, harus ngulek dulu dan sebagainya. Lama masaknya. Jadi lebih kompleks rasanya dan jauh lebih nikmat kalau kita kulineran tuh di Indonesia. Kalau di Eropa ataupun di Amerika kayaknya sekedar ngisi perut aja deh ya. Oke deh Abang Po, kalau gitu itu dia informasi terakhir dari Ayah. Terima kasih banyak nih buat Abang Po yang udah bergabung dan udah monitor dari jam 3 sampai jam 8 malam ini. Terima kasih banyak. Ayah juga mau minta maaf kalau misal ada salah-salah kata.
pokoknya mohon dimaafin deh ya. Kalau gitu akhir kata, ayo Yeskil Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Sampai jumpa besok di hari Senin jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Tentunya besok juga banyak hal menarik lagi, dan selanjutnya abis ini bakal ada Pok Nopa nih yang bakal ngelanjutin siaran, ngelanjutin jaga warung sampai nanti menjelang jam 12 malam ya. Kalau gitu ayo Yeskil Noel pamit undur diri ya Bang Po. Sampai jumpa.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak ape? Kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ye, ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan. Mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah,
1: adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya iya iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
3: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nat. Kebayang mulu dah.
2: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
3: Iya, manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nat.
2: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
3: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
2: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
3: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
2: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
4: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.

0: Jumat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, apa kabar? Mudah-mudahan di malam hari ini yang sebagian daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang tadi diguyur hujan ya Bang Po ya. Tadi daerah Bogor itu deres banget hujannya, kemudian merembet ke Depok ya. Ayo ke Depok juga tadi sempat hujan deres. Jakarta gimana ya tadi? Jakarta sih adem ya. Iya dah. Harapannya walaupun ini sudah ke musim ember-ember ya Bang Po ya, sudah disiapkan segala sesuatunya, sudah ada amunisinya, sudah ada senjatanya. Kalau sempat ye, hujan dengan intensitas yang besar, intensitas yang tinggi ya Bang Po ya, kita sudah siap sedia. Tapi jangan sampai lah ya. Nah mumpung gak hujan ya Bang Po, besok kalau mumpung gak hujan, segera tuh bersih-bersih ya Bang Po ya, selokan-selokan, drainase-drainase yang tersumbat oleh sampah, oleh apa lagi ya, pokoknya segala macam lah Bang Po, segera dibersihkan biar nanti kalau hujan turun ya Bang Po, airnya ngalir, kagak ngegenang dan tidak mengakibatkan banjir. Baik deh Bang Po, ayem pono pakalista yang cantik blam-blam sejakarte, hadir nemenin Abang Po seperti biasa untuk pecinta wayang golek. Abang Po, kita hadirkan wayang golek dengan judul Kumbakarna Gugur dengan dalangnya Ki Dadan Sunandar Sunarya. Ampe pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bareng aye ya Bang Po ya. Jangan tidur pecinta wayang, ayo temenin nih.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

Jakarta mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Perempat RRI Jakarta. Bersama saya, Teh Nining Yuningsih, Teh Suartini, dan Kang Atep Gunawan selaku pengerah acara akan menemani Anda sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian Wayang Golek Mekanik malam ini, saya akan menyapa Kang Atep Gunawan.

0: Lo jeng wengi teh ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tepang deui nya Kang Ateh dina wengi ieu.
0: Vitamina nepangan kanggo para panitia sadayana nya.
1: Leres pisan. Aya Teh Haja Suwartini oge. Teteh damang teh.
2: Alhamdulillah saya Teh Nining Kang Atep.
1: Alhamdulillah.
0: Asa tambih gelis Teh Suwartini teh.
2: Eish. Ih atuh. Saha palihkeun sagigireun.
0: Meni balelo.
1: Eta dipuji langsung.
2: Balelo.
0: Hayu tos faktor U50 teh kitu.
1: Makanya Kang Atep sok dipuji-puji Teh Hajah mah. Jadi we rek nyario sapangkeureun sabelaheun ge. Pak.
0: Ayo tuh orang buka ku lagu anu munggarannya.
1: Ayo atuh. Sok urang sanggakeun lagu anu munggaran. Laguna Karawita.
0: Pamundut nanti
2: Abah Jamin.
0: Gunung Mulia nya Abah Jamin. Prung.

0: Masih di Serengan, ku Teh Nining, Kang Atep, sareng Teh Haja Suartini. Kang Atep.
1: Kang Atep dewa muhun.
0: Atuh da kumaha atuh da. Atuh Nining tuh pamit teu aya Kang Atep teh sok bara ringung.
1: Bingung balik, bingung pikiran. Lah
0: gitu.
2: Pun pangeun.
0: Lah leres pisan Kang Atep pan. Kang Atep pan lanceuk abdi, sepuh abdi.
2: Jijinanya.
0: Guru abdi gitu Kang Atep. Jadi kedah selalu didampingi ku Kang Atep.
1: Amin, hatur nuhun Teh Nining teh ini. Abdi ge tiasa sehat jege. Kulantaran eta ada dua bidadari yang selalu mendampingi Atep.
0: Jadi Kang Atep selalu awet muda ya.
1: Amin. Ayo teh urang ngagupainya.
0: Ngagupai kapaniten Kang Atep.
1: Tugas Teh Tini
0: mangga Teh Tini.
2: Muhun mangga.
0: Teh Hajah atuh sok diaoskeun.
2: Nuhun abdi bade nepangan Kang Nana Ider Alam di Cibodas Tangerang. Oge nepangan Pak Ahmad Curug Nangka. Mama Hajah Yati di Curug Tangerang. Bapak Johan di Bintara Bekasi. Oge aya Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma. Oge nepangan Pak Ali di Cinangneng, Pak Rohmat Darsono di Pademangan, Pak Jojo di Cipinang, Jakarta Timur. Oge aya Pak Fikri sarang Ibu Atihna di Jasinga, Bogor. Oge nepangan Pak Eyon di Ranca Bogo di Sukakerta. Oge nepangan Abah Engkus di Ranca Bogo, Kang Mamat di Leuwiliang, Kang Ajo di Cariu Bogor, Abah Agus Rasta di Rawa Buaya Cengkareng. Oge nepangan Kang Mamat di Samarinda. Kang Aweng di Ciamis. Kang Haji Ise di Bogor. Aya Bang Jack di
1: Bojonegoro.
2: Mama Haji Ise. Oh mohon aduh lepat mohon. Mama Haji Ise di Bogor. Oge nepangan Bang Jack di Bojongsari. Pak Endang di Cipenjo. Abah Akik di Cimanggu. Oge aya Mang Nasim di Cipicung. Nepangan deui Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor.
1: Alhamdulillah. Teh Nining mangga.
0: Mangga Teh Nining mah bade ngaclo Kang Atep. Bade nepangan heula Abah Hani di Cileuksa Sukajaya. Teras ka Paman Mida di Ciampea Bogor. Apa Narisma di Pasar Kemis, pas aja di Bumi Asih. Mamat, Kang Mamat Ulung di Bumi Asih Oge. Abah Tita di Cilongok Tangerang. Abah Asmad Hasan. Teras Pak Entong Mahrom di Parung Bogor. Lajeng Kakang Abed. Teras Kakang Kadot Bocor di Pasar Kemis. Kang Aden Abdullah di Pabangbon, Pak Sadit Baso di Cibeas, Mama Anis di Pabangbon, Bapak Amin, Bapak Aib di Karacak, Pak Jubardi di Sukabumi, Aki-Aki Gaul di Kota Batu Bogor, Pak Tono di Rangkas Bitung, Kang Gogom di Bogor. Lajeng Kak Aba Usman di Payung Sari, Ciamis, Kang Atep. Ayah Oge Mama Rangga di Ciamis, Aba Rusana di Ciamis. Pak Endra di Askar, teras Kang Kandar di Ciamis Payung Sari, mohon. Lajeng ka Pak Sandri di Parung Panjang, nepangan oge Pak Ining di Ciasmara. Abah Eon di Ciamis, Bapak Haji Eman di Kampung Gedong Pasarbo, Teh Inka di Gorontalo sarang Teh Irlani di Gorontalo.
1: Kang Atep di paling mana ye?
0: Atep ka Teh Neni ka Cisariu, ka Cariu Kang Atep.
1: Cariu teh nu paling mana Cariu teh?
0: Cariu tadi pengker caket Kang Atep di Cileungsi.
1: Di Cileungsi mah ka Cariu mah tinggal naik.
2: Angkotnya.
1: Sanes. Naik munding. Nepangan ka Bapak Supriyatna di

0: Ya teh nini dicari yuk teras oge nepangan oh atosnya ya mah salah jeneng
1: nepangan ibu Ani di Cibatok, Bunda Alvan di Cibinong, Kang Hamami di Setu Panongan, Kang Omen di Narogong, Oge Haji Nana di Bandung Barat, Pak Abah Muksin di Kebon Pedes Bogor, Kang Alpandi di Baduy, Pak Jamal Rangkas Bitung, Oge Nepangan Mamah Uut di Tanah Kusir, Pak Hasan di Ratu Jaya Depok, Pak Dayat di Baduy Dalam, Oge Ayah Pak Nur Kembar di Cilengsi, Pak Nur Opik di Pagedangan, Kang Rado di Depok, Abah Eko di Jampang Tengah, Abah Opa di GSA Cinangka, Kang Wahyu di Cibubur, Oge Ayah Mamah Nenti di Raja Wali, Pak Sukarman Tanah Kusir, Nepangan Mamah Eha di Tenjo Bogor, Kang Boih di Bogor, Kang Ayut Age di Tenjo Barat Bogor, Pak Erwin Warsum di Kalapa Nunggal, Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor, Oge Aga Ayah Abah Sobari di Cibung Bulang, Pak Emis di Cepak Nangka, Oge Ayah Pak Aan di Ciomas Bogor.
2: Lajeng Teh Nining.
3: Teh Nining lapangan deui Kang Nana Sukarna di Nirwana Tanggerang, Kang Emin, Kang Ming di Setu Bekasi, Mpok Nomai di Cengkareng, Pak Sumarno di Bekasi, Pak Guru MD Miati sareng Ibu Iyamna di Cepak Nangka, Kang Tata Sugiri di Bekasi, Kang Albari di Ciputat, Kang Arawadi di Renggas Dengklok, Ayah Ibu Umi di Pasanggrahan, Ayah Bunda Umi di Serang Banten, teras Ayah Dewi Pak Mardani anu sor Kang Atep masok non cenah Kang Atep celancelo Kang Ingki gitu, teras Kak Kang Masdi di Kampung Jahat Tangerang, Amitra di Sumedang, Abah Rustam di Cilengsi, Kang Mulyani di Cilebut Bogor sarang Teh Nina, Abah Goler di Jampang di Jombang ya
0: Mohon
3: Jombang Ciputat, teras ka Kang Tohari di Sukabumi, Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor, Mama Yati di Tanjung Priuk, Bapak Warman di Setiabudi, Pak Haji Suhanda di Majak Lebak Banten, Ibu Ani di Ciomas, Ibu Titin di Muruharja, Pak Ahmad Suryadi di Ciomas Bogor, Abah Rusmana di Muruharja Bogor, Pak Anang di Kemayoran, lajeng Pak Ahmad di Gunung Salak, Kak Mama Enok Oge Nepangan di Ciomas, Kakang Yayat sareng Pak Wawan anu nuju marancok dina radio.
0: Atuh nuhun Kanjeng Wangi, Pak Wawan. Aya kana ieu teh?
1: Aya.
0: Kali mana? Oh, Kang Ayi Askar di Balaraja, Kang Ayi Oge di Sawangan Depok, Bapak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawajaha Bogor. Nepangan Kang Buse di Rangkas Bitung, Ayah Aki Najwan di Bojong Nangka, Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur, Kang Denkus di Ciputat Tangerang, Ayah Kang Mardi di Rajeg Tangerang, Aki Yadi Suhada Siheueuh urang Jonggol nu aya di Pondok Gede, Abah Otong oge nu aya di Gunung Sindur, Pak Anda di Cipicung Bogor, Pak Jana di Ciledug, Ibu Nayani di Rawabuntu, Kang Pradana di Pondok Gede, Ayah Ambu Sukaesih di Cipondoh Tangerang, Mang Bandi Kacapi di Mangarai, Teh Warsi di Cibubur, Mama Hajah Rahmi di Pasar Minggu, Nepangan Mang Tono di Pondok Gede, Teh Hilap Kapana Aldi di Balaraja, Ayah Pak Darta Oge di Rawabuntu, sareng Abah Nana Dukat di Pasar Bo.
3: Abah Nana jadi pamungkas.
0: Ayo atuh ah.
3: Ayo
0: we nepangan. Ayo lagu teh diputerkeun.
3: Nya tuh. Urang sanggakeun lagu anu kadua Kang Ate.
0: Lagu naon?
3: Laguna eta anu viral-viral teh anu
0: viral ayeuna.
3: Nuju rame Kang Ate. Ayeuna teh di medsos teh.
0: Kitu.
3: Laguna teh Oncom Gondrong Kang Ate.
0: Oncom oncom.
3: Ampiang ampiang.
0: Goreng sampe. Aduh, mohon atuh. Ayo ah. Urang ieu naon teh sambal oncomnya.
3: Enggak.
0: Moal dicampur lagi ah Kang Atep mah.
3: Moal.
0: Bari dicampur taneuh. Aduh nyanggakeun pamugi katampi ku paniten sadayana.

0: Najen heli heli heliku heli heli heliku ah kang ateh muni raos pisan
1: lagu eta helikopter
0: ini mah heliku lain heliki lain
1: heliki heliki
0: heliki heliki heliki
1: oh ya merek hese tamuna hese cap jahe dan ini
0: mohon kang ateh
1: atuh ayeuna nama orang itu biasa.
0: Mohon atuh Kang Acep bade ngaguar naon atuh ka dieu teh.
1: Mun hilapnya.
0: Leres.
1: Hayu we ngobrol. Pidangan pagelaran wayang golek mekanik dina wengi dalang anu mancen tugas dalang Ki Dadan Sunandar Sunarya. Carios ana anu bade dipedar dina carios Kumbakarna gugur. Kitu tah nenging.
0: Kumaha cariosna Kang Acep?
1: Aduh. Sir-sir lah dasar lainnya terus pada terang pemip Kumbakarna gugur mah
0: kita
1: gitu. Teh seorang satria jiwa pahlawan ngabela bangsa jeung negara sabenerna mah abela ka rahwana mah da rahwana memang salah kulancik nanya tapi kulantaran sarakah rahwana mah heug anjeunna tuh mantuan ka dulurna ku anjeun ka lancikna tapi bukan berarti ngabela kasarakahan Prabu Rahwana tapi ngabela nagara Alengka Dirja. Pokoknya marame eta teh.
0: Makana Kang Atep kedah manco.
1: Kedah manco. Mohon mangga jenggakeun pagelaran wayang golek mekanik carios anu bade dipedar dina carios Kumbakarna gugur dalang Ki Dadan Sunandar Sunarya. Di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi, Wilujeng
0: ngadangukeun.

0: Caang nati maha sukma wening nati maha suci.
1: Iya ge.
2: Lalakon awi carita palsapakeur manusia dipedar juru berata kidalang kandabuana.
1: Iya ge.
0: Wontening pagelaran jawi karaton nagara Alangkah Dwirja. Bibisik Prabu Dasamuka utawi Paprabu Rahwana.

0: Kan Jangkung Badak Simardada. Bewas Jemros Nutaya hingga napas monlir bang barongan upamangan dikasentak sengor Nutaya hingga na.
1: Iya ge.
0: Nina danget ayeuna. Kula warga ari ieu nagara Alengkah Dwirja nu jurengating penggalih. Alatan pabentar utawi perang sareng pihak rama di Gunung Suela kaya anana. Iwari Rahwana bingung temangi tungtung susah taya sudana. Lami-lamingan dekako daling lisan mekaten pengendikannya pun. Narapati nagri Raja Nagara Alengkah Dwirja ya Prabu Rahwana utawi Prabu Dasamuka. Sayung gerak eset geneta korsina kaharep pula sangat sono utaya papadana. Bagia sateka nak sayung dina waktu sayuna bagia sayung kaharep diukna sayung
2: kapayun kulan
0: tunyuk semangat di simapi pun sayung sana nampi dateng pembagi salira. Galayan yang akan simah pangabaktos kahunyum panjenengan Gusti Prabu. Puja stuti sampean diterima sayung. Atur nuhun ngeran. Kalih nati etak naon. Tina naon rupiah kalapatan muga agung sewa cukup lumur jemar hapun tena anu katedak Gusti Prabu. Saling maklum sayung serana nuhun ngeran
2: nuhun kelan
0: atu salajeng na yeta ya pikir saya naon purwa salira kersani malan
2: dah sobi
0: bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasyangakin Gusti Prabu tuba. Nah maka nanyakin anjen maka jeng naon purwa dihaturanan lingih ku kaulah.

0: ngalawan anak sayu naon dan kirku kaula.
1: Laras Gusti, laras.
2: Api tenyaho.
0: Nah, anjen api-api tenyaho atawa mung nyaho.
1: Sanes pilih we. Baralun anu kasuhun hampura nu ditedak weninggalih nu kapamri. Dina danget ayeuna sanes jisim abdi teu apa, sanes teu terang nanging. Dalah dikumaha Gusti? Weduk ayah di ratu, gagah ayah di menak. Jisim abdi salaku bawahan, moa bade ngijing sila bengkok sinema. Moa bahakan atini malan salira ngeran salira narepati di iye nagri raja di iye nagara. Abdi-abdi Gusti iye nagri hamba-hamba rahayat iye nagara anu wajib di kaulaan ku kaula. Make jeung teu aya anu sahuluan kirang kumaha jisim abdi ngaran paralun paralun.
3: Leres.
1: Sanaos panginten teu acan maksimal karaosna ku salira nanging ceuk rarasaan kaula mah kaula teh toh pati jiwa raga heh nyawa dipalar teh nya eta kabagjaan salira khususna umumna ieu nagara Alengka Dwirja.
3: Duh. Semohon atau
1: siang sarang wengi di sim abdi teu weleh
3: ya bulan
1: bijian teu weleh di sim abdi mujas medi kahyang widi mujrabrata kahyang mahasukma sangkan salira aya dina kaunggulan dina waktu ayeuna
3: laras
1: Gusti sayung kaula Gusti
0: naha beki dieu teh cinta sayung sanajan teu dibere dahar sanajan teu dahar tempo ku anjeun sayung eta cinta beki dieu teh beki geulis
3: ah beki seksi itu
0: asa leuwih cahayaan pati peureum kadeuleupeun tak karasa

0: sayung. Cik pangreang kendukun alu lepus sayung. Sugan ayak. Sugan ayak dukun anu lepus paraji anu mat. Paranormal anu luar biasa sayung.
1: Jangan menyanu halus gitu.
2: Eta ge parantos jisim abdi ka dukun anu kakonjara.
0: Saha?
2: Namina teh Ageplas.
1: Salah eta.
0: Agus Deplas.
2: Sumuhun.
0: Kuma.
2: Ngan datang borong boboh batu dan main lagi can kawin.
1: Main lagi can payo, teteh.
2: Ngadun gak gebre tu janing.
1: Kadun nginek ni saya nama.
2: Lemun kana nginek anjing dan nama.
0: Alus.
2: Ah, eleh wetra.
1: Kalaut.
2: Barantos kamana-mana pan uninga ku anjing Gusti Prabu. Baraji anu sakti temati dukun anu lepus temetu paranormal pon kitu deta aya nu mangap mulia sadayana oge jiga aya benteng Takeshi anu ngabentengan Ibu Shinta anu kiwari
0: padahal kakurang aing naon.
2: Teu aya salira mah teu aya kakirang Gusti. Teu aya cawadeun estu ning sampurna. Sampurna salira mah raja ongko gagah ongko. Harta bana buru di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit. Loba ketan loba keton. Sok.
1: Kan sakadah dirumpun.
2: Dibandingkan sarang sirama mah sakumaha duparantos disaurkeun ku salira neme. Yen sirama mah raja anu sangsara, raja anu teboga nagara. Raja blangsak.
0: Lamun kakasepan cing kakasepan. Eh.
2: Tebih atuh. Tebi salira mah upami dipanayakan mah salira mah lah percis tukang rebab gitu dah. Iya.
0: Tukang rebab,
2: tukang rebab anu neme nikah kamari cep ekek tukang rebab di. Iya. Cahayaan ayeuna mah geuning. Kitu Gusti. Kedah kumaha atuh ceuk sangem jisim abdi oge abdi parantos beak dengkak Gusti.
1: Dah leres ulah.
2: Ceuk bohongna hulu dijen suku, suku dijen hulu jisim abdi kango kabagjaan salira supaya Ibu Shinta kersa ka salira. Nah ladang ngadak de kumaha atuh da kedah kieu.
1: Antenang ulah.
3: Ya atuh tas.
0: Nepi kadep poe ieu eta Shinta teu daek ka kaula.
1: Tah, nolak mentah-mentah.
0: Padahal aing kurang kumaha bro-broan aing ka Shinta.
1: Oh, kuota oge tara kurang.
0: Hayang di mas kawinan ku uluna si Rama jeung si Laksmana ngabelaan aing neukeut anak aing si Karnada jeung si Karnadi.
1: Oh, belaan kitu eta.
0: Disihir jadi sirah Rama jeung Laksmana tapi geuning ditolak wae geus beak dengkak aing
1: geus beak pengorbanan itu ya kulah
0: pengorbanan aing nepi ka mana-mana
4: geus puisi
2: iya
1: geus ceurik mah
0: geus ceurik mah hareupeunana geus deku deku sujud hareupeun Shinta tetep Shinta teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan. Nepi ka ayeuna nyawa sorangan nagara diambang kaancuran aing. Heh. Kamari cikeneh sarpakinaka maot sayung
2: leres.
0: Oge paman prahasta oge sarua maot.
1: Sumuhun eta.
2: Aing kudu kumaha dina waktu aya.

0: Cahade ya tu Gusti ayeuna nu kedah majeng ka Medan Danalaga.
1: Sobi kulan.
0: Parantos saha-saha geuning daya nu mampu
1: para satria.
0: Tinggal hiji deui kasempetan atawa harepan aing.
1: Saha?
0: Adi aing si Kumbakarna.
1: Duh eta kulan.
0: Anu kiwari keur dihudangkeun ku si Indrajit.
2: Cinta.
0: Si Kumbakarna pagaweanna ngan molor. Sataun teh dua kali hudangna.
1: Duh.
0: Bari jeung nyatuna hampir ngabeakeun puluhan miliar. Sakali hudang ngabeakeun puluhan miliar, matak pantes si Kumbakarna molor saumur-umur.
1: Duh.
0: Dalamun hudang si Kumbakarna di ieu nagara beak hakadeun ku si Kumbakarna.
1: Nya atuh. Hudangna teh aya kuludug
0: we. Geus seubeuh molor deui.
3: Kitu
0: jeung kitu adi aing molor wae.
1: Leres.
0: Tak ayeuna keur dihudangkeun ku si Indrajit cenah milu perang nyata ngalawan urang-urang Kiskena si Rama anu dibantuan ku urang-urang Kiskena.
1: Ojanten ayeuna teh tuang putra teh nuju ngagugahkeun tuang rayi.
0: Bener. Di panglembur gangsa.
1: Oh sae mangga.
0: Lir bener.
1: Doh.
0: Barang nuju impal wasana di luar Surakambal Hambalan uningakeun putra mahkota Raden Indrajit di alun-alun di beberiknya taku pamanaku anyin Kumbakarna.
4: Pedah ya Kumbakarna sesah digugah kenangna atuh ya Indrajit ngagugah kenangna teh nyata nyabut bulu bitisna ieu Kumbakarna.
0: Anu tungtungna ieu Kumbakarna benu barang ningali Indrajit nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan lajeng dibeberik bakal diperdaya. Allah tidak batur. Putra mahkota dibeberik bukan mahkota.
5: Mahkota dibeberik.
1: Aya naon?
6: Raden Nyumputu.
1: Putra aya naon hei para badega?
5: Putra mahkota dibeberik Gusti.
0: Putra mahkota dibeberik ku Prabuku Arya Kumbakarna. Aduh
1: Gusti Prabu naon ngeningakeun tuang putra Pangeran Indrajit nyata dibeberik ku pamanah ku
0: anya. Mundur hayu hayu.

0: semah tahnyu panjenengan Raka Prabu. Nuhun Nyai Lingih Nyai. Mana si Indrajit? Ke antosan-antosan kasep kadiana.
1: Bagja Rayi Kumbakarna diakan.
0: Kang. Damang Kang. Ayah Ibar.
1: Naon Yadi?
0: Jika manakeun si Indrajit?
2: Kemana si Pedekong?
1: Maksudna
0: si Indrajit kemana?
2: Buntangol.
1: Naon?
0: Campelak teh budak teh.
1: Campelak naon?
0: Ngadudut puluh bitis kang.
1: Saha
0: si Indrajit?
1: Bah! Kurang ajar budak durhaka.
2: Wah, campelak.
0: Api-api. Ya. Sinetron. Sidik dititah ku bubuyutna.
2: Halus kan drama.
0: Halus actingna mah. Model Abang Jagung gitu halus actingna mah.
1: Kurang ajar.
0: Tos, linggih.

0: buta samuka pega sakalangkung kasumpingan ingkang rai Arya Kumbakarna.
1: Duh, lami-lamingan dikakwa daling lisan mekaten pengandikanipun. Aik!

0: ngantos aya di karaton.
1: Bab jabarina sugema kaula Kumbakarna dina waktu ayeuna duhi.
0: Barina sugema kang dina waktos ayeuna kaula.
1: Tiasa patepang sareng salira akang. Kumaha salila damang kang? Aya hibar Kumbakarna.
0: Nuhun nuhun kang, aya hibar make ari si Indrajit kamana?
2: Tah,

0: Aya meureun ka jero.
1: Sampelak teu wewelek teh.
2: Dendam ke Sumat di maya.
1: Teu sopan. Teu nikmat-nikmat sare ngimpi kaula teh. Mangkani ngimpi teh keur ngeunah. Ngimpi keur ngusup meunang badot.
2: Ya eta.
1: Biasana lamun ngimpi meunang lauk emas atawa meunang badot teh sok meunang milik.
2: Biasana mah kitu tateh.
1: Ari dina impian teh suku digegel ku sireum kararange.
2: Tah.
1: Ari heg teh pasudang bulu bitis dicabut ku si Indrajit.
2: Alah, aingan.
1: Nya eta budak meni eueuh rasa kasopanan kanu jadi kolot. Padahal kurang kumaha ngahudangkeun mah heuh keleketek katudang pasuku.
3: Nya.
1: Kumaha we carana neangan anu sopan? Hayu dicabut bulu bitis mah sarua we atuh eta teh sopan ngaranana Akang di. Dititah ku Akang henteu. Ngan dititah ngahudangkeun mah rumah sa Akang. Ngan dititah ngadudut bulu bitis Akang teu ke rumah sa.
2: Dah.
3: Kreatif manehna.
1: Kreatif pemeureun si Indrajitna.
2: Ide-ideuna.
1: Lain kreatif teh sopan dite. Campelak ngaranana. Untung bulu bitis lain budul nu lain. Bulu naon? Bulu kelek.
3: Bulu kamasan.
1: Iya.
2: Bulu beuk.
1: Ke ieu teh Kang. Moal pati-pati akan ngahudangkeun jisim abdi upami teu aya pucuk tigira.
2: Laras.
1: Utawi upami teu aya maksud jeung tujuan naon maksud akang ieu teh purwa salira akang nyaeta ngahudangkeun kaula ngalangkungan tuang putra Indrajit.
2: Sobi.
4: Kumbakarna
1: akang
4: tingali kerajaan Rayi belah kulon.
3: Acak-acakan.
1: Kerajaan nepi ka acak-acakan kitu. Para prajurit loba eueuh, para tamtama loba teu aya.

0: kekeke kang sakedah naon
1: sobi kulat
0: sidik ya ti adi teta taditis dina amek timul tanda tanya dina hati tenaha ya karanton teh muni asa sepi sepi teh
1: ya acak-acakan deh
0: asa suwung daya pamingkang daya dangiang pangempamengkang daya dangiang ke yete kamana esi nanulain para tamtama
2: kamari sarpakinaka maut rayi saha sarpakinaka geus maut
0: numur beng alam
1: marukan kulan
0: sarpakinaka maut bener gering sanes
1: corona
0: ke gering kunaon aya nu maehan ai daek sameledok salianti sarpakina ka pamanurang paman prahasta ge maot paman prahasta paman patih maot bener usaha kubalat-balat sirama ke naha jeung sirama bila mangsa rai sarete ieu teh akan teh perang jeung urang-urang Kiskena nyaeta balad-balad sirama anu dibantuan ku Raja Kiskena Prabu Sugriwa.
1: Leres kulan.
0: Hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab.
1: Leres.
0: Moal aya hasep lamun eueuh seuneu. Ayeuna akan perang bebeakan kita gara-gara naon?
2: Dewi Sinta rai
0: Sinta
2: bener
0: Ari Sinta teh
2: pamajikanana Rama apan kungsi dipaling ku akang nepi ka ayeuna
0: numur beng alam
1: eta
3: asa diresotkeun
0: teh ieu teh gara-gara Sinta teh ha istri anu dipaling ku akang bener Allah Gusti nu agung numur beng alam akang nanaonan ieu teh
1: nang malik di sigarok
0: da akang bogoh lain urusan bogoh ari bogoh mah eta takdir ngalamun urang ka awewe nyampeurkeun eta pilihan urang tak ieu meureun urang di dedasaran ku kaiman dan jeung ku katakwaan teh pikeun boga pamilih mana hak urang mana hak mulian da dewasa meureun akang oge punten nyeparaleun anu kasuhun hampura anu diteda weuning galih nu kapamrih akang
1: leres eta
3: dewasa hidup tetas
2: katuruk-turuk si Gunawan belok ka musuh
0: saha
2: adi urang si Gunawan si bungsu belok ka musuh
0: si Gunawan belok bener
2: tasi jahat
0: jadi pengkhianat bangsa si Gunawan Gusti numur beng alam kang mengpeng sangu can jadi bubur
1: laras
0: mengpeng aya kene kasempetan
1: eta kulan
0: sapanjang urang ngalakukeun kasalahan pangeran maha hampura
1: maha sagalana
0: maha dina sagalanakeun kang upami kitu mah mengpeng can awut-awutan pisan wayahna kang da teu aya deui jalan kaluarna lintang ti eta Dewi Sinta kedah dipulangkeun di karama
1: duh pasikeun kulan
0: pasikeun sok akang geura sumolono ka itu atuh akang alimkeun adi
1: jajapna mah
0: keun adi nu bakal mikeun mah ka itu bari rek mentah hampura ka sirama da yakin anjeunna teh manusia anu ngabogaan rasa pri kamanusiaan pasti anjeunna bakal ngahampura upami akang nya eta dina waktos ayeuna aya babalik pikir mudah-mudahan eta Sinta dipulangkeun di karama
1: duh sae kulan
0: sumolono ka itu kang keun abdi sawios jisim abdi nu ka itu na mah kang
1: keun we ku entang lah
0: bakal leah kang bakal leah asal akang ka itu jeung jisim abdi yuk urang pentah hampurana ari Sinta can dikukumaha
1: cik manawi
0: boro-boro ditabak kecan pernah tuh komo gitu
1: ditok rek noong kapan ngewae
0: can disetik acan Bisi bisi mah. Tah upami kitu Kang Yuk yang kaula. Kade Kang. Ieu teh nungtun Raja Wisuna sakalusami akang teh musik-musik ulah mani ngahudangkeun macan turu.
1: Leres ulah.
0: Wayahna Kang Sumolono kaitu. Wayahna.
4: Hapsikrap purna dewa.

0: Lain kudu akang nu kudu diajak kulut mah tapi urang-urang kiskena rayi. Hampura akang rayi.
1: Dah.
0: Umur beng alam. Minyak ropot iya bulu aing gendengnya lancik aing nyebut hampura.
1: Segoreng-goreng.
0: Mimiti inget tapi kayu nacan pernah ngadenge lancik aing nyebut hampura. Umur beng alam. Nuhun Gusti. Ina segala kejadian tegening aya kanikmatan nu luar biasa. Nikmat kang ngadenge akang nyebut hampura.
1: Reg-reg.
0: Hampura akang rayi sami-sami. Ya memangnya yang di aka yang di ayi rek mela nagara jeung bangsa.
1: Leres.
0: Janji adi rek ngabelaan nagara jeung bangsa toh pati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kaslametan jeung kamerdekaan nagara alengka duirja engkeu kang upami kitu mah
1: satria
2: bela nagara masih
0: ila waktos ayeuna di SIM abdi ge hapunten parantos ngunghak campelakan nu jadi lanceuk
1: leres kulan
0: kudu kieu jalana meureun kang ngan hampura kang hampura ieu mah hampura naon
1: kumaha
0: sakali deui ieu mah hampura paralun anu kasuhun hampura anu diteda ninggalih nu ka pamri
1: cek kumaha kulan
0: tadi init ka medan perang lumampah ka medan perang hapunten kang rek ngabela nagara jeung bangsa
1: leres
0: lain ngabelaan heuh geudah diakui we ku akang da ieu teh salah hampura kang teu nanaon teu nanaon nyi nu penting rayi perang nu penting rayi perang paehan sirama bawa huluna ka di rayi geus maehan adi urang nya eta si sarpakina ka jeung paman Prahatih Prahasta geura bawa huluna si Rama jeung si Laksmana sakalian jeung adi urang si Gunawan beakeun konaran ku si Ayeuna Hai kangaranan perang kang kabeh jadi algojo
1: semuhun
0: jadi paehan bakal maehan
1: dian
0: meureunan aya aturan perang di mamanage upami geus taluk mah meureunan teu bisa kukumaha da urang kauger ku aturan
1: leres
0: ngan sakali deui kang bagja bagja kang naon
1: kumaha kulan
0: nguping akang tadi meninong toreng keneh menta hampura ka adi meni genah kang molongpong asa harampang awak teh kang meni genah ka kuping na buji SIM abdi numur beng alam
1: bunga kulan
0: dina sagala kajadian anu karasa perih teh geningan aya hikmah anu luar biasa nuhun numur beng ala lanceuk kaula sanaos hapunten sanaos kieu oge geningan bisa nyebut hampura nuhun kakang prabu nuhun kakang rahwana nuhun kakang dasamuka
1: bagja
0: sami-sami kang heug kaula bakal lumampah ka medan perang dina waktos ayeuna kang nanging pinoana we da bubuhan akang lanceuk kaula mudah-mudahan kaula init ka medan perang lumampah ka medan perang teh ditetepkeun aya dina rahmat jeung pitulung pangeran kang.
1: Iya, mudah-mudahan rayi. Jig didoakeun ku akang.
0: Nuhun kang. Dan saacana adi teh hayang nguap lingkung heula.
1: Doh.
0: Hayang neuteup bari jeung geugeut ka akang hayang neuteup seube. Bilih ieu mah bilih adi balik ngaran da dipangperangan mah teu apa
1: leres
0: geus ditekadan geus diridokeun jiwa raga kaula demi kapentingan nagara jeung bangsa ngan sakali deui kang kaula hayang sesonoan heula jeung akang hayang huap lingkung
1: ya beres disayogikeun ku akang dahareun-dahareun anu ngararena opor gajah opor banteng jeung sajaban
0: sayogi cai mangga mangga nuhun kang inget keneh baheula dieu karaton teh urang teh bara kecerakan Ya Kang. Hayang deui hayang dihuapan adi teh jiga Akang baheula ngahuapan adi baheula geuning.
3: Alah nya.
0: Ngahuapan kueh cuhcur.
3: Alah. Ngaletakan gulali ning eta.
0: Ngaletakan gulali ning harita teh.
3: Nya kelar
0: gulalina teh. Bentukna teh bentuk hayam ditiup tadi sada geuningan. Lah ya, salawe perak hargana baheula. Nya mangga mangga Kang upami kitu carana mah adi hayang huap lingkung heula ngan sate acana di sima bige panginten bade widi we. Nya eta kapun bojo di parlebur gangsa di sima bi ka anak-anak kaula meureunan Kakang Prabu. Iya, hayu rayi urang huap lingkung jeung Kakang Saeb.

0: wa bi rahmatillah bi idnillah. Duh. Kalayan widi mantena kaula bakal lumampah ka medan danalaga.
1: Leres.
0: Ngan kaula muarek ngabela kamurkaan jeung kabiadabanna lanceuk kaula tapi kaula rek ngabela nagara jeung bangsa anu kiwar diancam kaancuran nyata ku urang-urang Kiskendang. Syariatna hakikatna mah kaula teh ngalawan dasa muka keneh ieu teh.
1: Dah, leres.
0: Tapi tenan naon Kang? Buruk-buruk papan jati.
1: Leres eta kulan.
0: Hade goreng di akang lanceuk kaula nuhun.
1: Semuhun.
0: Sakali deui syukur ka numur beng alam. Mudah-mudahan ku kaula ini tak ka medan perang teh bakal muka lawang hampura kangopun lanceuk.
1: Leres eta kulan.
0: Bari jeung kitu ge tadi geuning menta hampura sanajan sakitu oge meuni geus asa dibere nagara aing leuwih ti kitu.
1: Leres eta.
0: Kaula rek lumampah ka medan danalaga
1: wilujeng kulan
0: rek ngabelaan nagara jeung bangsa. Mudah-mudahan jadi panuma kanggo nangtungna ibu pertiwi di ieu nagri.
1: Duh.
0: Lumampah aing.
1: Lajeng.
0: Iye ge. Bari kunyam-kunyem ieu Raden utawi Kumbakarna dina manahna merdih kana asina Gusti Munajat kana kersa nu kawasa.
1: Duh.
2: Ngalalempeng pangniatan supaya mulus banglus teu unguk kaliwan teu gedha kaanginan dina mangsa nying harepan urang-urang Kiskena nyata ngabela nagara jeung mangsa.
0: Lalu mampah yep Kumbakarna. Itu pilar karaton baheula inget aing jeung si Gunawan kucing sumput.
1: Dah nya duit kamu peuskeun pot di dinya.
0: Bari meupeuskeun pot kemang si Gunawan tuluy nyumput da sieun dicarekan.
1: Semohon eta.
0: Nepi ka sepat teu beungeutna teu boga Adi Gunawan sono Yi Gunawan akang
1: tangtos kulan.
0: Masih kene karasa eta ramona basa diakot baheula di dieu buruh bre.

0: itu kumaha gelar?
1: Ya kolam koi ayah kene.
0: Ayah.
1: Oh, itu koi nanya rampurkeun.
0: Alah.
1: Marukana rek maraban meureun aing.
0: Semohon eta. Bari cacalangapan.
1: Bari cacalangapan eta koi minta dahareun. Teng minta dahareun teng meureunan panungtungan hayang pangih jeung aing.
0: Duh, rupina kula.
1: Eta koi
0: semohon.
1: Maneh mangeuna koi paeh teh paeh wungkul tapi kaula masyajaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan.
0: Duh, semohon
1: anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng
0: eta ulah
1: tuh cing karo cepat ngegeboy kitu eta lauk koi gusti endah dada melan pangeran
0: semohon.

0: itu hayam pelung.
1: Olah, semuhun eta.
0: Tinggal kanang nawe wungku. Ingat kaula ngukut hayam pelung didinya. Ayo nama ewe hayam pelung nanti menang Asyep Rahmat tete. Si Mayang.
2: Si Mayang teh eta.
0: Resep ngadengi hayam pelung teh. Baceo gening ai burang teh itu syuk-syuk teh. Kagungan pangeran teh rupa-rupa deuleuh.
2: Semohon
0: matak pantes nikmat kami nu manak nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh dina surah Ar-Rahman.
2: Dah leres eta.
0: Nikmat kami nu manak nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh nemrak tapi oge. Numur beng ala
2: leres.
0: Mudah-mudahan bisa manca.

0: akarna sareng irahwana.
1: Duh,
0: huap lingkung estuning ponyok pisan.
1: Laras
0: bari macangkrama estuning katingalina antawes rayi jeneng raka Sukabunga.
1: Bagian
0: beres huap lingkung ia kumbakana langsung ngajug-jug para burgangsa.
1: Duh, pamit.
0: Mapaken sadayana sedanten wala dia bala tanta mahangkot buta hangkot buta.
1: Duh,
0: nangis sate acana sadayana diwawadianan supaya pangniatana narek ngabela negara jeung bangsa.
1: Leres.
0: Sadayana gilik pasukan tipan lebur gangsa. Topati jiwa raga he nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan ieu nagara Alengka Dwirja.
1: Duh,
0: anu kiwari diranjah syariatna ku pasukan wanara anu dipimpin ku Prabu Sugriwa.
1: Laras
0: ngabantosan si Rama anu bakal nyanak kaadilan wireh Ibu Sinta anu dipalingkus Rahwana.
1: Duh,
0: halumampah sadayana bari ngacung-ngacungkeun pakarang kaluhurna wiskeun Tegalarat Tegapati. Sadayana euyah-euyahan sajajalan kabangkitkeun kasemangetan anu luar biasa. Pikeun mekat cinta kalemah caina anu kiwari nujuli dilandah penjajahan.

0: pernikahan saketika sumangsa.
1: Iya nggih.
0: Alumampah sadayana pasukan ti nagara alengkanya tati wewengkon perlebur gangsa.
1: Duh.
0: Ngaleut ngeungkeuing ngapanaleut ngemat-ngematnya tang pinang. Mari jeung di wawadianan supaya tina mangsa bitotama atawis ngabela nagara jeung bangsa lain ngabela kabiadaban jeung kasarakahanna narep Prabu Dasamuka. Alumampah para denawa ngaleut ngeungkeuing ngapanaleut ngemat-ngematnya tang pinang.
2: Hei batur-batur aing.
0: Hayu urang pada-pada lumampah lur.
2: Mangga kulan.
0: Urang pada-pada lumampah nya eta ngajug-jug. Dah. Gunung Suela pikeun nangtukeun ieu kamardikaan nagara urang anu kiwari dijajah ku wangsa Wanara. Ulah aya nu tinggaleun euy.
2: Mangga kula.
0: Kala Oden
2: aya,
0: kala Boleng
2: hadir,
0: kala Lino
2: aya,
0: kala Adeng, kala Adi
2: teu ka kantor.
0: Kade kabeh

0: Ring perang, doh semuhun eta. Ngabelaan dunungan uing, lariak kumbakarna
1: semuhun saya.

0: na dunungan.
1: Duh, kumaha.
0: La bangkitkan kasemangatan kaula pikeun ngabela nagara jeung bangsa.
1: Duh,
0: yakin aing ngabela lain kabiadaban jeung kasarakahanana dasya muka.
1: Iya.
0: Da memang kitu deuleu.
1: Laras kulan.
0: Biadabna dasya muka, sarakahna dasya muka. Padahal awewe loba kene.
1: Seueur pagawe
0: hayang nu kumaha?
1: Padahal
0: pamajikanana 80 ponyul hiji.
1: Tukeun ning eta.
0: Rawana teh pamajikanana da teu seubeu-seubeu. Hiper kitunya dan semuka teh meureunnya.
1: Penting.
0: Heeh. Da main gabret wae deuleu ka awewe teh. Ngan hiji alus narawana teh kabeh awewena teh dikawin. Cinta mas teh dikawin teu wani noel-noel acan.
1: Teu wani heun.
0: Heeh. Tapi da tetep salah nyekot hak batur lin
1: tangtos.
0: Heeh. Sapanjang urang ngaganggu hak batur eta teh do
1: dosa
0: doraka.
1: Doraka.
0: Ya. Mata kade panayagan ulah nyokot hak batur.
2: Ulah.
0: Lamun aya kopi teh ulah dibenung.
2: Aya kopi kitu.
0: Lamun aya kopi teh ulah dipenet.
1: Orang tukang do.
0: Kade kudu walatra adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kadang-kadang nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar. Nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar.
1: Jang nyana.
0: Kadang-kadang balik ka imah teh pinuh ku kopi ning kantong teh.

0: tukang jeung molotot teh naon atuh ieu teh Ji?
1: Ari ngaranna lagu eta relatif seleratif.
0: Selera.
1: Kuing mah teresep lagu ieu mah.
0: Lah, na karesep teh naon karesep?
1: Teresep we aing.
0: Ai karesepna naon tah?
1: Tawing mah hayang ngalagu sorangan.
0: Oh,
1: meunang
0: teu ditabeuhan kitu.
1: Teu
0: ditabeuhan
1: kok. Ai ditabeuhan mah ditabeuhan kan aing mah munut lagu.
0: Oh, munut.
1: Ieu lagu teh dipunut nya eta ku Ibu Hajah Neng Wayang.
0: Walah, beres.
1: Sareng mamah euis, mamah iya, mamah nina, mamah las.
0: Ya.
1: Heeh.
0: Lagu naon sih?
1: Ha?
0: Lagu naon?
1: Tuturkeun nya aing.
0: Buleud lain.
1: Bah, mung buleud mah. Hayang pasagi aing. Hayang pasagi atawa segi tilu. Oh, meni rame dina TikTok nya nu kareur itu.
0: Heeh.
1: Kudu kreatif sagala rupa oge seleksi alam teh kade. Heeh. Sok ah, tuturkeun.

0: apa?
1: Nyata ji.
0: Jeng kantongna kalungkeun.
1: Loba duit ieu atuh.
0: Geun bae daeng loba duitnya.
1: Penghar.
0: Lanjut.

0: Saking negara alangkanya tadi wewengkon panglebur kangsa.
1: Dah, wajah pawan tening. Di Gunung Suela nyata tempat nak Prabu

kalau dipimpin ku Prabu Sugriwa, Prabu Wanara, Dayanana. Memang ya Prabu Rama, dibantosan ku Prabu Sugriwa, Raja Wanara, anu kiwari opati jiwaraga nyawa anu dipalar kasalmatannya eta ngarebutna Ibu Sinta tilengeuna I Prabu Dasamuka.

0: Briwa Raja Iskena.
1: Atuh ku ayana ieu bejet ti Gunawan Wibiksana.
2: Iye ge.
0: Nyata nu bakal majeng ka medan perang teh Kumbakarna. Pasukan Langkung seueur pasukan Langkung siap. Ringui dina tatangkalan Cingcarkroh kayanana. Lawan nara dipimpin ku panglima angkatan tertinggi nyata Anoman Perbantarasuta.
2: Duh,
0: kairing Anggada oge sadayana semata. Wanara para doram tamtama wanara Surili Monyet. Lutung Siamang orang utan oa
3: Surili
0: jeung sajabana.
1: Bukun tayangan lulun satan tinadahan katangka nyerah tangka katangan ringui ingin kaayana na iya Gunung Suela.
0: Kuayana para wanara kiwari bakan siap sayogi nying harapan Kumbakarna nu bakan nying harapan Prabu Rama.
1: Halu mampah para wanara sadayana anu dikeprakan ku Raden Anoman. Halu mampah tina geningane pun rengkong buyut alatnya.

0: saha kulan?
1: Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung taun.
2: Duh, semohon kulan.
1: Sok mineng ka Bandungan.
2: Kumaha teh?
1: Sanajan manusia ngalamun selaput umur kahayang patema-tema karap hanteureureureun.
2: Semohon.
1: Angin kadar tinu kawasan megah ka sorang jeung karanapan Kanjeng.
2: Semohon kulan.
1: Saperti anu karanapan ku kaula saperakan sa Kanjeng.
2: Duh, na kumaha kulan?
1: Dimimiti jajab sirama milarian Ibu Sinta nepi ka kaula jadi duta ka Alengkat Wirja nepi ka diduruk Alengkat Wirja ku kaula.
2: Duh, eta
1: teu onget-onget eta kayakinan si Dasamuka.
2: Duh, laras kulan.
1: Nepi ka teu regrog-regrog mun istiqomah tina kaimanan.
2: Dah laras.
1: Pageuh na tina kaimanan imam mereka daweng leuwih ti batu deuleuh.
2: Dah saraka.
1: Nepi ka teu diwikuri teh Bu Sinta. Sakitu dulur-dulur anu geus kalalancur baraya geus bararaya anakna ge pada musnah.
2: Dah laras.
1: Tapi eta rahwana teu unggut kalinduan teu gada kaanginan. Oyon keras beuheung miyuni bagong. Paingan diharamkeun bagong teu da kitu ning keras beuheung.
2: Eta ulah.
1: Nepi ka noyot teu ngadenge aturan, teu ngadenge naon-naon, teu ngadenge papatah nu tungtungna. Asa aing uyah kidul. Asa aing panggagahna, asa aing pangjagona. Kumawasa di alam dunya marukana moal meureun. Moa benang ku apes. Sabab makhluk pasti benang ku apes.
2: Semohon kulan.
1: Para wanara. Anggara. Kaula. Kedia anggara. Saibangan.

0: dua leres satu.
1: Ya panatos hiji.
2: Yes, bulet.
1: Bulet. Yen bakal nying harapan Kumbakarna teh. Waman Prabu. Sugriwa. Gua Prabu Sugriwa. Iya ima lamun. Yakin lamun kaula ngalawan si Kumbakarna 5 menit beset koi.
2: Asli
1: mau dua korokan nih. Ngelawan si Kumbakarna mua banyak tilu giga.
2: Irit.
1: Paket hemat. Ya kau lagi gitu. Is, bisa.
2: Bisa. Paket sembako we sugesti.
1: Anoman malamun ngaduruk. Karaton percaya.
2: Atau ngaduruk kios.
1: Lamun ngaduru karaton atau ngababon percaya. Anuman mah karena atahan percaya.
2: Oh, atahanana ya mah.
3: Karena kerajinan.
1: Pot.
4: Abdi.
1: Dawala.
5: Abdi.
1: Abdi.
2: Sabar kan itu.
5: Ya.
2: Kang. Sono kakang. Mah kang.
5: Geus eueuh nu nyangka aing jelema. Lahiji jeung monyet.
2: Da kumaha jeung kumaha gaul atuh.
5: Cing horeng jelema mah kumaha gaul nya. Iya. Gaul jeung monyet disangka monyet. Gaul jeung ustad aing disangka ustad.
2: Iya atuh.
5: Gaul jeung budayawan disangka budayawan aing. Gabung jeung pemancing disangka aing teh kroto.
2: Disangka deho anjir. Disangka SM.
5: Gabung jeung tukang lang layangan disangka aing teh gelasan. Jeung paiki.
3: Gabung jeung penyanyi dangdut.
5: Gabung jeung penyanyi dangdut diongkrot, diontrok kunu kolot. Kumaha digaul deuleuh
2: tamculametan atuh
5: gaul jeung polisi disangka bangsat aing leuh heuh da polisi make saragam aing teu
2: kabeungeutan ku akang mah
5: teu kabeungeutan mun aing jadi polisi leuh heuh aya Jepang borogol buguh aya ka bangsat aing leuh heuh jang
2: kang
5: luar biasa dileu monyet teh kompakna aya nepi ka sungkan bibilasan teh ieu monyet ngabilas sirama padahal dulur lain baraya lain
2: semohon
5: da kahadean mah kitu deuleuh
2: leres kang
5: celik putih celak herang kahadean mah geuningan
2: semohon
5: teu jaga-jaga teuing di dunya ge diwales deuleunya
2: eta kang
5: heeh beuki yakin kana kaagungan pangeran aing katerangan wa may ya'mal miskala darratin ghairu yara Wama ya'mal miskora darotin saroyaroh sanajan sagede sasaka sasawi boh kahadean boh kagorengan pasti aya balitunganana
2: aya akang nya sing yakin
5: meneng jeung Bapak Haji Tarya yang jadi apa kana kadarieu teh
2: eta
5: namahan ilmu jeung Bapak Haji Tarya kiai
2: teh beres atuh
5: kiai tapi resep kana seni
2: bagja
5: alhamdulillah barokallah ada jelema mah moal leupas dina seni lin

0: Bot.
1: Dan
0: ari papa maneh ka mana?
1: Eh,
0: papa maneh ka mana?
1: Aya.
0: Papa maneh ka mana?
1: Oh, aya urang. Pun bapa menuju ieu we sila ditu bari nyeungeut menyan.
0: Bari nyeungeut menyan.
1: Lan,
0: bari nyeungeut menyan.
1: Naon cenah?
0: Bari nyeungeut menyan.
1: Oh, sumuhun.
2: Kumaha ceuli teh?
1: Sumuhun, bari nyeungeut menyan, Bro.
2: Sesa dioperasi, sesa.
0: Bari nyeungeut menyan teh bidah, teh.
1: Heh?
0: Nyeungeut menyan teh bidah.
1: Lan,
2: coba.
0: Nyeungeut menyan teh bidah, cenah.
1: Itu di mana nyeungeut menyan bidah? Mun menyan digares tadi dahar bidah. Ai di beuleum apan beuleum mun menyan mada seungit.
0: Oh, eta teh bau jurik.
1: Lan
0: eta teh bau jurik.
1: Lah jeuh.
0: Eta teh bau jurik.
1: Bau jurik. Hor. Menyan teh bau jurik.
0: Heeh.
1: Naon jeuh?
0: Heeh.
1: Bau jurik menyan teh.
0: Heeh.
1: Ari anggada tos menak jeung jurik.
0: Acan.
1: Anjeuna
0: acan.
1: Tuh. Ajing jurik na tepangi ai bauna apa? Kumaha ieu teh?
0: Diuk.
1: Lan,
0: diuk.
1: Naon cenah?
0: Heeh. Dahar acan.
1: Oh, teu acan.
0: Naon ieu sia?
1: Naon?
0: Diuk.
1: Oh, saya bulan.
3: Diuk bari dahar.
1: Kolotot wae diagor wae geura. Teu nyahoeun mun aing geu. Anak banser aing geu. Urang mah takolan heula teu asbog teh.
3: Siang

0: lain bulu anuman maka ngeplak ke bodas dia kan mo
1: terawat
0: alai kumonya teluk bulu nanti sengit berseka monyet
1: masih deplas kuluh
0: kaya aing sirah teko tomean itu lu
1: gaul aja si deplas itu dah
0: ya hari monyet bodas ayo si Dani hidung itu bodas bodas
1: hidung gimana set
0: lain yang
1: makan
0: kompak lah monyet mula biasa tapi gak bangun tamakan dulu tamakan
1: ya kan
0: di India ke Sri Lanka ke bayang kemana
1: boloh
0: gak bangun tamakan laut di tamak dulu tapi karek dong di tengah omak segitu gede menang monyet itu dulu
1: hebat ya kan
0: hebat monyet ada segitu kemana ada monyet pada bukis men ya. Nah, naon, dia siap.

0: jalan nama jangkung gede teh jelema teh.
1: Iya bro.
0: Jangkung gede raksasa.
1: Oh. Raksasa.
0: Nya.
1: Eta maneh wanika kumakana?
0: Si bee. Tah. Lamun diidinan mah da moatil korokan atuh kukuring.
1: Kumakana?
0: Nya. Apa karena kelemahanana kuring mah?
2: Iya. Apa
1: karena kelemahanana?
0: Cumuhun.
1: Bot. Bot. Eta ditanya.
3: Kulah kok tadi?
1: Oh.
0: Naon?
1: Ai maneh wanika kumakana?
0: Lan
1: wanik aku bakarna.
0: Ula naon? Naon cenah? Wanik aku bakarna.
3: Oh, wanik, wanik.
2: Oh, wanik we sieu mah.
1: Wah, gede wadul sieu mah. Lan gede wadul. Lan gede wadul.
0: Ula gede wadul. Ai sia kumaha culit teh? Anu jauh kuring ngalaunan ka denge.
3: Ai masalah tarikna tak rusuh nang ngomongna aing mah. Aing mah teu bisa rusuh jelema na.
2: Kalem,
3: kalem. Ya. Namun dina paneagan mah tukang gamang aing kalem we.
2: Setengah jam dateng opas kawarkop.

0: Idinan malah ku kaulas ku bakar leuweuh. Tah. Bikeun kaangkada. Lamun ieu mah lamun diparengkeun, bejakeunlah da anjeun mah Kakang Anoman mah deukeut ka sila mah. Saurkeun ka sila mah bejakeun anu bakanjing hareupan nya eta kumbakarna mah iwati kaula anggada.
1: Apa nya teh parantos disaku disapukeun ku sadayana. Hasil gempungan oge utusan si Rama nu kedah nying harepan kumbakarna teh nya eta Prabu Sugriwa.
0: Nya imah lamun atawa bejakeun ka Paman Sugriwa.
2: Lah, mata.
0: Lamun teh sanggup bikin ka kaula. Ha? Ya teu tiasa dah si gembungan, si gembungan, gembungan bisa dieukeun. Ngenes aing.
3: Can puas ye.
0: Can puas rasaning ati aing gara-gara si Rahwana nepi ka bebeakan aing. Wanara nepi ka awut-awutan gara-gara si Rahwana.
2: Canten kaya ieu.
0: Pikir. Naon sih?
4: Weh, naon ieu teh?
0: Bejebian aing.
4: Cenah sia jebian abdi mah jebit teh tadina.
0: Bangsat sia.
2: Cemeng tadina ge atuh.
0: Tuh tinggali adi sia palem eta bo.
2: Oh, eta mah tuh.
0: Pikeun kai.
4: Teureugeus anggada mah euy. Da ieu teh saingan wae jeung Anoman teh saingan wae hayo. Heeh. Anoman meuli iPhone, meuli manehna. Heeh, muka elehkeun. Anoman main PS, manehna main dadu. Iyong urang kurawa.
1: Eus jauh-jauh mah teh.
2: Mana wae karep sih?
4: Ka mana wae karep sih di can aya kurawa jeung panah. Ah, si eta mah tong dibawaan deui riweuh. Heeh. Heeh, da palon di jalan. Mau karep sorangan hirupna teh?
2: Dicarekan si eta mah ku pepa di pusat.
4: Anoman ngapung manehna naik datang ka kalapa jeung tidak kalapa teh kahanap. Yang bisa ngapung. Eh, teuing mah pasirik-sirik we.
5: Anoman dipaksin si eta
4: mun. Anoman dipaksin manehna disuntik. Mung eleh anoman imah. Lamun catur, mun dicatur disak teh disak deui. Anoman tinggal huleng we. kasih mah urang.
0: Tak itu bejakeun teu tiasa. Ieu parantos hiji kaputusan tidak mah. Tah nah. Padahal mah geus aing ka siluana. Janji aing rek numpur deuskeun turunan-turunan si Rahwana nepi kana akar-akarna ku aing. Teu sudi rasaning atis teu suka rasaning rasa. Lamun aing sangat babat turunan-turunan si Rahwana aing.
1: Percantan-percantan.
0: Iya, itu. Wir bendra.
1: Iya, ge.
6: Barang nu join ni impawe sana. Di katepihan parantos rentang-rentang Kumbakarna kairing sedanten ulah dia balah tamtam hakut buta, hakut buta.
1: Ya.
6: Atuh ingeung kana ya anana dieu. Gunung Suela rengui monyet cingjarit kayarana.
0: Alah tidak. Aya naon agana? Jigana. Kumbakarna geus deukeut. Ya, lamun kitu kaula bakal jam sae mangga. Ayo.
2: Wah, Kang.
4: Wah, bener euy Anoman.
2: Oh, kakebel
4: jago Anoman mah.
0: Ha?
4: Lain eta Anoman jago.
0: Tuluy. Lamun Anoman jago kumaha?
4: Ah, henteu, henteu.
7: Moaya imbanganana.
4: Moaya imbanganana, Anoman mah jeung bisa ngapung. Ari Anggada bisa ngapung.
0: Don.
4: Ari Anggada bisa ngapung.
0: Teu ngapung ge nyatu keneh aing.
4: Ari jelema keur pasea tong disunutan wae.
2: Sidik situasi keur kieu.
4: Sidik situasi keur kitu dipanasan wae, baduli teuing. Lain euy pikasireun. Hayang geuna bisa ngapung, ka aing melotot.
1: tengah punggeng nyatu kan eh.
4: Alah gitu kade tegum bakaran telen enteng-enteng guys siapnya rek bejakan ke bapak ya, alah jang luar biasa dile
2: maka
4: ngebela negara jeng bangsa buah ti pihak udah syamuka buah ti pihak kis kena tiba ti pihak sirame wunusungkan bibilasan kabeh getoh pati jiwa raga eh nyawa nu dipalar kaselamatan jeng kemerdekaan bangsa
2: eta
4: kang cek urang cek pihak rama kumbakarna musuh sote dan cek negara nama pahlawan dite oi nya
2: mohon
4: nganina pang perangan pan kudu ayeuna meunang jeng eleh lin dina pang perangan mah jadi algojo gabeh ge lamun teu dipaehan bakal maehan lamun maehan teu dipaehan maehan kitu
2: nya
4: nya ngan mudah-mudahan eh pang niatanana ulah tina ruhai dieu pang niatanana ulah tina hawa nafsu gemleng nyerek deleg dada teu aya di pangeran salian ti Allah. La ilaha illallah. Ya,
2: semohon.
4: Itu le. Sok. Geura balikeun deui pangniatan urang teh karena Allah, geura sumenerkeun tekad ucap lampah urang dina hukum-hukuman teuna supaya lempeng kaituna dileu. Nuju jalan siratal mustaqim teh mah nya. Heeh. Lamun hayang kana jalan anu lenteh lurus tur lempeng depan urang kudu tarekah teangan jalanna. Ulah ngadoa teh ngadoa teh cicing ngaihtiar henteu. Ya. Geus daha aing lapar mah kudu dahar urang teh lin. Heeh, nu maca kudu diusahakeun urang teh. Ulah nunggu-nunggu kajaiban urang teh nya.
2: Ihtiar wajib.
4: Da lain pangkat wali, lain pangkat nabi, urang mah nu maca urang mah kudu nabi oge pan wah leuwih ti urang ibadahna deuleu.
2: Ya, Kang.
4: Ya.
2: Semohon.
4: Cacat jungjunan urang mah anu sakitu dijamin. Dihapunten dosana dijamin ka sawarga tapi ulu luar biasa deuleuh
2: tarekahna eta mah
4: depi ka barareuh sampeanana teh balas netepan anjeunna tahajud urang mah boro-boro kitu dua rakaat geus asa diudag-udag nya ciri urang teh ieu teh rido jeung ikhlas teh eueuh
2: bener
4: nya
2: nya
4: Kang umatak yuk dina waktu ayeuna mah urang ikhlaskeun urang ridokeun pagawean urang teh dina ibadah teh ulah sumogol. Ya. Ya, supaya kepetik hasil ka ala buahna.
2: Ulah ngabuntut bangkong.
4: Ya.
2: Ya.
4: Ulah sumogol. Urang teh kudu neureuyeuh nikeureuh sanajan bari jeung pateh gunung bakal aya di sana peun memuncangan. Ya.
2: Leres.
4: Luar biasa anjir dulu euy padu hareupan leuh engjongjong teuing leuh.
2: Ya.
4: Wah hebat leuh. Kumbakarna ngabedega di wajin.
8: Pak, Yang.
4: Pidoan.

0: Itu monyet tapi karegreg gitu Gusti.
1: Wadah, siap-siap.
0: Ini tatangkalan sakitu ringwina lalu itu monyet.
1: Wadah.
0: Lamun digibrigen itu tatangkalan meren teraceleng itu monyet. Walu. Lain ribuan deh, ima ratusan ribu, puluhan ribu. Cacak monyet. Nyabela sirama, nyet. Ampura kaula ayeuna lain rek ngabasmi anjeun tapi kaula teh nyumponan janji kaula nyata supaya kaula ngabela lemah cai kaula ceuk anjeun kaula musuh tapi ceuk nagara kaula mah kaula teh kasebutna satria anu wajib ngabela jeung nagara jeung bangsa. Direretan ku aing Gunawan belah mana cicingna
1: eta dekat tinggal
0: pula direretan tika jauhan asya eweh ningali adi aing Gunawan wan tepungan heula akang wan sya acana akang beto tamat teh hayang pangi heula jeung Gunawan akang tesono wan nawan jadi musuh aing jeung jadi adi disangka gara-gara rahwana. Hai para pasukan, ayo keserang kepung wakul buaya wangap, ayo.

0: saha ngaran?
1: Ngaran aing Anggada.
0: Heh,
1: Anggada.
0: Kurang ajar Anggada semoda dina waktu ayeuna. Ngan cing inget aing datangna ka dieu lain ngabela rahwana tapi kaula teh ngabela. Siate?
1: Masia eh.
2: Kumasia we ah.
0: Duh, aing pohoa ini tadi teh naon dulungan teh aing di ngobrol teh teh ka perhatikeun. Nya, pokoknya mah aing lain ngabela rahwana we.
1: Ngabela saha maneh?
0: Geus ngabela mitoha aing. Kurang ajar di podaran sia monyet beureum.
1: Maju weh.
0: Si menit teras. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei, monyet ebel si

0: Wanara, monyet, lutung, atau wasurili?
1: Lutung.
0: Ngaran aing Anila. Ha? Anila. Nila Cirata atau Nila Jatiluhur ya? Kudu pukuh ya aing we pukuh halanya.
1: Ya Anilau, Anilau teh ya.
0: Ye teh Anila atau Andilau. Lamun Andilau marana pantas ya. Kurang ajar.
2: Mais.
0: Si goblok, monyet siapa?

sada saha sikit tuan. Ubat titik kaulah tehnya tadi negara. Astina orang sikit. Ding ya ayana gara Astina ai. Lah mana Astina teh?

0: Naon sia ye monyet bodas warnana lamun teu salah ngaran maneh Anoman Perbancana Suda.
1: Memang aing Anoman.
0: Ha?
1: Memang aing Anoman.
0: Ngaku-ngaku goblok sia. Ngaku-ngaku Anoman kurang ajar sia da aing ge wawuh jeung Anoman mah.
2: CS.
0: Anoman mah CS jeung aing. Heh. Sok nyen kenceh.
1: Eta mah Oman lain Anoman.
2: Anoman bijik, Anoman bijik
1: kita mah. Oman bijik kita mah.
0: Kurang ajar sia di podaran ku aing ye lamun maneh hayang nyaho Oman teh sia teh bapana teh sama aing nyaho. Sia teh monyet petani.
2: Naon?
1: Naon?
0: Ka mana teh monyet petani?
1: Naon atu?
0: Geuni eta mah mawa walu.
1: Lain walu ieu teh gada.
0: Ha?
1: Gada.
0: Oh gado. Meni dari beuh jeung aya naon jang?
2: Aduh,
0: aduh sikuh.

0: Mengi adi.
1: Nyaho aing Asma. Asma sanggeu hanya. Di podana ku aing.
2: Sokian salah sorangan sih teh.
3: Kurang ajar, saya jadi bingung kayaknya.

0: luar biasa leuy.
1: Akang.
0: Nyaan leuy.
1: Rongkah itu-itu.
0: Rongkah ieu ieu. Nyaan lain bantrak-bantrakeun leuy hebat leuy.
1: Kade akang.
0: Heh,
1: ha kade.
0: Kade naon? Heh. Hela. Hayang nyaho aing lah.
2: Ya. Oh, saha maneh ngaran Lur?
1: Ye, rereh, rerehan
0: goreng dawala.
2: Ha?
0: Dawala.
2: Yeah. Boga TikTok teu? Naon? Boga TikTok? Teu euweuh. Kampungan sia teu boga TikTok. Lamun boga HP follow nu aing, heh.
0: Masih awe,
2: modar sia we sok. Awas ya. Wuyuk.
0: Siapa tete nu maco?
1: Nada nu maco.
0: Nu maledok siapa tete?
1: Nu maledok.
0: Tung bebaledokan bisi kena kena kaca.
1: Tete nu maledok.
2: Wuyuk. Pek deh, pek deh.
1: Awan nu maledok.
2: Ulah babaledokan.
0: Lain babaledokan irung aing.
2: Jee. Manya irung nitas dasing.
0: Eh, tempo tu.
2: Hey. Tina nao tete irung tete jena
0: tina kai
2: tete sarwa jeng aing
0: kurang ajar si awas kaya
3: awas
2: baru kana benang dijejek nyadi tuar kwa yang tina nyap nyacek ayo yang macok kwa isya teh nyerok cok itu macok teh nangtung nangtung
0: mong ayang ngagoler
2: nangtung
0: aya ngagoler
2: bosen anyar ngagoler wae bosen nangtung
1: atuh
2: nengan pareasi seutik mah
0: moh aya ngagoler
2: eh nangtung teh
0: yaji nepi ka pusingeun jelema kadung gleucing sieu ya ieu urang ngajar ieu teh kudu pilih teh gleucing teh tapi na benet teh tapi na benet teh aji batak naon ngajedog di dieu setan. Kurang ajar. Ajik, ajik, ajik. Ngajedog di dieu. Iya beres. Kurang ajar. Sakompak keneh sia kitu beulah. Awas set dibobodoh ku aing sia. Eh, tawon ge. Awas. Apa? Eh, kisah mun si goblok deui.
2: Hai, ajik nak jadi ayam dulu mah siteh.
0: Bina-bina ting.
2: Ya ajik.
0: Iya. Ke mana biar?
2: Woi. Kurang ajar. Siak bangsat. Ke bina-bina ting. Kumaha lamun aing kieu. Ke bina-bina ting. Kalahkan nyong HP. Kumaha lamun aing kieu.
1: Nanti kumaha.
2: Dikitu gugurkeun aing sabaraha.

0: chete. Awasha kwai.
1: Washia kwati.
0: Yeah. Benang jadi chao trek lompat ke mana sia? Ayo, benang usik.
2: Lompat ke mana sia?
3: Edi dek maco.
0: Kepangi hoyong.
2: Ngalodok.
0: Dok, chao usik.
3: Dek maco deui.
0: Mereka nama kapangi ku hamba sahaya. Syok ya. Kabina-bina tei.
3: Dek kabur.
0: Mereka nama dikenyang di merin ku hamba sahaya.
2: Syok
0: ya.
3: Aduh dek kabur dei.
0: Mereka nama dikenyang di ku aing punya.
3: Ndu balik dei.
0: Bager jeng siya magiring eh.
2: Kumaha.
0: Nepi kadinya balik deh ke gituan ke tukang.
2: Mingin te.
0: Weh gila tempoh geranya gera. Njik. Geranya nepi kadinya balik deh geranya. Tan nepi kadinya balik deh gera.
2: Cikan.
0: Ya tului.

0: siya tukang tipu. Ongkoh magkikopaya tapi tukang tipu.
1: Naon siya teh teu mamawa kana pakaian.
0: Urang ngajar siya ongkoh magkikopaya tapi tarjumahan.
1: Nyaho ti mana aing tarjumahan?
0: Ning eueuh di masjid aing.
1: Ya dengengkeun masjid sia di mana aing demeni ah.
0: Pokona anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema bid'ah kabeh. Allahu Akbar.
1: Jelema nu geus kitu. Puguh aing teh salat kudu beja ka sia.
0: Iya. Wes apa dia? Wes apa
2: dia? Wes apa
1: dia? Aduh, ka dieu anjing.
0: Unggal geuleuh jeung dieu aing eleh tuluy. Heeh.

0: Sri Rama sareng pihak Kumbakar.
1: Memang kasaktian nanawanara sadayana ampir rata atuh denawa seueur anu tatus denawa seueur anu bubar katawuran.
0: Itu ujaring carita. Atuh Kumbakarna iwari parantos paduhareupan sareng Raja Kiskendanya tep Prabu Sugriwa. Da

0: saha ieu kimanahong?
1: Aran aing Sugriwa.
0: Oh, iya Prabu Sugriwa teh
1: benar.
0: Nuhun ditepangkeun nya Prabu Sugriwa sareng kaula.
1: Anjeun kumbakarna bener. Cik haye nyaho dina wahkoe negara lawan aing Sugriwa.
0: Teh sateu acana bito tama tenang ge ulah gurung busu. Nu penting mah gelut teh. Nya slow motion nih, slow motion. Nya aya waktu na gelut mangan kaula teh aya pamunut.

0: Drastikarsa yang kumamparan.
1: Iya nge. Iya Prabu Sugriwa. Ngegabruk kena pamentena iya Kumbakarna.
0: Sungut nangegel kenapa ngamung na Kumbakarna dua pananganana. Ngarangem kena celina. Suku nage sami ngarameng kena awakna. Kocak dengek
1: iya Kumbakarna

0: Ombak karena emut karena purwa daksina.
1: Purwa.
0: Purwa wiwitan.
1: Daksina.
0: Daksina wakasanana.
2: Emut karena ajian bekah atau tina sungut ngeluarkan angin.
0: Ku tarik tarik na ya angin. Yep Sugriwa kacanak angin barat taliwawang. Nanging kaya anak umargi ngokos kena irungna. Oge ngarangem kena cilina atuh kumbakarna irung sumpung ceri rawing.

0: yang panggil asal oleh kan
1: bulan
0: yang baik sakedeng ogedeng sirama sirama kaulah yakin salira jama anu adil pala marta insya Allah kaulah yang pernah serang pun adi irama
1: percanten bulan
0: sirama
2: waktu ya sirama malum manusia titis sing Wisnu ngidinan Gunawan
0: ya tapi kan pernah serang rakana ya kumbakarna
2: itu kayaan
0: atau ya Gunawan pingas sakalangkung
2: doh
0: saparantos nriwidian kusirama pikir nebangan ya kumbakarna aluh kakang ngaria
2: saha saha
0: ya rai kan
2: sada Gunawan wan alah.

0: tega aing ningali Gunawan leuh.
1: Nya Kang, kata nyuuh we tuh.
0: Nyuuh we leung deudeuh teuing Gusti numur bae ngalamun teh kitu-kitu aja mendak kalanceuk kitu deuh.
1: Baras teu tega
0: meureun. Baras teu tega ningalan cileuk ari ningali lanceuk anu geus kitu awut-awutanna pamunteuna.
1: Nya.
0: Heeh. Deudeuh teuing ya Allah nepi ka kieu-kieu na gara-gara rahwana leuh. Dah raja mah kade kudu apik seueur rupa ge euy.
1: Kudu bijaksana.
0: Raja mah timimiti tekad ucap jeung lampah teh kudu budu bener-bener kudu apik supaya tembalengkung bekas nyalahan.
1: Leres.
0: Eta. Kudu landung kandungan lahir aisan malapah gedang disebutna.
1: Nya.
0: Nya. Heeh. Luar biasa. Rasakeun pen

0: bisa dipungkir kadar tetesa disinglat.
1: Iya ge.
0: Iya panah Laksmana anu disasar mati korona iya Kumbakarna. Langing kumargi Kumbakarna tedek cicing kaya anana margi ngarasakeun ngararasakeun kanyeri jeung kapurih irung sumbung ceuri raweung atuh kaya anana teh cicing oyak kayana. Atuh panahna ieu Laksmana meleset lain kana ti korok nanging kana tak-tak anu palih kencana ieu Kumbakarna. Nugi kasempal buntung pananganana ku ayana ku tarik-tarikna ieu panah Raden Laksmana.

0: syahat nu bakal nying harapan ke kaula.
1: Dah.
0: Dah.
2: Penas dikersah yang kumampara.
1: Iya, ge.
0: Mana Laksmana nyatanya sarkana. Dak-takna ya kumbakarna nu palih. Tensa atau sempak. Ngociak meratan jagat kaya anana ya kumbakarna. Ini ngajengak kena tak-tak alah.
3: Asah harapan.
0: Alah, ngajengak kena tak-tak kusti numur beng alah.
1: Ngerenyek.
0: Alah, naon ya kena kusti wagung. Kemana lengan aing siap. Kusti numur beng alam. Lengan aing buntung. Ya Allah, kusti. Tihelaan dengan tihelaan Rido
1: Mayunan itu
0: dengan hampura dengan bisi bahula dibawa ku kaula teh dibawa ulat tebalik
1: iya kulan
0: sok cuka cokot kena barang batur sok tunga tengah ke batur pilih leyan dengan dituntut kaula kusti numur bengalam Rido kaula lamun jadi pangnebus dosa bisi karuhun kaula baheula sabab wong tua damel wiwitan wong enom derma lakoni saha-saha jelema nu nyin kagorengan anak inju nu bakal jadi engkak-engkakan dina jurang katunggaraan
1: doh leres
0: Rido kaula lamun jadi panebus dosa kanggo para karuhun umumna khususna kanggo ka kaula Sirama, sirama, tong dituntut kieu kaula sirama sakali

0: ningali kajadian rewas kayaan. Rai,
1: aku mahat.
0: Kakang Rama, nah ayat tadi haja atau henti?
1: Kau khawatir.
0: Nanaunan salirate, kawas lain anu pengalaman wae. Nah haat lain sekali kenti corona. Duka da kumaha kaula teh paratus nu dikaceng mah ti corona nganti daek cicing.
1: Kos lain pemana atuh.
0: Sok sampurnakeun sakali di kusalila. Mangga kaula.

0: Raden Laksmana langkung fokus gaya napikin nyasarti korona ya kumbakana.
1: Laras.
0: Hampura kumbakana.

0: lain keanehan luar biasa dileuy.
1: Nah kumaha, Kang?
0: Sakitu tapis kesit tina mainkeun panah eta Raden Laksmana.
1: Oh, eta keluarga.
0: Nah aneh nu beunang dengan nun pananganana leuy.
1: Kalah melenceng itu.
0: Kadun melenceng. Buah-buah itu kejadian baheula dileuy.
1: Nah kumaha, Kang?
0: Naon? Kejadian baheula nu can ka sorang, nu can ka tobatan.
1: Oh nya eta.
0: Ku karuhun-karuhunna nu tungtungna anak incu urang nu bakangkak-ngkakan dina jurang katungaraan leuy.
1: Laras eta.
0: Katempuhan buntut maung jadi kitu leuy.
1: Rupina kitu.
0: Nya. Umata gade. Cokolot jaur jungjunan urang kapungkur orok saacan gubrak ka alam dunya 100 tahun deui kudu geus dididik.
1: Nah kumaha?
0: Nya. Sing horeng ngadidik urang pribadi dileu.
1: Oh, kitu.
0: Wong tua damel wiwitan wong enom derma lakoni saha-saha jelema anu nyin kagorengan, anak incu urang nu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan. Naudzubillah summa naudzubillah.
1: Amit amit.
0: Nya. Nya. Bade cing apik dileu.
1: Kumaha papelakan?
0: Nya. Salaras. Numatak agama teh nitah apik dileu ka itu na mah euy.
1: Nya.
0: Nya. Apik dina tekadna, apik dina ucapna, apik dina lampahna.
1: Heeh.

0: Gusti Rama, duka kumaha kejadian nana.
1: Nah,
0: anu tadi leungeun belah ken saena leungeun katuhu sami. Sempal kapanah kupanahna ieu Laksmana. Atuh ieu kumpah karena dua nana pananganna buntung kaena. Gusti Agung. Warnana leungeun aing.
2: Segelencang deui itu.
0: Alah. Warnana leungeun teh kumaha hudang aing
2: empu. Ade mang deh ah.
0: Rido leungeun, rido. Lamun jadi panebus dosa aing kumaha nangtu da tatang ini.
2: Kade ayem ah.
0: Campurnakeun Gusti Rama ulah dikieu-kieu kaula Gusti Rama. Nepi ka kieu-kieuna Unawan Wibiksana ngacirit maratan langit kocak maratan jagat tingali ingkang raka. Atuh ye si Rama nyanak panah sami sareng Laksmana maksana bari dipentangkeun kana ti Korona Kumbakarna kitu kayaanana. Kumaha kajadianna ieu Rama ngadon beki tebih kaayaanana anu disasar ti Korona anu kengeng ngadon sampean Kumbakarna anu palih kencak sempal kaayaanana kasabet ku panahna ieu Rama. Gusti Rama Gusti numur beng alam
2: galenceng deui nu hana.
0: Si Rama nah kaula dikieu-kieu si Rama.
2: Ka dituntut kitu
0: itu. Nepi ka dituntut kieu Gusti Rama. Kumaha aing hudang Gusti? Alah. Tinggal sabeulah suku aing kumaha hudang ya lah.
2: Sabeulah.
0: Kebeneran aya tangka aing. Dah. Sabeulah aing keun baik acelok-acelokan nih. Tanah si Rama deui karena sampean anak ya Kumbakarna anu palih katuhu atau Kumbakarna panangan dua nana buntung sukuna dua nana sempal kayanana ulang kuling jika baligo kayana.

0: Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi.
1: Akang,
0: kejadian naon ieu?
1: Khawatir gitu itu.
0: Nah, si Rama deui lain jalma enteng-enteng jalin jalma samanea dieu.
1: Nya, Akang.
0: Gusti nu agung, nu mata kade dieu euy.
1: Duh,
0: cing hati-hati segala rupa oge nya. Jang,
1: Kang.
0: Kade kudu bijakeun galu dulu.

0: Jajana kangal pas kenyawa teh yang pangiwe wan salon lewan ngena merenakang dirawu di pangku kuadi kan
1: iya kumpak karena maklum satria luar biasa
2: doh
1: satria sajati kalaresan iya kumpak karena teh ayana dipalih tongoh ningali kahanap wanara anu sakitu ngagimungna jiwa juangna tetep kagedur dina dadana atuh ngagorentelkeun maneh ieu Kumbakarna ti tongoh kalaneuh kalebak ngagalei
2: para wanara anuju hempak merbayak sakayana
1: ratusan wanara nya eta kagalei ku ieu Kumbakarna anu parantos jiga baligo
2: urang ngajar aing pati-pati aing ngalepaskeun san ngalepaskeun nyawa aing bebeakan aing hayang nyaho ka gulenterkeun maneh aing.

0: margi getih parantos keluar seger pisan. Kumakana leuseuh kayaanana ditinggalianna parantos ranyai. Kumargi getih anu parantos teu tiasa diponah deui. Ngocor teras-rasan tina tatuye. Ya kumbakarna bari kicep-kicep ngan saukur bisa ngicep.
1: Duh, bari geger nyeman kayaanana nyalukan ingkang rayi nyeta gunawan wibiksana. Wan. Wan. Hayang pangih akang wan jalol wewan.
2: Bukannya ang
1: sirama sirama sampurnakeun kaula sirama sirama
2: doh
1: sirama sirama sampurnakeun kaula sirama doh wan hayang pangi wan rayi gunawan waulanun kaula tepangan heula rayi timalan kaulanun
3: gunawan wibiksana bari mumpun pamenteuna karemun
0: awahing teu tega ningali ingkang raka anu kiwari parantos teu puguh mangrupa
3: itu ujaring carita.

pangeran, kau langis pangijeng jadi adik dari pangeran. Mau apa penasaran kau lah pangeran, lamun kau lah geskil merenan ku bumi bakal ditampi ku jagat bakal diterima pemok lamun penumur baik alam. Tuliken perjuangan wan. Di mana wae anjeun aya, di mana wae ayeun cicing. Cing bisa mangpaat keur diri oge keur baturan. Ulah jadi manganeuh di mana anjeun cicing di mana-mana.

bener-bener keluar tina keyakinan. Agama lain rasaan, tapi agama kudu make rasa. Ucu. Sakitu eti wasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali deui, mudah-mudahan cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti Putra Giri Harja tilu permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, sanes waktos kurang tiasa petepung.

0: Sahabat Budaya, nembe kasanggakeun pagelaran wayang golek mekanik kalangkungan Peropat RRI Jakarta. Teh Jaswartini.
1: Muhun, Teh Nini.
0: Aduh, teka raos pisan. Tos sungi ieu teh geuninganan. Kang Atep.
2: Buh, ieu sakedap berita bu 12 nya. Teh Nini tos tunduh.
1: Tos nundutan Kang Atep.
2: Hayu atuh kapali dieu. Teh Nini tos tunduh.
0: Ante Teh Nining masih seger.
2: Oh, masih seger keneh. Pami seger keneh mah tidak dipayut.
0: Ais.
2: Mangga sim kuring separa kanca saja lumung siur ti Jomantara. Walagri lemah cai.
0: Waluya Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

90,8 Propata FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin 5 Oktober 2026 ya. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Kita akan mengangkat tema implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan seorang muslim ya. Abang Po yang mau ikut bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat nanti Abang Po bisa ikuti juga obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bersama dengan Perca Indonesia ada Ibu Rulita Anggra ini, Ketua Umum dari Perca Indonesia Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia, dan juga ada Ade Hartman, Ketua Bidang Event dan Program dari Perca Indonesia yang akan berbincang bersama kita di obrolan komunitas jam 9.15 waktu Indonesia Barat nanti dengan tema RUU Kewarganegaraan, Tarik Talenta Asing versus Diskriminasi WNI. Itu ya, selengkapnya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputar Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Podi sepanjang pagi hari ini tentunya ya. Membuka perjumpaan kita Abang Po ada lagu dari Opik featuring almarhum Ustaz Zefri dengan Ya Robbana, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 26 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, "Hijran mahjura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari, SAG MSOS. Kita akan membahas tema implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan seorang muslim, ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 08121249288 Assalamualaikum Ustazah Linda. Oh baik, belum tersambung sepertinya ya. Ya, kita akan terhubung sesaat lagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari. Abang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 08121124928 08121124928. Ya, kita terhubung kembali bersama dengan Ustazah Linda Lestari. Ya, sudah terhubung. Assalamualaikum Ustazah Linda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bu Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat Bang Arif,
2: gimana kabarnya? Insyaallah sehat juga Bu Ustazah. Ya, hari ini tema kita ini menarik betul nih. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan seorang muslim. Kebetulan juga hari ini bertepatan dengan ulang tahun Tentara Nasional Republik Indonesia ya, TNI ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau kita bicara implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan seorang muslim, kita juga tahu ya bahwa Pancasila itu sangat islami sekali gitu ya. Kita bicara tentang keesaan Tuhan, kita bicara tentang keadilan sosial, kita bicara tentang persatuan, bicara tentang musyawarah, mufakat dan sebagainya. Itu sesuatu nilai yang sangat islami sekali. Tapi yang jadi masalah adalah orang tahu teks Pancasila tapi gak ngerti bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya kita memahami dulu, setelah paham baru kita implementasikan nih Bu Ustazah. Silahkan Ustazah Linda.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona bil islah wa khattana 'ala shalah wa bayyana lana subulal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bang Arif dan seluruh kru RRI Pro 4, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dalam naungan ridhonya Allah, tambah sukses, tambah berkah, dan mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi RRI Pro 4.
2: Amin.
3: Kemudian yang saya hormati pula seluruh pendengar Abang Empo dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat juga, sehingga bisa beraktivitas dengan lancar. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tiada terhingga sampai detik ini, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam program acara yang luar biasa yang diluncurkan oleh RRI Pro 4. Mudah-mudahan program ini membawa manfaat dan maslahah.
2: Amin.
3: Salawat ma'as salam, tidak lupa kita sanjungkan kehariban junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Abang Empo, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai tema kita pada hari ini mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila berkaitan juga dengan hari kesaktian Pancasila kemarin di tanggal 1 Oktober. Kemudian hari ini juga bertepatan dengan hari TNI ya, hari ABRI. Kalau zaman dulu dibilangnya hari ABRI ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita yang hukumnya itu hanya kita, memang kita sejak SD kita sudah diwajibkan untuk hafal. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah apakah kita sudah mengetahui dengan benar apa nih makna yang dibalik ungkapan-ungkapan tentang falsafah atau dasar negara kita tersebut. Jadi setelah kita renungkan, sila pertama aja yang berbunyi dengan ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Dan itu sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk fikiran, dalam bentuk fikir, zikir, dan juga dalam rangka mengemban misi sebagai kita ini adalah khalifah fil ardh. Serta keyakinan kita ini kadang-kadang juga tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala-galanya adalah Tuhan kita atau Allah. Jadi sebuah kekuatan yang di atas kebendaan yang fana ini, hakikatnya itu adalah tauhid yang berasal dari Al-Quranul Karim. Jadi sangat jelas bahwa termaktub dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang semuanya pasti sudah hafal dari anak kecil sampai orang tua, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas ini namanya Al-Ikhlas tapi isinya adalah tentang ketauhidan kepada Allah. Nah, surat ini juga meliputi dasar kita yang paling penting dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana mengesakan Allah sesuai dengan bunyi sila pertama, juga mensucikan Allah, dan juga ini meliputi tiga hal, yaitu Allah Maha Esa, kemudian Esa zatnya, Esa sifatnya, juga Esa pada af'alnya atau perbuatannya. Nah, selain itu salah satu bentuk toleransi dalam Islam mengenai Tuhan Allah, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama kita, agama Islam secara paksa. Nah, kemudian sila kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesama, yaitu hablum minannas. Kalau yang tadi sila pertama adalah hablum minallah, yang kedua ini hablum minannas. Jadi apabila dalam hablum minallah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum minannas hubungan manusia dengan sesama manusia itu berada dalam posisi khalifah fil ardh. Jadi dalam hal ini sila yang kedua itu berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan atau kemasyarakatan atau asiasah, yang dalam Islam itu didasarkan pada sikap saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menolong, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam sila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Nah, sila ini mencerminkan ide tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu bagaimana kita bersama-sama bersatu padu dengan yang tidak

0: Satu, bersatu agar kita menjadi kuat. Kemudian sila yang keempat, yang memang menggambarkan tentang prinsip Islam, yaitu muzakarah dan musyawarah. Jadi di sini prinsip syuro, prinsip musyawarah menjadi apa namanya, dasar dari sistem kenegaraan. Jadi memang jelas Islam, Pancasila itu sesuai dengan karakteristik agama Islam atau negara kita. Dan uniknya prinsip syuro itu ada di dalam Pancasila. Ini menimbulkan dan membuktikan bahwa perumusan Pancasila ini juga diambil dalam bentuk muasyarah bil ma'ruf dan musyawarah bersama dari seluruh kalangan untuk mencapai kesepakatan. Nah, yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Hal ini sejalan ya dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih spesifiknya lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dengan pemerataan rizki berupa zakat, infak, sedekah. Kemudian keadilan sosial yang dimaksud di sini juga berkaitan erat dengan maqasid al-syariah. Sasaran-sasaran syariat yang menurut salah satu ulama bahwa memahami beberapa aspek ajaran Islam terdiri dari tiga aspek, yaitu pertama adalah daruriyat mengenai perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kemudian mencakup tentang ad-din, kemudian agama, jiwa atau nafas, dan nasab atau keturunan, dan juga menyangkut pada akal. Jadi harta benda apa yang kita miliki itu menyangkut semuanya. Lalu yang kemudian menyangkut kepada pemenuhan hajat-hajat hidup orang banyak nih. Tetapi di dalam hal ini bobotnya beda antara hak harta yang kita miliki dengan harta yang harus kita tebarkan untuk kemaslahatan bersama. Lalu yang selanjutnya adalah perwujudan hal yang menjamin peningkatan kondisi masyarakat atau individu. Sehingga di sini kalimat keadilan itu mencakup bahwa kita itu harus mempunyai prinsip pemerataan, di mana tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Untuk itu, Islam ini mewajibkan kepada kita sebagai umatnya untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Dan ini merupakan implement apa namanya, perwujudan dari sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jelas, seluruh sila yang ada di dalam Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, itu merupakan wujud dari apa namanya, yang ada di dalam syariat Islam. Jadi memang Pancasila itu sesuai dengan Islam. Demikian Bang Arif, barangkali ada yang
1: Baik.
0: ingin ditanyakan.
1: Iya, terima kasih Ustazah Linda. Ya, Bang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Nah, fenomena kesalahpahaman ini yang sering kita temui di masyarakat gitu ya, sebagai seorang muslim ya. Nah, ternyata juga identitas keislaman kita nih kadang hanya sebatas Islam KTP gitu ya. Tapi nggak ngerti bagaimana caranya berislam di negara yang Pancasila gitu. Menganggap bahwa kalau mau negara baik, kalau mau negara benar ya harus berasaskan hukum Islam gitu ya. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, ya Pancasila sendiri sebenarnya adalah implementasi nyata dari hukum Islam itu sendiri begitu ya, yang sudah dengan bahasa manusia istilahnya begitu, yang sebenarnya gampang dipahami gitu. Nah, tapi yang sering terjadi nih Bu Ustazah, lagi-lagi kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih kita lihat bahkan belum lama ini di Tangerang kalau saya nggak salah, ada seseorang ya pemuda gitu ya, mengaku Islam, pakai atribut Islam dan lain sebagainya, bawa senjata tajam, mengganggu umat agama lain beribadah begitu, mengancam dan lain sebagainya gitu ya, dengan senjata tajam dan sebagainya. Nah, fenomena seperti ini kalau Ustazah Linda sendiri bagaimana melihatnya? Apalagi ini Bu Ustazah juga kan secara keilmuan kan juga memang mungkin mempelajari gitu fenomena-fenomena sosial semacam ini nih Bu Ustazah.
0: Iya, memang fenomena seperti ini tuh sedang banyak ya, marak di mana-mana. Nah, ini kembali lagi kepada diri sendiri sebenarnya. Kembali lagi kepada sikap dia memahami bagaimana caranya agar menjadi seorang muslim yang baik gitu kan. itu

0: Jadi pemahaman itu tergantung diri dia, bagaimana dia memahami, bagaimana cara bersikap kepada sesama. Nah, hal ini tentu saja kalau dia sudah paham dengan esensi yang ada dalam nilai-nilai Pancasila, tentu saja hal itu nggak akan dia lakukan. Nah, kalau ada yang melakukan seperti ini, tinggal gimana kitanya nih, menyikapinya gimana tuh? Gitu. Jadi kita yang sudah paham, jadikan hal itu sebagai pelajaran bahwa sebenarnya kita ini memang harus banyak belajar bagaimana memahami prinsip-prinsip agama kita, bagaimana memahami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, dan bagaimana kita bersikap. Karena di dalam Pancasila itu kan ada dua juga itu, hablum minallah, hablum minannas. Sehingga ketika kita harus baik kepada Allah, bersikap baik kepada Allah, juga kita harus bersikap baik kepada manusia. Tentu saja hal yang dilakukan itu pasti akan ada konsekuensinya buat diri dia sendiri.
1: Baik,
0: Gitu, Pak.
1: baik.
0: Bang Arif.
1: Ya, ini ada pertanyaan dari pendengar nih Bu Ustazah, dari Pak Maman di Tanjung Duren. Pak Maman dia nanya nih, Assalamualaikum Bu Ustazah, mau bertanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif mau tanya nih, gimana sih cara terbaik kita menanamkan nilai luhur Pancasila yang bernafaskan Islam ini kepada generasi muda ya, terutama Gen Z dan juga Gen Alpha yang sekarang hidup di era digital yang serba bebas nih Bu Ustazah?
0: Iya, balik lagi kalau untuk seperti itu, balik lagi kita menguatkan akidahnya dia, sehingga mereka lebih kuat lagi di hatinya itu keimanannya lebih kuat, sehingga tidak tergoyahkan. Memang sekarang ini udah teknologi canggih, kemudian gennya juga ada Gen Z dan Gen Alpha itu yang menerima informasi begitu cepat, sehingga di sini harus kita ajarkan bahwa harus bisa memfilter mana berita yang baik, mana berita yang buruk seperti itu. Jadi jangan langsung ditelan aja gitu, langsung dimakan aja itu berita. Sehingga harus disaring dulu, harus dipelajari dulu benar apa enggak, atau mungkin ketika menerima berita tabayun dulu seperti itu. Nah, ini harus dipelajari juga sebenarnya. Jadi kuncinya sebenarnya satu ya, banyak-banyak belajar. Belajar bagaimana cara kita memfilter berita, bagaimana cara kita setelah kita filter, kita terima yang baik dan yang buruk itu kita saring. Bagaimana yang baik itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya tidak terjerumus ke dalam jurang kesesatan seperti itu. Sehingga memang di sini kita harus pintar-pintar membedakan membedakan mana yang asli dengan mana yang palsu kayak gitu kan. Karena kan ada AI dan lain sebagainya. Itu juga banyak kepalsuan di situ. Nah, di dalam dunia kepalsuan seperti ini tentu saja kita sendirilah yang harus banyak belajar bagaimana menyaring semuanya agar yang kita terima itu adalah kebaikan dan yang kita laksanakan adalah kebaikan. Balik lagi semuanya harus kita pertanggungjawabkan seperti itu Bang Arif.
1: Nah,
0: Itu.
1: kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Ibu, sebentar, dari Ibu Rahma yang ada di mana tadi pertanyaannya, mohon maaf. Kita scroll dulu. Dari Ibu Rahma yang ada di Bekasi. Baik, Bu Rahma dia bertanya, Assalamualaikum Bu Ustazah, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahma mau tanya, Bu Ustazah, kalau misalnya ada tetangga di lingkungan sekitar kita yang abai terhadap nilai gotong royong ya, seperti sila Pancasila yang kelima, nah bagaimana pendekatan kita sebagai seorang muslim yang baik menurut tuntunan agama? Karena yang namanya hidup bermasyarakat tentu harus sosialisasi. Kalau ada tetangga yang lagi kesusahan, kita bantu. Begitu juga nanti ketika kita susah, mungkin tetangga yang akan membantu. Karena kan ada pepatah yang bilang saudara terdekat itu adalah tetangga kita sendiri. Nah, bagaimana tuh Bu Ustazah? Tapi masih ada orang yang abai gitu dengan nilai-nilai gotong royong gitu Bu Ustazah.
0: Iya, menghadapi seperti itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing ya. Di sini juga karena memang ada hadisnya tuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hormatilah tetanggaku, tetanggamu. Jadi dalam hal ini bukan hanya kita yang menghormati, tapi juga saling menghormati. Nah, ketika ada orang yang seperti itu abai dengan gotong royong, mungkin harus digali dulu penyebabnya apa, gitu kan? Jadi jangan main ngejat dia. Oh, dia nih orangnya nggak mau bertetangga nih, nggak mau gotong royong, nggak mau ikut bareng, gitu kan? Nggak mau sama-sama. Tapi harus tahu dulu masalah dia itu penyebabnya apa. Jadi harus kita gali dulu, kita dekati dulu secara personal, tanya alasannya apa, gitu kan? Mungkin apakah dia capek atau mungkin karena dia ada urusan lain. Itu harus kita tahu dulu penyebabnya, baru kita menyimpulkan sehingga nggak timbul persepsi-persepsi yang lain. Karena memang kan ketika kita hidup bertetangga, memang kita harus bersosialisasi, tapi kadang orang-orang yang tidak mau nyatu misalnya dengan tetangga, atau orang-orang yang tidak misalnya bukan nggak sama sekali gitu, jarang kumpul-kumpul sama tetangga, pasti ini punya alasan tersendiri itu. Jadi dalam hal ini kita nggak boleh yang terlalu apa namanya menghukum dia, atau dengan persepsi kita nih bahwa dia nggak mau bertetangga, dia nggak mau bersosialisasi. Tapi kita cari dulu penyebabnya apa, masalahnya dia apa, baru kita uraikan, kita breakdown tuh masalahnya apa, sehingga kita tahu apa nih permasalahannya. Jadi kita pecahkan bersama, kita selesaikan bersama gitu.
1: Baik.
0: Karena ini banyak banyak kejadian seperti ini, jadi kita nggak boleh hanya melihat dari satu sisi gitu, bahwa dia kok nggak mau ikut gotong royong ya, oh berarti dia nggak mau akur nih sama tetangga. Nggak gitu juga, pasti dia punya alasan tersendiri. Dan itu memang juga saya alami juga kadang-kadang ketika kita ada kumpul-kumpul nih, misalnya kayak di tingkat komplek, tingkat RT, terus kita nggak bisa, tiba-tiba ada omongan yang macam-macam
1: Betul.
0: tanpa mereka tahu apa nih alasan kita nggak mau keluar
1: Nggak
0: seperti itu.
1: tabayun gitu ya.
0: Ah, iya betul Bang Arif.
1: Betul, iya, baik. Jadi ya kadang kita juga perlu ada tenggang rasa juga ya. Barangkali memang ada uzur yang bikin tetangga kita tuh emang benar-benar nggak bisa. Karena ini kejadian sama saya sih Bu Staza, jujur aja. Saya kadang sampai minta maaf berkali-kali sama Pak RT gitu. Karena seringkali ketika ada jadwal kerja bakti gitu di lingkungan, biasanya kan setiap hari Minggu ya Bu Staza gitu. Kadang tuh dulu, makanya saya juga heran nih. Waktu dulu saya tiap dapat jadwal siaran hari Minggu pagi gitu ya, sering banget ada jadwal kerja bakti. Sekarang giliran hari Minggu saya di rumah aja, mana sih jadwal kerja bakti kagak mau nongol-nongol gitu. Jadi kesannya kayak seakan-akan saya menghindar gitu, padahal enggak, sampai saya kasih tahu gitu jadwalnya. Nih Pak RT, jadwal saya bukan alasan, emang beneran ada tuh nama saya kasih tahu gitu ya kan. Itu saking gak enak hatinya gitu. Kadang jadi ya ya udah deh Pak RT, saya kirim ini ya air mineral sama kopi deh ya buat bapak-bapak yang pada kerja bakti, saya bilang gitu. Kitanya yang gak enak hati ya, karena kita merasa kita adalah warga, pengen berkontribusi terhadap lingkungan, tapi memang ada hal-hal yang kita tidak bisa dihindari gitu. Apalagi kan ini terkait dengan tanggung jawab kita sebagai pekerja gitu ya kan. Sampai gak enak hati saya bilang, Pak RT maaf ya Pak RT, ini saya bukan yang gak mau ikut kerja bakti, emang beneran tiap ada jadwal kerja bakti pas banget selalu setiap saya ada kerjaan gitu. Tapi
0: betul,
1: alhamdulillahnya Pak RT-nya ngerti. Akhirnya mungkin karena itu ya, penasaran kali Pak RT-nya ya. Dia akhirnya berteman sama saya di sosial media gitu ya, di Facebook gitu ya. Dia ngeliat gitu kan, oh iya bener nih si Pak Arif, emang dia masih sibuk katanya gitu kan. Tapi seenggaknya yang paling penting kan, kalaupun memang kita gak bisa, ada komunikasi yang dijaga gitu ya.
0: Iya
1: Jangan
0: betul.
1: sampai udah mentang-mentang gak bisa terus diem aja gitu ya. Jadi jangan salah juga kalau orang suuzon sama kita kan gitu. Kitanya aja gak ada omongan kan gitu ya. Masya Allah. Itu tuh yang paling penting dijaga adalah komunikasi gitu, yang namanya hidup bertetangga.
0: Betul.
1: Oke. Nih ada satu pertanyaan Bu Ustazah, sebelum nanti kita pada sampai pada kesimpulan kita. Ada Pak Eko di Depok bertanya. Assalamualaikum Bu Ustazah, Bang Arif, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita harus bersikap nih Bu Ustazah ketika kita tidak nyaman dengan perlakuan tetangga kepada keluarga kita? Misalnya tetangga kita tuh sering kepo dengan urusan kita, mau tahu aja urusan kita. Nah, gimana kita bersikap nih?
0: Kalau urusan kepo ya, kayaknya banyak orang yang kepo, pengen tahu urusan kita. Mungkin bisa memberikan jawaban dengan jawaban yang singkat-singkat aja kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kepo, pasti ya, pasti itu banyak di lingkungan kita seperti itu. Kalau ada yang kepengen tahu aja urusan kita, bahkan pengen tahu dapur kita gitu, itu bisa kita cut duluan sebenarnya dengan jawaban-jawaban singkat yang nggak usah sampai kita jelasin macem-macem, karena nggak perlu juga hal itu kita jelasin. Toh urusan itu urusan kita sendiri. Memang karakter-karakter manusia seperti itu banyak di mana-mana, dan itu anggap aja sebagai ujian kecil buat kita, sehingga kita pertama kita mengenal karakter orang, yang kedua kita siapkan nih siasatnya apa nih untuk menjawab pertanyaan orang yang kepo itu supaya dia berhenti kepo, atau supaya dia tahu bahwa hal itu tuh nggak bagus kalau terlalu kepo sama urusan orang. Jadi
1: Betul.
0: satu contoh kayak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang itu benar-benar masuk ke dalam urusan pribadi, memang harus kita jawab dengan jawaban yang tegas kalau kayak
1: Betul.
0: gitu, supaya dia juga nggak menjatuhkan kita, dan supaya juga nggak kitanya juga nggak keceplosan juga. Dan sampai juga ceplosan nyampein urusan-urusan dapur kita seperti itu.
1: Iya, kadang ada yang usil gitu, tetangga mulutnya ngeliat kita baru pulang dari mana. Wih, jalan-jalan mulu nih. Ya alhamdulillah rezekinya ada. Udah gitu aja. Udah gampang
0: Ini
1: kan.
0: dia kayak
1: Kalau
0: gitu.
1: dia belum jalan-jalan mungkin emang gak ada rezekinya kali dia gitu buat jalannya. Udah gitu aja. Ya alhamdulillah rezekinya ada. Udah selesai, nggak usah dipanjangin.
0: Tapi kalau mending kalau kayak gitu, kalau kata-katanya begini, eh kok jalan-jalan mulu, emang lu orang kaya kayak gitu.
1: Iya, alhamdulillah udah gitu.
0: Disalutinnya aja alhamdulillah gitu.
1: Iya, alhamdulillah ini ada sponsor deh. Gitu. Eh, pusing banget nanyain oleh-oleh ngasih duit kagak. Baik, masya Allah. Ya kita jadi gibahin orang ntar nih ujung-ujungnya. Jangan ah, alhamdulillah misalik. Ya Allah, Ustazah Linda. Ini kalau bicara mengenai kehidupan bermasyarakat ini memang kayaknya nggak ada habisnya ya. Banyak hal-hal di
0: Iya,
1: kehidupan
0: betul.
1: sekitar kita yang sebenarnya secara sederhana kita bisa selesaikan dengan kalau kita memahami nilai-nilai dari Pancasila, bukan hanya sebatas tekstual aja gitu ya, kalimat-kalimat aja, tapi maknanya dari Pancasila itu sendiri yang sebenarnya sudah merangkum kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, dan bahkan berketuhanan gitu, sudah lengkap
0: Iya,
1: gitu ya.
0: betul.
1: Nah, dari kajian kita pagi hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil nih Bu Ustazah?
0: Baik, jadi kajian kita pada pagi hari ini yang memang singkat, padat, dan mudah-mudahan dapat lebih kita pahami dengan
1: Amin, insya Allah.
0: nilai-nilai falsafah Pancasila ini
1: Amin.
0: dalam agama kita. Semuanya memang terangkum di dalam 5 sila yang ada di Pancasila, dari mulai sila pertama sampai sila kelima itu merangkum dari mulai hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kita kepada manusia. Sehingga di sini kita harus memahami bahwa dalam kehidupan kita lebih banyak yang disampaikan itu urusannya hablum minannas sebenarnya dibanding dengan hubungan hablum minallah. Tapi hablum minallah ini selalu ada di tingkatan awal. Karena apa? Apabila kita ingin baik dengan hubungan kita dengan manusia, maka perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Ketika hubungan kita dengan Allah itu baik, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Nah, sehingga ini pun hubungan-hubungan kita sama Allah dulu yang harus kita perbaiki sebenarnya. Bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita, sehingga Allah yang akan mengatur untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dan mudah-mudahan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menjadi orang yang mampu memahami, kemudian juga mampu banyak belajar bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus mencari sebanyak-banyaknya ilmu untuk memahami semua lini dan semua segi kehidupan.
1: Amin, insya
0: Mudah-mudahan
1: Allah.
0: kita menjadi orang-orang yang terus bisa menjalankan semua syariat Allah dengan
1: Amin,
0: benar,
1: amin.
0: dan bisa menjaga lisan, mulut, hati, kemudian menjaga semuanya agar kita menjadi hamba-hamba pilihan dan dicinta juga oleh baginda Rasulullah.
1: Baik,
0: Demikian
1: baik.
0: Bang Arif.
1: Baik, terima kasih Ustazah Linda untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan ini
0: Sama-sama,
1: bermanfaat untuk
0: Bang.
1: kita semua ya, Bang Pok, memahami bahwa kehidupan kita sebagai seorang Indonesia sudah ada rambu-rambunya lah ya gitu, apalagi sebagai seorang Islam yang hidup di Indonesia kita sudah punya Pancasila gitu ya, yang nggak cuma mengatur kehidupan berbangsa bernegara tapi juga beragama kepada sesama pemeluk agama lain begitu. Terima kasih sekali lagi Ustazah Linda. Insyaallah ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priok Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syahidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.

0: وعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53.
2: An Abi Musa radhiyallahu anhu, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musyun nahari wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musyun laili hatta tatlu'a asy-syamsu min ma'ribiha.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berdosa pada waktu siang, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam, hingga terbit matahari di sebelah barat.

Abang Pos, sebanyak 10.000 pelajar dan warga memeriahkan Festival Olahraga Rakyat di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Minggu kemarin. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan kegiatan ini menunjukkan Jakarta aman dan nyaman sekaligus menjadi ajang olahraga dan silaturahmi warga Jakarta. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jakarta Andrian Syah mengatakan peserta mengikuti 6 cabang olahraga diantaranya senam, drum band, olahraga tradisional, dan street soccer. Pemprov Jakarta berharap kegiatan ini bisa mendorong Jakarta menjadi pusat berbagai kegiatan olahraga serta meraih juara umum pada Fornas 2027 mendatang di Palu, Sulawesi Tengah. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. 5 jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan. Jalur tersebut meliputi Sembalun, Senaru, Timbanuh, Tete Batu, dan Aik Berik. Pembukaan dilakukan setelah Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bersama sejumlah pihak memastikan api padam dan fasilitas pendakian aman digunakan. Pendaki bisa kembali melakukan registrasi melalui aplikasi e-Rinjani sejak 3 Oktober lalu. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Pok. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Langsung dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Gimana kabarnya Bang Pok hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Yang lagi gak sehat, kita doain biar pada sehat ya. Yang lagi cantengan, biar cantengannya cepat sembuh. Yang lagi kena mata ikan juga ya. Ya Allah, sian amat sih. Hari gini sakitnya masih cantengan. Gak ada yang lebih keren lagi, Pak. Sakit sih cantengan. Ya Allah, mata ikan lagi. Makanya kalau habis dari mana-mana, cuci kaki yang bersih biar gak kena mata ikan. Ah, dasar. Gimana kabarnya Bang Pak hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya semua yang kita upayakan di minggu-minggu yang lalu. Mudah-mudahan hari ini bakal ada jawabannya. Yang lagi mengusahakan mengikhtiarkan rezekinya buat keluarga, mudah-mudahan hari ini bakalan ada banyak rezeki yang datang buat keluarganya Bang Pok. Kita doain deh, amin, amin, amin. Hari ini tanggal 5 Oktober 2026, Abang Pok ya. Tanggal 5 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari TNI. Iya betul. Hari ini tanggal 5 Oktober 2026 peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Republik Indonesia. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, di peringatan HUT TNI ke-81 yang hari ini akan digelar secara sederhana upacaranya di lapangan Prima Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur pagi hari ini ya. Rencananya kan awalnya akan dilaksanakan di Monas seperti tahun-tahun yang lalu ya Bang Po ya, dilaksanakan di Monas. Tapi untuk tahun ini dipindahkan ke Mabes TNI. Alasannya karena memang sekarang ini banyak prajurit yang sedang bertugas menangani bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Jadi supaya tidak mengganggu juga para prajurit yang sedang bertugas di berbagai tempat, maka perayaannya dibuat lebih sederhana. Dan upacaranya akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selaku inspektur upacara yang juga akan mengagendakan peresmian sejumlah satuan baru TNI. Jadi akan ada sejumlah satuan baru TNI yang akan diresmikan pada hari ini Abang Po. Nah, yang biasanya setiap tahun ulang tahun TNI akan ada parade pasukan, defile alat utama sistem persenjataan atau alutsista, dan juga sailing pass di Teluk Jakarta. Untuk tahun ini, parade pasukan, defile alat utama sistem senjata atau alutsista, dan juga sailing pass di Teluk Jakarta ditiadakan demi menjaga khidmat serta fokus pada penugasan di lapangan. Jadi memang hari ini perayaannya akan fokus pada upacara peringatan Hari TNI ya. Tidak akan terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya diadakan, karena memang saat ini ya, tahun-tahun ini Abang Po, Indonesia sedang berduka karena banyak sekali bencana yang terjadi di berbagai daerah, dan ini sebagai salah satu bentuk simpati ya, untuk empati juga kepada para korban bencana. Maka TNI memutuskan untuk perayaan atau peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dibuat lebih sederhana dan juga lebih khidmat dengan upacara di Mabes TNI. Demikian ya Bang Po. Nah, ngomongin juga soal TNI, ini kan kita bicara juga tentang mengayomi, melindungi gitu ya, menjaga keutuhan NKRI, melindungi segenap rakyat Indonesia. Momen tanggal 5 Oktober 2026 diperingati sebagai HUT ke-81 TNI. Nah, kalau ngomongin soal menjaga dan melindungi ya Bang Po, kalau menurut Abang Po ya, hal sederhana apa sih yang bisa kita lakuin buat ngelindungin orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya, contoh sederhananya misalnya ngelindungin anak dari pembulian gitu ya, atau dari perundungan ya, adalah dengan membekali anak ilmu bela diri ya, dan juga mengajarkan anak supaya tidak menjadi pelaku pembulian adalah dengan mengajarkan dia tentang cinta kasih ya, tenggang rasa dan kepedulian sosial. Ajak dia ke tempat-tempat yang mungkin kita bisa menemukan anak-anak yang tidak seberuntung dia gitu ya, bisa bersekolah dan dapat pendidikan yang bagus, punya rumah, bisa punya keluarga dan seterusnya gitu ya. Ajarkan dia empati gitu kepada masyarakat, empati kepada lingkungan sosial, supaya dengan empati itu tumbuh kasih sayang, dan juga harapannya tentu tindakan-tindakan negatif yang dia bisa lakukan ke temannya itu kita bisa cegah gitu ya Bang Po. Jadi gak kalah pentingnya, selain melindungi anak dari perilaku bullying ya atau perundungan juga adalah mengajarkan anak supaya tidak menjadi pelaku perundungan. Kita ingat beberapa hari yang lalu di Jawa Tengah ada seorang anak kelas 2 SD yang dibully oleh kakak kelasnya. Tiga orang kakak kelasnya yang berbadan besar-besar gitu ya, meninggal dunia karena menjadi korban bullying dari kakak kelasnya. Bayangin, masih SD ya Bang Po. Lakunya tuh kalau gak salah kelas 5 atau kelas 6 SD gitu ya. Masih satu sekolah kakak kelasnya. Bagaimana hancurnya hati orang tua sebagai korban gitu ya, kehilangan anak di usia yang masih sangat muda menjadi korban perundungan gitu. Dan pelakunya juga anak-anak, gak bisa dihukum gitu. Karena di Indonesia ada hukum yang bisa menjerat seorang anak pelaku tindakan kriminal. Karena ini jatuhnya udah kriminal ya Bang Po, karena bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah, ada hal-hal lain juga yang mungkin kemarin juga kita lihat di KRL ya. Di KRL ada seorang perempuan yang menangis histeris karena dia menjadi korban pelecehan seksual ya, pelecehan seksual oleh penumpang lain. Di kondisi itu penumpang-penumpang yang lain, bahkan ada seorang ibu yang begitu ngotot ya, marahnya luar biasa kepada si terduga pelaku ya, sumpah serapah dan sebagainya gitu ya, menghadapi pelaku diem aja gitu, sampai kemudian diamankan oleh petugas keamanan kereta. Dan kemudian si pelaku diamankan lah oleh petugas keamanan di kereta gitu ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan langkah ini juga bagus gitu ya, yang dilakukan oleh sesama penumpang kereta untuk melindungi penumpang lain dari aksi pelecehan seksual yang sering sekali terjadi di transportasi umum ya, begitu juga mungkin di Transjakarta dan sebagainya. Nah, ini kan salah satu cara kita untuk bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara yang sederhana aja gitu ya. Terus juga misalnya mengingatkan orang yang sedang naik transportasi umum yang bawa tas gitu ya, perhatiin, hati-hati barang bawaannya gitu ya, hati-hati tasnya, dompetnya dan sebagainya. Itu kita ngingetin itu sebenarnya juga kan kita membangun kewaspadaan buat orang lain, jangan sampai jadi korban copet gitu ya, korban pencurian dan seterusnya gitu. Itu hal-hal sederhana yang mungkin kita bisa lakukan untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Ada juga contohnya, kalau misalnya ke tetangga nih, atau kita lagi di jalan lah gitu ya, kita lagi di jalan, terus gak sengaja di jalan itu kita ngelihat ada batu atau kayu yang cukup besar, yang kalau misalnya terlindas atau tersenggol gitu ya oleh pengendara, bisa mungkin melukai orang lain yang juga melintas ya. Kita singkirin si potongan kayu atau batu dan sebagainya itu ya, kaleng dan seterusnya gitu ya, buat jangan sampai nanti ini melukai dan juga merugikan orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan buat ngelindungin orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh juga misalnya kita pasang CCTV ya di rumah kita, tapi ngarahnya nggak cuma ke rumah kita aja, ke jalanan depan rumah kita juga gitu. Secara nggak langsung itu juga sebagai bentuk cara kita untuk ngelindungin orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu ya, zaman sekarang tuh kalau kita lihat di media sosial banyak sekali peristiwa-peristiwa kejahatan yang bisa terekam kamera CCTV, yang akhirnya juga bisa mengungkap siapa pelakunya. Kadang kamera CCTV itu bukan karena kameranya yang terpasang di rumah kita, tapi kamera yang terpasang di rumah tetangga kita, kebetulan nyorotnya ke arah rumah kita, dan alhamdulillahnya rumah kita jadi ikut terlindungi ya Bang Po gitu ya. Banyak juga hal-hal seperti itu. Bahkan ini belum lama ini juga Aing ngelihat ada sebuah video di media sosial. Jadi ada seorang anak perempuan naik sepeda nih, kayaknya sih dia pulang les atau pulang ngaji gitu ya. Ternyata ban sepedanya itu sobek, pecah ya, akhirnya bocor kan. Nah, ada sekelompok anak-anak laki-laki naik sepeda, ada satu juga yang naik motor gitu berboncengan. Ternyata sekelompok anak laki-laki ini membantu si anak perempuan itu dianterin sampai rumah gitu ya, si anak perempuan itu dianterin sampai rumah, dan sepedanya yang bocor itu dibopong pakai motor ya. Jadi kan ada anak yang boncengan naik motor, ada yang naik sepeda. Nah, sepedanya si anak perempuan yang bocor ini diangkut pakai sepeda motor, dibawa ke rumahnya. Nah, si anak perempuan ini juga dibonceng pakai sepeda anak laki-laki yang lain gitu. Begitu sampai di rumahnya, ketemu bapaknya, dibilang, "Iya Om, ini Om sepedanya bannya bocor Om gitu ya, kita nganterin." Iya kan, alhamdulillah sampai rumah, ke si anak perempuan itu sampai rumah, ketemu sama bapaknya si anak perempuan, bapaknya ngucap terima kasih dan seterusnya. Udah, akhirnya anak itu bubar gitu aja. nggak mengharap imbalan atau apapun, karena memang naluri anak-anak gitu ya, solidaritasnya itu luar biasa gitu. Kalau memang anak-anak ini tumbuh di lingkungan yang baik dan juga dididik dengan cara yang baik gitu. Nah, ini hal-hal yang nyata banget di kehidupan sehari-hari kita tuh ada gitu. Kejadian kayak gitu tuh ada. Jadi kita masih bisa optimis bahwa di Indonesia ini masih banyak orang baik. Di Indonesia ini juga masih banyak anak-anak yang baik gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan perundungan, bahkan melakukan tindakan kriminal, enggak sepenuhnya salah anak itu, mungkin pergaulannya yang salah, lingkungannya yang salah, sehingga dia ikut ke bawah gitu ya Bang Po. Nah, kalau kita ngomongin soal menjaga dan melindungi ya Bang Po, kalau soal menjaga dan melindungi, menurut Abang Po, hal sederhana apa sih yang bisa kita lakuin buat ngelindungin orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau mungkin Abang Po punya cerita, ya hal sederhana banget yang pernah Abang Po alamin ketika lagi di jalan atau sama tetangga, ya Abang Po membantu tetangga, atau sebaliknya Abang Po yang merasa terbantu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain gitu ya, buat Abang Po, hal sederhana yang sepele banget tapi terasa terbantu begitu. Kasih tahu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928. Hal sederhana apa yang bisa kita lakuin buat ngelindungin orang-orang yang ada di sekitar kita?
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Pak, nasi uduknya 3 ya.

0: 92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928 ya. Selamat pagi buat Yosi yang ada di Roteng. Iya benar, hari ini adalah peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia ya, 5 Oktober. Dan hari ini juga adalah hari jadi yang ke-10 anak pertama aye. Jadi emang hari ini anak aye ulang tahun nih, yang ke-10 abang po barengan sama ulang tahun TNI ya. Kalau TNI 81 anak aye yang ke-10 tahun. Aduh, pagi-pagi udah dikirimin foto tiup lilin tadi sama istri ya. Ya bapaknya enggak bisa ikutan tiup lilin, enggak apa-apa deh ya. Udah gitu di prank lagi sama ibunya, pakai lilin yang ditiup enggak mati-mati. Ya udah dah. Ya gitu ya Bang Po ya. Ngomongin soal menjaga dan melindungi, mengayomi gitu. Nah, kalau Abang Po sih mungkin punya pengalaman cerita hal sederhana apa yang bisa dilakuin buat ngelindungin orang-orang di sekitar kita nih Abang Po ya. Langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510 ya. 0812-1124928 021-350-4510. Nah, ngomongin soal mengayomi dan melindungi, ini juga hari ini ya, hari TNI tanggal 5 Oktober ya. Nanti aya informasiin juga ya, ada kegiatan apa aja sih di peringatan HUT TNI kali ini Abang Po. Tapi kita angkat telepon dulu, sudah ada yang masuk. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi, Bang Arif.
0: Iya, Bang Wardi. Gimana cuaca ya pagi hari ini di Kuburaya, Bang Wardi?
1: Mendung aja nih, Bang.
0: Mendung aja, kata Bapak. Itu ya, dibisik-bisik sama Bapak. Bukan ya.
1: Mama saya.
0: Oh, Mama, kirain Bapak.
1: Bapaknya belum bangun.
0: Oh, belum bangun. Gimana kabarnya, Mama?
1: Cuman sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan, Mak?
1: Belum.
0: Belum.
1: Belum kedengaran ya. Kedengaran ya suara Mama saya ya. Ya, Bang.
0: Oh, iya. Tahu nih Raffi, dia ngasih tahu katanya suaranya Bang Wardi kecil, katanya gitu.
1: Oh, kecil. Tahu aja Bang Raffi.
0: Nah, Bang Wardi.
1: Ya.
0: Ulang tahun TNI hari ini Bang Wardi.
1: Kan TNI sudah bilang.
0: Iya. Ngucapin apa Bang Wardi buat TNI Bang Wardi?
1: Yang ke-81 enggak salah ya Bang, betul enggak?
0: Lupa.

0: Salah.
1: Iya, 81 tahun ini, tahun depan 82.
0: Oh, tahu aja Bang, tahun depan 82. Iya.
1: Mau ucapin sekalian buat tahun depan enggak, Bang? Biar tahun depan ntar saya putar lagi nih rekamannya.
0: Oh, mau direkam.
1: Biar sekalian gitu, takutnya tahun depan lupa. Sekalian aja.
0: Oh, sama direkam jangan, saya jadi malu.
1: Apa malu?
0: Saya kasih pantun aja ya.
1: Kasih pantun, boleh deh kasih pantun.
0: Tunggu lo. Sepuluh jam lagi dia. Ini, temanya apa ya Bang ya? Tema besarnya apa ya?
1: Tema itu, ulang tahun TNI. TNI kuat bersama rakyat. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Waduh, temanya panjang amat.
1: Emang.
0: Aduh, pantunnya gini aja deh Bang. Di waktu pagi membeli sepatu, sepatunya dibeli harus dijemur.
1: Cakep.
0: Sama ulang tahun TNI yang ke-81. Temanya apa lagi tadi Bang?
1: TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Cakep, luar biasa. Oke. Gitu ya Bang Wardi, terima kasih loh Bang Wardi. Tapi ngomong-ngomong nih Bang Wardi, nih tema kita pagi hari ini nih soal menjaga dan melindungi.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau Bang Wardi gimana ya caranya menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar Bang Wardi?
0: Melindungi?
1: Iya, gimana caranya?
0: Ya, melindungi kalau bisa. Cara semampu saya sih Bang. Kalau bisa nggak boleh. Gak boleh ada yang nyentuh, gak boleh, jangan orang nyamuk aja gak boleh.
1: Woi, ya Allahu Akbar. Jangan sampai ada nyamuk yang ngegigit, kalau bisa ntar tabok.
0: Tabok itu kalau cewek,
1: iya. Kalau cewek saya. Bayangin nyamuknya kalau udah ditabok sama Bang Wardi, game over tuh nyamuk.
0: Nyamuknya langsung game over, banget tuh banget.
1: Iya. Itu aja Bang Wardi.
0: Itu aja Bang.
1: Oke deh, iya, makasih Bang Wardi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya Kalimantan Barat. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Mungkin Abang Po juga melakukan hal-hal yang kelihatannya sederhana, kelihatannya simple gitu, atau mungkin orang lain yang melakukan itu buat Abang Po, itu yang bisa setidaknya menjaga dan melindungi orang-orang di sekitar gitu. Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Ya, Pak Masdi di Kampung Jaha, Tangerang. Ada Pak Wandi di Sidoarjo dan juga Pak Tupar di Yogyakarta. Nanti kita akan bacakan komentar yang udah masuk ya. Habis yang ini nih Abang Po, ada Bulan di Ranting Cemara dari LB Sukaisih. Asik.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.
1: Aik, nonok barang ada kolong jembatan.
2: Eh, Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
2: Ih.

0: Abang Paul, saya Tio dan
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Balik lagi kita di Kabar Jakarta nih Abang Po. Komentar yang masuk di WhatsApp 0812-1124-928 ayo bacain ya. Ngomongin soal menjaga dan melindungi ya Bang Po. Ayo mau menyapa dulu deh kalau gitu. Menjaga hatinya Bu Agung di Bekasi. Selamat pagi Bu Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Arif, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Bu Agung. Ada Pak Eko Firmansyah di Depok. Selamat pagi. Terus juga ada siapa ini? Oh, Pak Masdi di Kampung Jahat, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Selamat hari TNI, selamat pagi Bang Arif. Gimana kabarnya, udah sarapan kue jalabia nih? Belum nih Pak Masdi. Belum, saya udah lama banget gak makan kue jalabia. Terakhir kali saya makan kue jalabia waktu saya ke daerah Setu, Bekasi tuh. Itu sekarang nyarinya juga udah susah. Adanya sih gemblong. Beda rasanya ya. Mirip-mirip sih sama gemblong, mirip-mirip sama kue cincin. Cuman beda, emang khas aja gitu kalau jalabia. Oh, makan ikan selar. Waduh, makan ikan selar tuh paling enak ame sayur lodeh. Waduh, ikan selar digoreng kering, sayur lodeh ame sambal terasi. Mantep dah, udah dah. Nah, ngomong-ngomong soal buat melindungi nih, kalau kata Pak Masdi, melindungi orang di sekitar kita. Kalau ayah ini misalnya ya, hati-hati Bu Pak. Ya kan, di medsos suka banyak penipuan. Contohnya ayah belanja di TikTok, beli madu yang datang buku. Lah, bagaimana ceritanya sih? Beli madu yang datang buku. Aduh, itu sih kena tipu namanya. Emang bener nih, hati-hati juga orang kalau belanja ya di online gitu. Takutnya ntar kita beli apa dikiriminnya apa, ya kan, gak taunya penipuan. Aduh, hati-hati dah kalau kayak gitu ya. Buat Abang Po mungkin juga yang lainnya ngalamin ya, ditipu sama orang gitu ya, dikerjain sama orang. Diingetin kita nih, hati-hati jangan sampai kena tipu. Yang ada nanti kita sendiri yang rugi, ya kan. Kalau kita rugi, aduh repot deh tuh ya. Kalau misalnya Abang Po kira-kira gimana nih? Ya, line teleponnya nanti kita buka lagi di jam 7 ya Bang Wahyu. Bang Wahyu jam 7 ntar kita buka line teleponnya ya. Kalau Abang Po ngomongin soal menjaga dan melindungi, menurut Abang Po, hal sederhana apa yang bisa kita lakuin buat ngelindungin orang-orang yang ada di sekitar kita? Eh, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Celebrity jam 7.
1: Abang Po, puluhan karya seni rupa dari 20 seniman lokal dan internasional dipamerkan di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.